lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngakai sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai. Sekedak benihnya labuh ninga jalai. Nyalai ia lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu. Cendadai mayuh tanah. Lekau tanya jampat tumbuh. Laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia, ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanyak tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana, lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiang. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti ke ya. Bakal kau utai ti labuh ninga jalai, sitan datai lung rampas utai tu dah tabur buati ya. Lekau utai ti tabur atas tanah tu berbatu, kena mandiang ke sidak ti ninga jakunya serta nerimak ya ngati ti gagal. Tang jakunya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi lekau tidak tabur memada duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi lekau tai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peningau, laban ia suah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban mega orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam, serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, taka main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestin, orang di bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestin, balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit bendar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh lebat duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih menggak labuh bertengah jalai. Bisik menggak labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus ditu, ia menggak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang agai dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga. Ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal balau ti ninga jaku Allah Ta'ala.
Bok sendatu kita bersimpat bagi gaya orang ti ningo. Ketrubah ya, inya orang ti mendiang ngarundiang sudah ditutup. Artinya penemu ti baru ndang nade peluang oleh masuk rundiang tak ada terima orangnya. Tu bakerti leko beniah kenda oleh tumbuh petanah kuda kering ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh rundiang tertutup tu yang kaum penemu ti salah terkejai ti udah terputus ke dulu prejudis keraputia ti nagang kita meda utai tinggai de terima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu nanda oleh maiswa ajar kesatu lebenya sumbung serta ngumai jempu nemu semua utai. Lalu kedua laban dosa ti malut ngidup orangnya tingujung kia ngai nerima ajar tingutua ulah ya. Jadi kedua nya orang tingemuan rundiang cakap nemu bakat tanah ti mabu tata sepatu orang ti basa tu ndak berundiang tak nyagam dalam utai kada didinga ya. Are tu ya ndak merti kejaku tidak didinga ya. Gaya bako keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megok sidak ngelengkok ke penemu ti baru dia terima. Bako kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengarap kita mesti berdua ngok kita ti udah nyagam ngok dalam utai ti dikarap ke kita. Kita ada suruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala ngau pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam kita dikerindu dalam penghidup ya. Di ujung kita berat tak penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia modern tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebar minggu kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat nyok orang ti bakat tanah ti amik ti mana bakat tanah ti mana nerima benih orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka ya sedia serta dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah tala. De kerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiap merita terkenusui jaku lah tala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebeniah jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendar ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih gaya beniah tanah ngau penabur. Laban ada belakang semua ianya Allah Ta'ala mpu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur kebeniah leka jaku Allah Ta'ala ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya buat hati ngerundiang mensia tindinga ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita laban kebenar kita muti ngerja utai tidiasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerundiang mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala.

nyak baru leka jakuk nyak matuk lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita itu nabur ke beniah, kita indang reja tu berkunsi ngolah talong. Kita nabur alah talong ngasuh beniahnya tumbuh, tang ketau indang geriti. Laban bok alah talong semua pengawak kita kerja buat nama ya, putih tu indang mesti nyadi magang. Daban ya, nyadi orang ti gerinti utai tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima seto nyadi, bok jari alah talong. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu, dilengkok kaku nakot tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik balap tinggo, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, gailah talong, tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, di ngelui semua utai bukai, tidak tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak, dia tahu ludatai kepada malam ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu dia kau datai. Mau puak aku.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Shalom, malamnya di. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku ke merangsang kita ngena jaku Tuhan. Ya ke ditemu kita endang segi nyak meh utai ti dekarap kita betuai ke yo. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti bersemayo ngagai orang ti rindu serta ngasih ke yo. Disebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak yo. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Adat aku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita sudah nengok pilihan lot ti milih. Tanah ngau menua ti dipedak. Ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana. Tangukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tanda berjimat menjadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedak mata lalu nak nemu bagi utai ke sikit patut amat di pilih kita di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerinduk ke Tuhan nyok. Lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerinduk tidak sebut itu besar benar rega. Pengerinduk itu passion. Tak kau pengingin. Pengerinduk megak commitment. Tak kau tanggungjawab kita. Pengerinduk itu pleasure. Itu pengelantang. Tang perkara itu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan, sacrifice. Di kita rindu ke pengadiri. Nah, dari kita berlampung hati, berkunci semua taiti di kemisi kita. Nyalai Tuhan mega lebih ya rindu ke kita tadi. Tak berlampung hati ya, magi ngagi kita, pemanah ya, ngayan keterimpu ngagi kita, berkat ya. Laban ia rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ia nak pudar. Ia nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia. Tidak nuan bisi utai. Oh nuan dikerindu. Tantik nuan ada utai. Siapa nuan tu korang nanya. Tantik nuan bisi semua utai. Oh balat orang rindu ke nuan. Nyadi ingat Tuhan tu. Pengrindu ia nak berkenyak. Laban sekali penuan nada utai, toko bisik utai tadi. Tuhan tetap rindu ke nuan. Dalam keadaan nuan datai ngagai ya, bergulai ngoyo. Nyali, aku mai kita berarti ke pengrindu tu tadi. Dibanding ke kita empu, pengrindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti dikemisi ke kita. Siapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengrindu Tuhan. Nadai. Nyalai kita patut nyadi orang ti bok mua Tuhan. Bisi PhD. PhD itu lumur satu P poor. Nuan poor. Do nuan bisi semua tai dalam dunia tu. Tanda uliah kena ngidup ke nuan ti ni awan awan lenyau. Lumur dua is hunger. Nuan tak tanda lapar ke Tuhan. Lapar ke jaku ya. Lapar ke pengrindu penekak ya. Di dehydration. Nuan urati rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan. Nak uleh dikemuas ke nuan. Ngau utai ti uleh dipakai nuan. Air ti dihirup nuan. Nyalai. Tik luan ngigok PhD, ngigok meh. Poor, hunger, ngau dehydration. Laban, pengrindu Tuhan tu tadi, datainya di berorang tik bisi sikap berkenyok.
okai sikap ti kena ngeninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kitai balat abad balat lagi hormat ke kitai hari hormat ke Tuhan nyok kai utai ti dipilih tau ke digigak kitai menyadik. Lalu ku Tuhan madah ke, aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus, tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngegak asai, kok ni pengrindu tidak gigak kita kelimpah hari pengrindu tidak diberi Tuhan nemu ngasuh kita pudar pudar nadai bercahaya bawa mua Tuhan nadai dikelala Tuhan yang kebuah maya orang rindu ke kerja jih maya orang rindu ke kerja nyelai labai bisi orang uleh ngerjanya tang ko Tuhan madah kalau buah semua orang datang agai yo orang ti tahu aja orang ti tahu macam-macam kerja utai ti madu besai. Ko Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita ti kerja penyai. Besi utai ti dek kerja kita nak tu nak berjimat. Anang kelalu gagon ti mendak Tuhan ngelak kita tadi ngagok mujizat ngagok kerja aja meri kita pangkat. Meri kita pengaya nang kelalu gagal kenyak menyadik. Laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu nengah orang ti ingo lalu ngasih ke adat iyo. Arama kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madaka bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu tang ya ti pengabis besainya pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia, pengadang tu utai ke dantik kita kok nyadi nitiah ke pemesai tak ke nitiah ke pemalat pengrindu pengharap kita tang pengrindu nya tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita ngagai adan ti dituju kita nya de baik Tuhan. Niki dikelalu ke Tuhan ngagai bilik perintah Allah Ta'ala di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nok putus-putus. Nok badu-badu. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi serga. Sururan regas belama tang bisik maya kita tadi tau tenduk hati tau mantul tang ingat ke pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang ti ngasi serta Arab ke Tuhan nyale menyadi tajak pan utak ke ulih de kunci ku ditu enya pandak tang aku ngarap ke kita bisik-bisik penuh terbukai ia tenang deguna kita anang lengkok ke pengrindu Tuhan tak anang lengkok ke Tuhan hari penghidup kita leban pengrindu yo dalam pengrindu yo semua utai bisik mengganti kita jadi orang ti tetap hati jadi orang ti harap ke Tuhan jadi orang ti bertuai ke Tuhan jadi orang ti boleh ningat Tuhan berjaku bertelai dengan kita awak ke pengrindunya ngepun ke semua tai ke boleh digagak boleh dikerja kita dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan nyalai aku harap jadi kita ini berkat oleh jaku Tuhan tajak utai tu pandak tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat ngena pengrindu Tuhan ti datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi serta Arab ke adat Tuhan. Awak semua tetik mana? Datai dari Tuhan, ti utainya besi kurang. Hari penemu kumpul banyak ti berjaku tak kau berkunci ngagai ke kita sekali tu. Tang sampai aku awak ke kita sama belok ngasai ke berkat Tuhan ti berlimpah-limpah.
berpun dari pengerindu ya ke kita itik bertuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Hagi Bugelang kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y19 sudah berita tu lagi. Lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Sisi Pagi, dua lebih.
2: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa, 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
5: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM. Jom layan je Miri FM.
10: Belum lagu.
0: Lagu-lagu di Miri FM.
11: Aku mahu.

96.6 S1 menemani anda ke udara dari pukul 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini di Geng Up Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami mahupun yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Boleh ikuti kami di frekuensi Miri FM 950, 1957, 980 dan juga di RTM Klik, aplikasi percuma yang boleh di-download di aplikasi telefon pintar anda. Okey, untuk yang menggunakan Android ataupun App Store, di Play Store kita boleh download RTM Klik secara percuma, bukan berbayar. Okey, jadi jam 9.30 Miri pagi kelak kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Jadi jika untuk kesihatan anda, teruskan bersama kami dengan lagu ini daripada Venga Boys, Shalalala.

0: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Okey, baiklah. Kita dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk perkongsian ramalan cuaca pagi ini bersama dengan Norijah di sana. Hello, Norijah.
3: Hai.
2: Hai, selamat pagi. Apa khabar pagi tu?
3: Baik.
2: Baik, okey, jadi teruskan dengan perkongsian ramalan cuaca untuk pagi itu.
3: Baik, selamat pagi. Berikut adalah ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan diramalkan. Pada petang ini, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat. Manakala pada malam ini, tiada hujan diramalkan. Beralih ke laporan perairan, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama telah dikeluarkan. Angin kencang barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak setinggi 2.5 sehingga 3.5 meter dijangka berlarutan di kawasan perairan Sarawak Utara sehingga Ahad 12 Julai 2026. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan laut. Suhu di bahagian Miri dijangka berada di sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian daripada Miri. Terima kasih.
2: Okey, terima kasih Daria atas perkongsiannya.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Okey, bertemu kembali kita di Geng Abang Jimmy FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini menghampiri jam 9.42 minit pagi ketika ini. Okey, ada yang baru bangun tidur ketika ini, maklumlah hujung minggu. Santai-santai di posisi, santai-santai di tepi katil, santai-santai di atas tilam, sambil menemani anda di Geng Abang Jimmy FM S1 hari ini hujung minggu. Okey, di jam yang kedua nanti, jam 10 pagi sehingga jam 11 pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Seperti biasa, setiap hujung minggu anda, kita ada segmen Halo pukul 10 sampai jam 11 pagi. Okey, jadi jika tukar siaran anda di jam yang kedua, jam yang pertama ini, kita ada positif pagi. Positif kali ini kita akan bawakan kata yang pekak tapi hebat. Okey, jadi apakah di sebalik positif pagi ini memberi makna yang sangat mendalam kepada kita, mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan masa depan kita, mencerminkan kerja yang kita jadi. Apa itu positif pagi? Sama-sama kita insafi diri. Semoga segala apa-apa yang didengari, apa-apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Kalau boleh, kita kongsikan kepada yang tidak dapat mendengarkan kita. Okey, jadi untuk anda ikuti juga RTM Klik ketika ini, anda boleh download di aplikasi telefon pintar anda. Dan juga kepada yang sedang memandu kenderaan, terima kasih kerana sudi mendengarkan kami di Geng Pagi Miri FM ketika ini melalui frekuensi 95.1, 95.7 dan 98.0 di Miri FM. Okey, jadi jangan tukar saran anda, teruskan bersama kami di Geng Pagi Miri FM.

0: Siti Fahy, Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang, walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.
2: Hai guys, dah follow si Mira FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Mira FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.

0: Kız.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merumitkan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Piala Dunia 2026, England mara ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina mendahului 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis Mac Allister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mata dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Maitilan aku.
5: Duh, kuno kamayan no.
6: Kenaparwa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
7: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Kita di Bintulu FM. Halo.
1: Hello, S1.
0: Hello, Shah. Apa khabar, Shah, pagi tu?
1: Alhamdulillah, S1. Sihat hari tu.
0: Macam ni keadaan di Bintulu, Shah?
1: Hari di Bintulu tu cerah je, Izwan.
0: Cerah je. Izwan dah. Izwan pun boleh.
1: Izwan pun boleh.
0: Okey, apa-apa pun, Syah. Semoga hari-hari ini menceriakan harimu. Okey. Jadi ya, kita nak menyapa pula, Syah. Di Bintulu kita ada Syah. Di Limbang pula kita bersama dengan Halu.
2: Halo, assalamualaikum S1.
0: Waalaikumsalam.
2: Betul ya? S1 ya?
0: Betul. Bukan S1.
2: Okay. Dan juga siapa tadi tu? Syah. Syah. Rasanya yeah. baru kita bersama Syah.
1: Iya, yeah, betul. baru bersua.
2: Hari ini.
1: Hari ini. Okay.
2: Betul. Okey, apa khabar kita dua?
0: Khabar baik, sehat. Cuma batuk-batuk je lah. Maklumlah ketika ini musim batuk kan.
2: Okey, di Limbang cuaca okey je, Wan. Limbang time tu okey lah. Pagi di pusat bandar kita, sebelum Jumat turun bertugas tadi, cuaca okey sahaja. Tapi kalau ikut ramalan cuaca hari ni, pagi tu petang kelah ribut petir di beberapa tempat jual lah. Malam dah ada hujan.
0: Itu ramalan cuaca kata dengan.
2: Ramalan cuaca mana?
0: Ramalan cuaca ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Ini kita manusia sebab
2: dan namanya ramalan kan.
0: Ada meramal sahaja. Yeah. Yang menentukan di atas sinon.
2: Benar.
0: Kalau nya on lah, kalau nya off lah. Okey, jadi Dimas dan juga Syah, kalau orang ingin menghubungi ataupun ingin menyampaikan salam kepada Dimas dan juga Syah, boleh melalui media sosial dan juga melalui talian kasih.
2: Betul. Kalau Limbang tu 211246, okey, taliannya 0852111246. Dan untuk yang nak menyampaikan ucapan menerusi Facebook Limbang FM macam biasalah ya. Di ruangan komen, boleh komen di sana ataupun tinggalkan ucapan-ucapan di Facebook Limbang FM. Itu sahaja caranya, Wan.
0: Itu Limbang. Untuk di Limbang FM. Manakala di Bintulu FM pula, Syah.
1: Okey, kalau di Bintulu talian masih rosak lagi, masih tidak dapat digunakan. Cuma kami orang menggunakan Facebook RTM Bintulu saja, Iswan.
0: Okey, jadi kalau anda ingin menghubungi Syah di Bintulu FM, anda boleh menggunakan talian di Mira FM 0854236634 dan juga tinggalkan salam anda di siaran langsung kami ketika ini di Facebook Mira FM. Jadi sebelum kita angkat pemanggil yang pertama ini, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Mas Idayu, Goyang Bali.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Halo, halo, halo.
1: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
0: Okey, baiklah, 10 pagi hingga 11 pagi dalam segmen Halu kita bersama dengan rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu. Sebenarnya Adimas di Limbang FM dan juga Syah di Bintulu FM, kita dah ada pemanggil sebenarnya dari tadi. Jadi kita nak angkat dululah pemanggil kita. Sila Syah.
3: Silakan layan.
0: Kita layan dulu. Halo, siapa di sana? Halo.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ni dari Limbang ni di bas. Jauhnya tembus ke Miri kali tu.
4: Jauh.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah
0: sihat. Sihat. Nada demam, nada batuk.
4: Apa?
0: Nada demam, nada batuk.
4: Selesai.
0: Sorok pun
4: lain-lain. Sorok pun lain-lain.
0: Jauh juga menghubungi Miri kalian ni.
4: Handphone. Kalau pakai telefon rumah, dia dapat.
1: Oh, telefon rumah baru dapat telefon ke Limbang.
4: kalau telefon rumah. Lepas telefon apa? Limbang FM lah. Kalau di Miri, telefon, handphone.
1: Dapat tu nak. Di Miri pun sama, di Limbang pun sama.
3: Mungkinnya di luar sekarang tu kan?
1: Di mana nak sekarang?
4: Luar kawasan rumah.
3: Oh, patutlah.
4: Jogging.
3: Jogging.
4: Jogging ke rumah lah tadi, jogging di stadium. Ni jogging di depan rumah ni dek.
0: Kuat jogging nak
4: kuat. Aerobik pun kuat.
0: Masih bersemangat. Jiwa masih muda ke Nat?
4: Muda kot.
1: Kalau Nat berjogging di seberang tu kan? Di stadium tu nampak ni dari stadium. ATM.
4: Nak penampakan atau bangunan ATM.
0: Nat, kalau berjoging dekat stadium ya, singgah-singgahlah Limbang, RTM Limbang Nat. Limbang ke ini di konti Nat.
4: Nanti tak boleh. Esok kami robek di stadium tu. Terus ke menganyau di RTM Limbang lah. Lupa di DJ lah.
1: Boleh saja.
4: Tapi minta kebenaran lah. Apa tak?
1: Memanglah minta kebenaran dulu.
0: Betul, boleh Nat. Dah jadi masalah tu.
4: Kan kalau indah beritahu kan atau kalau mahir kan.
0: Kena halau sekarang Nat. Nat mau jumpa dengan Syah ke sih Nat?
4: InsyaAllah lah kalau ada rezeki.
0: Syah tu menunggu sebenarnya Nat nak jumpa dengan Syah.
4: Ya kan, insyaAllah lah kalau ada rezeki lah.
1: Bila ke Bintulu tu?
4: Bintulu sudah hari tu. Bintulu nanti lah ke Bintulu lagi.
1: Kalau ke Bintulu jangan lupa cari Syah.
4: Nanti kita cari Syah lah.
0: Zana? Nat?
4: Zana itu mau jumpa masa nak kahwin kali.
0: Tidak jumpa. Tidak kesampaian.
4: Belum kesampaian.
1: Belum ada rezeki, belum ada atau jodohnya tu.
4: Kata sebuah kami, kena nangis tu. Terus, kita sampai jumpa. DJ Jan lah.
1: Oh ya ke?
4: Ah, nangis kriak-kriak. Tadi ramai-ramai orang pujuk. Kami orang pujuk. Betul, ramai orang pujuk. Anak buah kami pujuk. Keluarganya pun pujuk. Semua pujuk lah.
3: Nasib baik ada orang memujuk. Kalau tidak ada orang memujuk gimana itu?
4: Tanda sayang lah tu, tanda sayang.
1: Memujuk tanda sayang.
4: Betul. Tanda sayang. Kalau kita pujuk tu paham-paham lah.
2: Jadi butak cetak kita, kita nih Nat, mau sampaikan salam untuk siapa nih Nat?
4: Oke, salam tu juga buat kakak-kakak kami, Darkennya Bibu, yang kami sayang, yaitu ucapan salam sayang selalu dari alaimu. Buat kakak kami yang baru saja menimang cucu, Nomas Rina, dengan ucapan jagalah cucu baik-baik. Buat Kazin Mazen yang berada di mana sajalah, Miri bin Tulu, ucapan muning-muning-muning. Dan teke lah buat kakak Jujut, anak buah kami Wafa dan suaminya. Kita family lah di sana, di pintu dulu, ucapan salam saya selalu. Dengan setengahan bila lah balik ke Limbang. Seringin mau jumpa jual, walaupun ada jual lah yang tahun-tahun tidak si balik Limbang. Ada 2 tahun, 3 tahun si balik Limbang.
1: Berharap ada mendengar lah pagi-pagi ini.
4: Yalah, mudah-mudahan amin-amin. Buat kenal-kenalan yang ingin berkenalan, nanti kita kontak lah. Kita kontak je lah. Tapi Facebook, apa tau, Facebook kami secret dulu lah. Ada yang ada Facebook kami je lah. Yang tahulah buat yang menyebut berbiar itu, berbukti sejalah buat yang raja sehari hari itu musim baru. Semoga bahagia sampai saya hayat ataupun selama-lamanya.
1: Amin.
4: Boleh utahkan lagu?
1: Amin.
4: Lagu apa tu?
2: Hindustan. Boleh. Kalau Aisyah ke putarkan.
4: Boleh.
2: Mana-mana lah. Okey Nat, terima kasih kerana menghubungi kami di Halo Pagi Tok Nat. Okey, ianya Syah dan juga Dimas Nat daripada Limbang menghubungi kita di talian Miri FM. Jauhnya tembus sekali tu. Sepatutnya yang menghubungi Dimas mungkin di luar kawasan Jemadah yang dapat menghubungi Miri. Jadi mana-mana pendengar yang ingin menghubungi Limbang kah ataupun Miri, boleh melalui talian mana-mana talian Miri dan juga Limbang. Sebab Bintulu masih lagi ada masalah teknikal, masih lagi ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita nak dengar daripada Dimas ke Syah dulu?
3: Mana-mana dulu. Teruskan.
2: Okey, teruskan Dimas.
1: Takut merajuk.
2: Takut merajuk.
1: Okey, hello. Hello.
5: Hello. Ya.
1: Siapa ni?
5: Syah Anissa Baby.
1: Siapa tadi?
5: Nur Aisyah Karisha Anissa Baby.
1: Nur Aisyah Karisha Amsyar Baby, betul?
5: Betul.
2: Siapa panjang sekali wansa namanya. Saya tahu dia Angela.
1: Nama pendek adakah? Nama pendek N, betul?
5: Kalau nama pendek panggil Anissa boleh, panggil Syah boleh, panggil Karisha Baby sama panggil Ain.
1: Ain.
5: Mana-mana je lah nak panggil saya.
1: Ain
3: panggil je baby je lah.
5: Boleh.
1: Baby lah. Panggil baby lah.
5: Okey, mana-mana.
1: Nak panggil Ain baby. Okey. Okey, baby je lah. Okey, baby buat panggilan dari mana ni baby?
5: buat panggilan ni dari Kota Merudu.
1: Dari Kota Merudu? Jauh ni, Wan?
2: Ya, jauh.
1: Ada apa di Kota Merudu waktu ini?
5: Ya, ada macam santai-santai sajalah. Macam ada yang berjual, macam itulah.
1: Kalau selalunya di Kota Merudu tu, kalau baby pergi ke sana, apa yang baby? Baby memang orang Merudu?
5: Ya, memang orang Kota Merudu.
1: Ya ke?
5: Ya.
1: Bukan pergi bercuti ke? Apakah?
5: Taklah, memang asal di sini.
1: Okey. Ya. Okey, baiklah. Baby nak buat, baby nak sampaikan salam ke apakah?
5: Dia pandai cakap orang Sabah.
1: Tak berapa lah kah? Tak berapa lah pandai. Mungkin Wan pandai cakap Sabah ni. Pandai kawan.
2: Dia tidak melawan si Syah lah. Syah pandai lagi untuk bercakap Sabah.
1: Boleh bakalah kau.
2: Kalau cakap Sabah, boleh lah. S-A-B-A-H, Sabah. Kalau nak bercakap slang Sabah tu memang susah sikit lah.
5: Jangan macam tu lagi,
1: apa?
5: Jangan macam tu, bah.
2: Okay.
1: Indah pandai bayar tu bercakap Sabah.
2: Tidak pandai. Masalahnya kita orang Sarawak.
5: Oh, ya kau macam itu.
1: Semangat pala baik tu. Okey, senang saja baik tu. Cakap boleh lah.
2: Cakap kedayan boleh lah.
1: Kalau baby pandai cakap kedayan kah? Di Sabah pun ada kedayan kan?
5: Ya, bana. Pandai bana cakap kedayan ni.
1: Okey.
5: Sebab orang Brunei.
1: Orang Brunei. Banyak bahasa lah yang baby boleh pandai bercakap ni kan?
5: Pandai.
1: Okey. Boleh cakap kedayan lah saja ni kan? Iya, sebab boleh semua
5: ada
1: yang...
5: Ada juga darah, apa tu? Ada juga campur darah orang Sarawak.
1: Okey. Jadi cakap kedayan sajalah. Boleh kan? Wan pun faham. Mana-mana Syah pun faham. Syah faham cakap kedayan kan?
3: Saya tak pandai. Tak faham.
1: Tak faham. Okey.
2: Tapi tak apa Syah. Pelan-pelan.
3: Pelan-pelan.
5: Kalau gigi Syah apa khabar?
3: Alhamdulillah sehat di Bintulu. Baby Sebab gimana di sana? Sehat ke?
5: Alhamdulillah walafiat sehat je.
3: Kalau
1: pagi sebelum
3: Kalau cuaca di di tempat baby tu gimana?
5: Oh, dia panas tapi sekarang mendung lah. Tapi saya dengar tadi dekat radio dia cakap panas di beberapa tempat.
1: Radio Sabah lah.
5: Ya. Kalau di Kota Merudu ni tidak ada radionya.
1: Oh ya kak.
3: Ya.
5: Cuma dapat dengar di Sabah sama Labuan tu je.
1: Nak ada stesen radio di sana bah kan?
5: Tidak ada. Itulah mak merantau pergi ke Sabah ni.
1: Okay. Jadi Sabah. Jadi salamnya untuk siapa ni yang mendengarkan siaran kita pagi ni?
5: Okey, buat salam ni aku menunjukkan buat mak-makku yang berada di Sarawak. Nak lupa juga aku menunjukkan kepada bibi yang bertugas, yang tiga orang ni, salam bertugas dan semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tak lupa juga buat yang pendengar baby untuk lagi ni, baby baru first time call di apa? Sebab belik sudah ni cakap.
1: Okey.
5: Lupa juga buat mengenali baby untuk hari ini. Terima kasih Gigi sudah layan baby.
2: Okey.
5: Boleh minta lagu ke?
1: Lagu
2: apa tu?
5: Lagu Sabahan.
2: Lagu Sabahan.
5: Ya.
2: Kelak Syah akan putarkan. Boleh. Syah boleh. Syah memang penyampai lagu-lagu, pemutar-pemutar lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar halu. Okey, jangan risau.
1: Kita akan cuba putarkanlah ya.
5: Okey, apa-apa pun, terima kasih kepada GJ bertiga sudah layan baby untuk pagi ini. Okey, dan baby bagi kata-kata satu. Kata-kata buat DJ nanti, jangan lupa kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar simpang.
1: Okay.
5: Jangan laju-laju tu buat mereka tu. Berhati-hati di jalan raya. Walaupun lambat, tetap sampai dengan selamat.
1: Kami semua pemandu berhemah. Semua pemandu berhemah.
5: Itu dia yang pesan dari baby. Okey, apa-apa pun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam baby.
1: Okey, itu dia pemanggil dari Kota Marudu katanya. Wan dan Syah.
2: Okey, itu dia dari daripada Lembang. Kita terus kepada Bintulu pula. Syah, silakan.
3: Okey, baiklah. Kita di Bintulu, cuma kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau. Hello buat saudara Mara, ucapan buat mak bapa, adik-beradik, Fabian, James B, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta putarkan lagu Adik Sayang Abis Seorang buat DJ Limbang, Miri FM dan Bintulu. Salam sejahtera buat semua. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum, selamat pagi dan salam hujung minggu. Salam bersiaran kembali buat tiga stesen, dipermudahkan segala urusan kita orang hari itu. Semoga baik-baik aja hari itu. Buat semua sahabat, hello hari itu, beristirahat di hujung minggu, terima kasih. Dan juga Ruki Yani Abibu, selamat pagi DJ Shah dan juga rakan-rakan DJ Hello, Miri FM dan Limbang FM. Dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu, selamat bertugas dan hello salam ditujukan untuk sahabat Aida Manja, Haji Putih, Jamilah, John Iman Iman di Bintulu, Jalani Julaihi, Syaifah Pelangi Pagi, Mik Jariah Tantari dan Mas Mira, James Pengiran, Zokala Suhai, Sulaiman, Kak Syah, Rohayati dan geng-geng di Limbang. Dengan ucapan salam santai hujung minggu, rindu-rindu semua. Okey, Ezwan dan Dimas diajak untuk di bahagian Bintulu tu. Ezwan dan Dimas.
2: Okey, jadi kita minta Dimas pula putarkan lagu. Boleh Dimas? Ataupun nak boleh sampaikan sahaja salam?
1: Salamnya belum ada lagi menerusi Facebook kita. Belum juga ada yang memanggilnya. Bolehlah kita putarkan lagu ni, Wan.
2: Boleh. Kita rehat seketika dengan lagu yang dipilih oleh Dimas.
1: Okey, kita dengarkan lagu ini bersama daripada Nuha Bahrain featuring ataupun gantikan bersama Mimpi. Lagu yang diberi nama Malam-Malam.

0: Okey, itu lagu daripada Limbang, Wan, menghiburkan pendengar kita menerusi siaran kita. Halo pagi tu, pagi tu.
1: Okey, itu dia lagu lagu yang diputarkan oleh Dimas di Limbang FM dan juga kita teruskan, mungkin ada pemanggil ataupun salam daripada Limbang, Dimas.
0: Belum ada lagi, Wan. Kita nantikan teruslah pemanggil-pemanggil kita untuk menghubungi 211-246 talian kita ataupun menghantarkan pesanan ataupun ucapan menerusi Limbang, Facebook Limbang FM lah. Macam biasa, kita terus nantikan sehingga kita akhiri pertemuan kita ini, Wan.
1: Betul. Kalau begitu, kita angkat dululah pemanggil daripada Miri FM, Dimas dan juga Syah, ya.
2: Okey, teruskan.
1: Oh, putus. Okey, tak apa. Kita tunggu. Mungkin selepas ini
0: menghubungi kembali.
1: Mungkin mereka akan menghubungi kita kembali. Okey, nampaknya dia cuba menghubungi kita lagi. Okey. Halo.
2: Oh, terputus.
1: Terputus. Masih lagi gagal menghubungi kita. Mungkin ada lagi cobaan kali ketiga menghubungi
0: jangan
1: kita.
0: Putus asa.
1: Jangan putus asa. Kita cuba lagi. Halo. Ai?
0: Ai? Saya belum dapat menembusi.
1: Saya rasa saya yang salah tekan ataupun apa ni sebenarnya. saya risau tekan yang bukan tekan drop kan. Betul lah kan. Halo.
3: Halo.
1: Dapat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Patam tak?
1: Oh,
3: Patam dari Kampung Iran.
1: Oh, Pak Tam dari Kampung Iran.
3: Iya.
1: Apa khabar Pak Tam?
3: Oh, bagus, bagus, bagus. Cuacanya kini tu panas.
1: Pak Tam dari tadi kah menghubungi kita?
3: Tadi saya pergi berkeno.
1: Oh, pergi berkeno.
3: Shopping-shopping pada hari Ahad tu.
1: Okey, Pak Tam, saya dengar Iran musim udang sekarang ni. Betul ke Pak Tam?
3: Oh, betul-betul. Sebab yang kawan-kawan yang dari Miri awal pukul 3 tadi sudah bertungkur lumus untuk menyediakan perahu. Dan sekarang dia orang sebelah ulu dari kepungilan tu, dia orang memancing.
1: Oh, biasanya Pak Tam, kalau Pak Tam nak tahu, Syah tu penggemar pemancing udang.
3: Itu yang terbaik. Syah itu pemancing udang.
1: Kalau Syah pemancing udang, si Dimas suka makan udang.
3: Itu yang pula yang
0: nyaman,
3: bagus
0: bah.
3: Juga merata kampung
0: menu sehat tu
3: kampung Iran
1: tu. Sebab udang-udang di Iran segar-segar kan.
3: Iyalah, kalau bertanding dengan udang sungai Sibuti ataupun Nia, lebih enak lagi di sungai-sungai tu.
0: Kalau Syah memancing, Dimas makan, S1 memasaknya.
1: Memang
0: tinggi. Yang mantap.
1: Tiga serangkai. Okey, Pak Tam. Pak Tam nak sampaikan salam untuk siapa ni, Pak Tam?
3: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengalir Pak Tam. Kalau ada buah doyan ukak ataupun dan kadayan cakap doyan polo, holo-holo ka Pak Tam Atpan tiba-tiba di telefon ini. Saya suka durian polo. Dan minta
0: Dimas
3: lagu
0: suka.
3: Apa tu, Isti 12 kesabaranmu Tuhan.
1: Okey, kesabaranmu Tuhan. Begitu juga dengan kesabaran Syah menanti akan putarkan lagu. Apakah lagu yang akan diputarkan Syah? Sama-sama kita nantikan. Okey, Pak Tam.
3: Okey,
1: terima kasih menghubungi kami di Halo kali ini, Pak Tam.
3: Iyalah.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, ianya Dimas dan juga Syah, pemanggil kita yang kedua di Miri FM. Mungkin Syah si sabar-sabar sebenarnya nak menyampaikan salam ataupun memutarkan lagu daripada Nat ataupun Ain ataupun daripada Pak Tam tadi. Tapi ada pemanggil ni sebenarnya nak Syah.
2: Silakan.
1: Kita angkat dulu.
2: Angkat dulu.
1: Okey, kita cuba. Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Ah, yang ni memang cari Fas. Okey, saya dah tahu. Fas yang ada duty hari tok ah. Ah, hari tok yang duty Syah. Hari tok yang duty Syah Dimas nak S1. Ah, Fas yang ada. Fas di Kuala Lumpur.
2: Ah. Oh, Fas belum balik lagi
1: ah. Ah, belum, belum. Ah, saya tahu orang tok memang akan call setiap hari Minggu. Hanya akan call yang akan cari Fas. Ah, Fas yang ada.
4: Malas sudah mokol.
1: Alu berajuk ya.
4: Kalau ada pas baru rajin.
1: Oh, ya kuadah dek taiga.
4: Kalau yang lain malas.
1: Oh, tapi jakol juga. Ya kuadah.
4: Boring-boring, Mbak.
1: Boring-boring katanya.
4: Boring-boring, tiada yang mau di call. Call itu wajah.
1: Ai. Jangan.
4: Kalau sudah malas, ada dah lah.
1: Ay, jangan call Eswan. I call Fas. Minta Fas beli oleh-oleh.
4: Nanti saya mau minta belikan baju.
1: Oh.
4: Di sana, di KL. Dia cakap jadi KL-nya.
1: Oh, ya tahunya Fas di KL.
4: Saya selidik dia. Memang tahu.
1: Baca mana tahu Fas di KL?
4: Tengok dalam air.
1: Baca cerita Pak Belalang.
2: Jumpa Pak Belalang.
4: Digisa. Apa kabarnya?
2: Sehat.
4: Lama
2: kamu di mana ya?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Apa kabar kamu, sehat enggak?
4: Sehat ya. Kalau di sehat-sehat juga di sini. di bisa. Kamu minat mancing kah?
2: Minat.
4: Sama-sama kita pergi mancing ujung-ujung minggu.
2: Boleh, datang ke pintu aja.
1: Okey Dimas. Dimas, kita berdiam je Dimas, biarkan mereka berdua berkenalan.
4: Datang ke pintu lu tujuan memancing
2: ah? Memancing aja.
4: Ya, best juga tu. Mancing di mana tu?
2: Di waterfront pintu lu.
4: Wow.
0: Saya kalau di sini mancing dengan Syah.
2: Tu siapa yang mengantuk tu? Ada seorang ada pukuh tu. Iswan ke? Mengantuk si Iswan.
4: Saya kalau di sini memancing di sungai.
2: Memancing di sungai ya.
4: Mancing ikan apa? Ikan baung.
2: Ikan baung.
1: Ikan baung masak kari sedap.
4: Ya sudah, Iswan masak.
0: Itu dah tadi tu. Iswan tu panjang masak.
1: Dimas makan.
4: Dimas pandai makan gitu, aku tahu tu.
0: Pandai makan aja.
4: Apa-apa punya pandai tu, makan pandai.
0: Pandai makan payah tu.
4: Masak ada payah ada payah makanan.
0: Iya tak.
4: Tanangnya makan.
0: Kalau payah makan payah.
4: Menyuap yang payah, menyuap lauk ketulangan.
2: Aku takut nanti si Eswan masak terlebih garam dari letak dia nanti. Sakit hati.
4: Kalau Eswan masak, aku suruh dia masak terjun.
1: Sup terjun sedap. Fas suka makan
4: ikan kali itu masak terjun.
1: Jangan suruh Eswan, suruh Fas. Sekarang merajuk si Fas.
4: Biarkan ya.
1: Kalau si Fas merajuk macam mana?
4: Merajuk pujuk.
1: Mereka berdua di bebas. Kenapa? saling berkenal mengenali ni antara budi satu sama lain ni.
4: Kenapa? Si Fas paling merajuk kan?
1: Dah pernah ke merajuk dengan kau?
4: Dan aku ni je merajuk.
1: Dengan kami sejak lah yang merajuk tu.
0: Merajuk dengan si Eswan.
1: Nada. Okey, dah sampaikan.
4: Digisa. Saya ada nampak kamu sudah.
2: Nampak sudah?
4: Di Facebook.
1: Okey Dimas, kita bagi diorang dua aja yang bercakap sebenarnya. Diorang dua ni memang betul-betul ni memang dah bahan-bahan ni.
4: memanglah kalau sudah berjumpa memang berborak. Kalau di, kalau jumpa dengan saya lagi, wow, rancak. Kalau jumpa saya,
1: rancak. Okay, Syah, sampai di tadian tu Syah. Ajak berborak-berborak, ajak jadi si tahu siapa di tadian dia Syah.
4: Kalau jumpa Wan senyap saja. Kalau jumpa,
1: saya rancang. Tutup telefon ni nanti.
4: Janganlah melaju.
1: Okey, jadi nak sampaikan salam untuk siapa ni?
4: Salaman ni ditujukan buat DJ lah yang bertugas di stesen. Buat DJ Pasku, selamat hari Minggu di mana saja ya bad. Selamat hari Minggu. Mau makan angin. Selamat makan angin. Buat DJ-DJ yang lain lah. Selamat hari Minggu juga. DJ Izwan.
1: saya malas nak cakap. Sebab saya batuk.
4: Lagu kan nanti?
1: Boleh. Lagu apa tu?
4: Lagu yang paling best lah.
1: Okey, lagu yang paling best banyak sebenarnya.
4: Banyak, banyak yang banyak lah betul.
1: Lagu helikopter terus ke Padang?
4: Ya,
1: helikopter terus ke Padang.
4: Helikopter turun ke sawah kah?
1: Okey.
4: Helikopter turun ke kebun kah? Mana-mana saya lah.
1: Okey. Boleh. InsyaAllah kelak kita akan putarkan. Boleh kan? Okey, boleh. Okey, itu saja. Sempat lagi.
4: Sarapan ke tadi?
2: Nah. Sudah.
1: Sambung lagi.
2: Sudah sarapan nasi lemak tadi.
4: Wow. Best tu makan nasi lemak.
1: Nya sambung lagi. Nya tadi mana? Udah. Lepas saya sambung lagi. Sempat.
4: Okeylah. Nanya. Malah sudah kan bercerita. Okeylah.
1: Bukan. Kita sudah berada di penghujung rancangan.
2: Okeylah. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Itu dia rakan kita daripada Sepitang. Jauh je dah tangannya. Malah macam ada bah. Tapi tetap je nanya Syah. Habislah kau Syah. Ni ada nanggar kau di Facebook katanya.
2: That's coding.
1: Ni si kami dua Dimas. Dia majak nak Dimas. Okay Syah, mungkin Syah dan Dimas, kita sudah berada di penghujung rancangan. Kita terima kasihlah ucapkan kepada Dimas dan juga Syah. Okay, jadi di penghujung rancangan tu kita minta Syah lah putarkan lagu yang terakhir. Boleh Syah?
2: Boleh.
1: Okay, sebelum putarkan lagu ya Syah, kita dengar dulu. Mungkin ada salam daripada pintu dulu.
2: Okey, kita bacakan daripada Aida Majak Haji Putih. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat tiga DJ semua. Sentiasa, semoga sentiasa sehat selalu hendaknya. Buat Miri FM, Bintulu FM di hujung minggu, sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan semoga berbahagia selalu. Dan juga Ching Suni, assalamualaikum buat tiga DJ station. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita orang sentiasa sehat hendaknya. Baiklah. Okey, ajak untuk di Bintulu Izwan dengan Dimas. Kita berhibur lagu last.
1: Lagu penutup. Insya Allah Dimas dan Syah kita akan bersua kembali di lain masa. Terima kasih Dimas. Terima kasih Syah pula. Jadi selepas itu teruskan ke udara kan, sampai jam 12 kan Dimas.
2: Jumpa lagi.
1: InsyaAllah
2: Izwan, Dimas. Bye.
1: Assalamualaikum. Lagu apa ya Syah?
2: Lagu Sumandak Sabah daripada Mansyah.
1: Okay.

0: 2026.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
2: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Hai guys, satu minggu satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu saya mau kongsikan kita orang resepi paling senang, paling sehat yang si menggunakan minyak paling veteran, iaitu resepi lauk terjun. Yang tu terpulang kita orang, kita mau pakai udang kah, pakai ikan kah, pakai ayam kah, pakai sotong kah, apa-apa pun. Kali tu saya nak kongsikan kita orang yang pakai ikan. Ikan tu terpulang ikan apalah, jenis apa kita terpulang kita orang. Okey, mula-mula kita akan sediakan ikan. Lepas ia bawang putih, bawang besar, serai, bawang merah, asam keping ataupun asam jawa, cili padi. Okey, kalau mau pedas boleh tak? Kalau si mau pedas sebab. Okey. Okey, mula-mula kita orang kena rebuskan bawang besar, bawang putih, bawang merah dan juga serai. Masukkan sekali asam keping ataupun air asam dan garam. Okey, rebus sehingganya ada rasanya dah masuk dekat air, nanti sebati dengan air ya. Baru kita orang tuangkan ikan. Bila tuangkan ikan, rasa balit. Okey, kalau dah cukup, ngam dengan tekak, mau pedas lagi, masukkan cili padi. Ataupun ikut kesesuaian masing-masing pedas. Ikut selera masing-masing lah kok. Bila sudah masak,

Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Apa Gimini FM. Ketika ini memasuki jam yang ketiga pada hari ini 12 bulan 7 2026. Terima kasih kepada anda, salam hujung minggu kepada anda yang mungkin ketika ini ada yang sedang menyaksikan perlawanan antara Argentina dan Switzerland. Sabar-sabar ya, sabar-sabar kita nantikan siapakah bakal menjadi juara, siapakah bakal masuk ke peringkat satu. Terusnya sama-sama kita nantikan, okay? Boleh saksikan di melalui siaran langsung di TV1 ataupun melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download secara percuma di telefon pintar anda, okay? Anda bolehlah download telefon di telefon pintar anda RTM Click untuk menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026. Selain anda itu, selain itu juga anda boleh dengarkan kami di Mir FM kah? Anda boleh dengar kami Miri FM, anda boleh ikuti berita dunia, berita RTM, anda boleh ikuti mana-mana siaran di RTM Click. Semua hanya di satu aplikasi RTM Click. Jadi terus layan di Geng Apa Pagi Miri FM. Kita layan dulu dengan lagu daripada Imran Ajmain. Selepas itu kita akan ikuti Waktu Info Solat di Miri FM. Terus layan Geng Apa Pagi Miri FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Kau ni apaan?
5: Awak okey tak?
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
9: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
10: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
11: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Bila nak gaji, dompet dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat bagi Zon Amiri ni apa kena sebuti dan marudi pada hari ini 12 Julai 1448 Hijrah, waktu solat fardu zuhur 12.32 minit tengah hari, waktu asar 3.57 minit petang, waktu maghrib 6.41 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 13 Julai 2026 iaitu pada hari Isnin 5.07 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

Pak FIFA. Ya, itu dia. Argentina. Ya, itu dia. 3-1. Masa sudah putar balik. Akhirnya

0: sebenarnya. Ha. Kita orang kena tengok kita ada pemanggil sebenarnya. Kita cuba angkatlah pemanggil ni ya. Halo, siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ingat dengan kami.
0: Ingat.
1: Malam lah. Suka bersendirian tu.
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Kak Sepia.
1: Sorry si sempat masa ya terhad sorry ya. Assalamualaikum. Selamat pagi soal semua. DJ teruskan bersama
0: Dimiri
1: FM.
0: Ya, terima kasih Kak Sofia.
1: Dimiri FM.
0: Okey.
1: Terjiwa.
0: Okey.
1: Apa khabar kita teh? Apa topik kita teh?
0: Alhamdulillah sehat. Saya tengah melihat Argentina menang gini tu 3-1.
1: Ha?
0: Argentina 3-1.
1: Messi dapat nangka TV. Kalahan Ngalam biak. Biak tu kan nangka kanton. Anak buah. Cuti tu anak buah no ya berkumpul. Ayalah ngalak diri lah malam pun kami dapat. Argentina dengan apa tadi?
0: Argentina dengan Switzerland.
1: Switzerland no. Sama dengan pakcik kami lah suka main bola. Bola bang kami suka main minat bola juga lah. Kami kalau kami sukan kami Jim Rama Renang Roda Blit. Kami suka ya. Ajaan tertekan dengan tetak. Kami memang suka ayah sukan renangnya lah. Renang Jim Rama Roda Blit. Kenasi banyak bunyi tau.
0: Batuk.
1: Apa sih?
0: Siapa sehat?
1: Siapa lalang kita minta lagu salam jangan semua DJ. Kena kita demam kan? Demam bola.
0: Demam bola.
1: Ya, semualah kita. Tak mesti sekali yang bertugas sama jalan bertugas kita juga. DJ Suan, DJ Pak Jojo, si banyak bunyi. Malah nyanyi madanya tua. Boleh madah diri tua. Memanglah kita dah tua. Semua DJ Riza, DJ Pas, DJ Mall, DJ Tia, DJ Leo, semua DJ lah minta lagu.
0: InsyaAllah, lagu apa ya?
1: Lagu... Kita akan suka lagu lama-lama. Boleh lagu Gurindam Jiwa boleh?
0: InsyaAllah.
1: Kalau hari lain pun boleh.
0: Boleh.
1: Kami mau lagu Noya aja lah. Lagu Kemarin je lah. Untuk masa dah kehatan.
0: Oh, betul. Okey.
1: Kila Amin kan rambu-rambang.
0: Okey.
1: Bonyi dia sebelah tengah hapa setakwaga. Kak Sadah daripada Limbang. Ganas pada mengkudik. Wak basah daripada Limbang. Tuosli pada kucing. Ya, ja. Bapak. Assalamualaikum. Si banyak bunyi.
0: Okey. Kesalam. Okey.
1: Banyak minum air.
0: Okey.
1: Banyak makan ubat. Jaga tidur. Jaga mesti tidur banyak. Jaga pemakanan. Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Bye-bye. Kesalam. Okey, itu dia Kak Sepia kita, pemanggil kita. Okey, alhamdulillah kita berada di penghujung rancangan ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih selagi setia bersama kami di Gegar Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Click. Terima kasih, tahniah kepada kumpulan Argentina menang 3-1. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Kita akan beralih kepada YFM Iban selepas ini.

0: 2026. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemberi dana endowment menyampau RM5 juta disediakan ngagai gerempung alumni College Tanjung Lubang. Belanjanya dikenal menegap kagi pengawal raban alumni dalam jalai ke program pemansang komuniti Timruan. Premier mansut ke perkaranya lebih jakuk bak pengerami begumpuru ngau makan lemai pengasih gerempung alumni College Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ia nyemata madah kagihnya mesti diatur ngau profesional serta meruan ngambil kasih lari pukuk belanja oleh dikenal ngatur program belajar, forum ngau aktiviti pemansang modal mensia timerik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya bala alumni dilalau ngambil ke terus meri bantu dengan cara berkongsi ke penemu penlebak ngau pemujur sida ngagai nembia reba baru. Berbangunnya mayu lagi nembiak Sarawak diperansang babi oleh hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke bisi disedia ke bapalan pelajar tinggi ngi perintah negeri. Ko-premier Dato' Petinggi Abang Johari Tonopeng inisiatif tu disedia ke pengudahaya berarti ke bisi nembiak ti layak nampung pelajar ngagai universiti tang terjanggal ketegal suntuk belanja. Berindi arinya perintah Sarawak ngepun ke inisiatif tu dikenal tentu ke nadai nembiak menua tu ditujuk kari peluang nampung pelajar ba universiti ti semina ketegal penanggul perkara belanja. Kelimpah nyedia katur pelajar tinggi ngau ndak berbayar, perintah negeri megak nyedia ke macam bantu yang kaum elaun penghidup, bub ngau laptop kena mantu ngelempung ke tating belanja nembiak pelajar. Lebih 3,000 iku peranak sibu ngau sida arikana ngelingik menuanya bisi masuk pengawak fun walk ngau fun run kediatur bak dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu pagi tadi. Pengawak recreationnya diatur nyerombak ngintu hari ke penudi program Sarawakku Sayang Renggat bagi menua sibu. Pelandak timungkur penyawa 3.5 km dipasuk mayu bengkeh Renggat Raban Bansa yang kaum bala pelandak kenang sikar serta hari ruang bilik tinggal namit nyentuk kuram sai tuai. Raban penyerta dilepas ke oleh Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu, pengau berumah ngau perintah lokal Michael Tiang Bunti. Berbangunnya konsert rakyat kediatur berserimai ngau program Sarawakku Sayang bagi benua sibu mujur mata beribu-ribu iku. Temuai hari genap serak mensia ngemata ke pengeraminya bak dataran Tun Tuan Ku Bujang demalam. Konsernya mantai ke rintai artis menua Sarawak yang kaum Iyade, Dayang Ku Fazila, Chin Eng, Bob Yusof, Melissa Francis, Iwan Dasri, Ngau Jad Ali. Antara kebisi data yang nyakaban ke senegeri Adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek, Ngau Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation, kemegaknya di Chairman, Raban Komiti Sarawakku Sayang bagi menua sibu Serikai Mukah Ngau Betuang, Dato' Hi Chang Ki. Saritu inya ari ke penudi program Sarawakku Sayang ungkup bagi menua sibu lalu rengkat kenangkan ketuk di perambu dekat datur bak kompleks lumba ngomain Serikai kena 7/9/8 ke dekat datai. Gerempung Raban Pengguna Sarawak PPS minta pengawal nyerah ke perengkat pengangkut baru cara terang. Presidennya Dr. Winston Ong Tek Ping madah ke jakuan siaknya ngembuan tuju nentu ke penglikuan pengguna ndak dikeruga berindi arisbana ke diterima arisiku pengguna di Kuching. Koya penggunanya nawa untuk karya bisi betapi ngau isu teknikal sebedau diterima. Kelimpa bisi penanggul bukai bekau ngeproses nyerah ngau documentation. Koya nambah tiap ikut pengguna bisi hak meresa gaya antukar sida sebedau nyain dokumen nyerah serta nerima penerang titerang sedentang perengka pengangkut kada beli. Ia maksud ke perkaranya dengan penerang media terdipansut ke gerempung Raban Pengguna Sarawak PPS. Nyerahkan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat tengahari, salam Malaysia Madani. Nangkan kita bergulai ngau Nancy Nanggai atau ke Gabby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
0: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang hari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari hari Mayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Sar itu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Rimnua Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company di bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu jam kita 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kagi mendiang ke kami. Ya, terima kasih Rajes Booking ke udah bulan kita bawa pengerak pagi. Jadi datai bawa aku dekat bulan ngau 5 stesen kebukai. Kalai ke terubah tu lagi. Kami dekat ngelansak sekedar atul pengawak ya. Nak ngiranya Bakucing, Sibu, Miri, Sri Aman, Limbang atau ke Bintulu kini ya. Jadi harap ke pala pendengar kita di TC Radio. Ngomong kat Sri Aman ya. Anak ningat ke Sri Aman ya. Jadi pendengar mayu lah. Ngambil ke nak muai awak kita. Kita ingat dulu pengelola program kita kebukai. Siapa kini ngari ke stesen tidak ya. Jadi ya kita dekat berengkah ingat pengelola program kita hari Sibu. Hello Sibu.
3: Hello Nen.
2: Lama tau terdua double tau. Agit bermini studio pelaba aku na.
3: Nama sebakar nyawa tu ada ingat dari alainya double.
2: Mal ne.
3: Oh Mal.
2: Siapa ngau na Mal?
3: Dengar deh, siapa deh, dengar deh tadi deh. Sebakar munyinya.
4: Selamat tengah hari, Nen.
2: Lucia, lama kemarin Lucia ngomal benar nak dengar aku.
4: Benar,
2: nak bulu pala tanya semestu abu kerja kesedua deh, Nen.
4: Ngampun kau deh.
3: Ngampun ya. Kita ngari ke Biro Indo deh, Nen.
2: Aku pihak, kita aku. Okey, lama berita sedua deh, dia. Hah?
4: Dekaleh laba gerempong bala bayau.
2: Aneang ah. Aneang nak tahu ni aleh ngapa. Okey. Mayu pian udah baik dia ambil suai konter ke konter tare.
3: Oh, lapa pian menyapu
4: menyapu teh kebret tabung air memberi orang macam teh dia tok nen.
3: Utai kena nama bersukat menyenen.
2: Ay nya utai ku aku sigi rino ma bugumpu ku utai nya ante bisi pengalami-pengalami mandang bekenyana.
4: Ya, kelimpah hari kita ngumpul. Sitek ke pemanah kita ke ngumpulnya. Laban, ya nak alu merek tua deh. Laban yang ngasuh tua nyawut kumis. Sitek ke pekainya. Nyu nemu kan pihak kudai. Asuh yang macar dulu. Udahnya baru udah nyawut. Udah betul sawutnya tadi. Baru ya merek dia kipas.
3: Ya, boleh kipas. Penemu, boleh kipas.
4: Kipas kemitnya.
2: Oh, kumai ku. Kipas pusiannya.
3: Kipas pusiannya menen.
2: Untuk orang lah seduai deh. Oh, hau nyangkuang kami sebuat lagi. Gumpul dia meh. Okey, lagi dekat ni ngosilik lagi berita hari sedua ini. Eh. Kita ke Miri. Hello Miri.
5: Ya, Amin.
2: Oh, hello B. Lama dah nak ni ngah. Ya. Bukulai ngonuan B ni.
5: Ya, nama berita ni.
2: Oh, mana berita nuan B?
5: Semampai mana tau mesti ke mana ha laban kemari belaban kami ngau sida Lucia kami sida ma
2: ngau
5: sida baya
2: amat capuah kita amat capuah kita au okey
5: Lucia ni alah laban sida baya
2: ngau amatnya au nanti beko tau dah kiruah sari tau ngau nyentuh bapa bulan sida SKES tau lagi elak kita pelabak ku dah nyak kiruah regata nak bisa yeah. Regata baram nak
5: betulnya nian
2: aha
5: dua minggu dah ke
2: dua minggu kita ge kiruah bisa mini studio pelabak ku
5: iya yeah, bisa
2: okey kita ngante bana ngau bila okey kita terus ke Limbang. Hello Limbang. Nanti ukai Dominic tentu Hana.
6: Hai Nen.
2: Apa lain mah? Nanti ngelamat tu. Hello. Berubah tadi tu ya?
6: Ya, bisa. Maya kita berubah ya. Semuanya kita enda.
2: Nama berita.
6: Kita enda.

0: sesuai kebutuhan.
1: Okey, mana mah bekenya seren palbak kumayu pengawak aktiviti ke diatul ba bintu lu asal supaya aku ne. Siti alainya asal ku nama kini ke terbaru tau.
0: Benua pestas bawah itu.
1: Okey, kita ninga lagi pengeraminya. Tentu nuan dekat ngelansaknya lagi neh.
0: Ya.
1: Okey, nyak tadi berita dari Sharon. Lalu kita ke Seriaman. Seriaman, hello.
2: Halo kucing.
1: Oh, lama nak ninga nuan Ben.
2: Oh.
1: Awak dek nuan siku ajak lelaki jima jel ngai di pajuah kami sebuat tol lagi je bil bil.
2: Oh, nak nyamai ku nak maju aku.
1: Bayar aku
0: lihat ni.
2: Anak maju aku lihat.
1: Aw, okay, nama berita bil.
0: Bukannya lada.
2: Berita mana? Gaya hari pan mana? Agi beka kemarin. Tajapan bisa bermua dua hari itu bisa bermua nak nyadi.
1: Oh.
2: Jelungan.
1: Aw, pelapa aku kita sari tau asak. Laban kumai kita rajis begulain kita. Halu bermisis dah duit ko ino darau. Hari hari sibunya aku dulu ko. Okay, kita ngelak ke Lucia Ngomal dulu bercerita ke kita Inusi. Nama kini atau pengawak di Sibu ke Mau. Lucia sudah sedia?
3: Sudah.
1: Okay, terus ke dia.
3: Okay, terima kasih Nen. Kebenar ya to Nene pihak mega Ibin Sharon, Brenda ngau mega Hana di konti kita ba studio mini kita bisa mai temuai kita beranda ngau kita sebuat itu ianya Puan Mariana Jana Jimmy Jali ngau nya aku nyerah ke ngagai DJ Lucia kita.
4: Aku tang sebenarnya mereka tapi puji mengagai orang Sibu laban penyampa orang ke datai ngagai program kita nak ke pukul 12 tengah hari itu tadi nak nak pukul 11 tengah pagi itu tadi bisa 86,933 ikut dalam tempoh berapa hari itu
3: tiga.
4: Hari ketiga
3: hari ketiga ya
4: ya tempoh ke jari mana je mari
3: aku mereka tapi pengagati
4: ya laban lagi kenyit ternyata semua itu tadi gua lu terus beranau pia aku ya. Au. Jadi ba awak kita ngelah tengah hari ni nyau Sarawak ke tengah hari tu asaiku ungkup kami hari Sibu lebih ke hari studio mini deka mic kita mendiang ke randau begulai ngau yang berusaha Puan Maria Anaja Anajimi Jalia ianya ketua section perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek hari UPIS Residen bak bagi menua kita di Sibu di tahun depan puan mari ya. Selamat tengah hari.
3: Okey, selamat ngali hari ngagi semua kita peningal.
4: Ya, terima kasih boleh datang ke mini studio kami nah.
3: Okey, terima kasih agak nyemput kami lah hari pejabat residen.
4: Ya, Siti agak aku merek tabe puji ngagi kita hari UPIS Residen ke nyadi ketua ke ngatur projek kebesai begitu Sarawak ku sayang. Dia pagi itu tadi orang sibung orang datang ngagai Sarawak Pavilion medak secara live World Cup tadi yes, Argentina bersatu ngau Switzerland.
3: Yes. And then Argentina menang 2-1 masuk semifinal.
4: Masuk semifinal nah. Puan pu milih ni?
3: Laban kita itu induk deh.
4: Ya.
0: Nemu akunya.
3: Ni tiangin nak.
4: Ni tiangin nak.
3: Aku subat sikit milih Germany. Udah meli baju, Kak meli baju Germany. Mana kalah ke Germany dia tu. Meda Argentina kuat. Laban kita induk. It's either Argentina or England.
4: Ya.
3: Nam dia tu susah ke England laban dia tu ikak ngalah ya mesti betul bersatu ngau Argentina.
4: Ya laban dia udah ngalah ke Norway pagi tu tadi.
3: And then dia tu kita nganti Spain melaban ngau pada Spain lawan France.
4: Yeah.
3: Jadi dan mula saya tu lepas saya tu kuat-kuat magang deh.
4: Yeah. Lepas
3: dalam hati tu tukar mian nama Argentina France kah.
4: Lepas jadi ngah aku bisa pramu hari UPI Residen kang aga World Cup tu secara final live pak dataran di tu.
3: Dataran di tu jadi practically kami tu tadi bersih berandau ngau datuhi di SS kita jadi yang ada yang ada problem now. Okay, but lepas itu ialah akan nak dibuka. Lepas kita nganti 22 kita ke hari Sarawak kita pun di Sibu. Jadi nyak pun akan digagak oleh Sidak Resident Office ga. Jadi 20 hari bulan yang akan World Cup nak final World Cup. So kita impu pentas utamanya nade dikena. So we take this opportunity untuk kita ngagak kira ke bakal final medak finalnya untuk orang Sibu. Ba dataran tu lah ngena kita impu pentas.
4: Ya, aku mereka tapi puji. Mak, saya sudah bawa UPI Residen. Telapan sudah ayanan sikit.

0: Ngenulok ke rakyat deh, abah semua pengawal. Lepantik kita mendak program Sarawak ku Sarawak ku sayang. Kita mendak tangguh pengawal presiden terbesar. Boleh berkongsi kini puan?
1: Okey, laban SKS tu Sarawak ku sayang tu, ya sigit digagak seluruh Sarawak. Jadi ketuai ke ketua yang nyelaras waktu itu adalah pejabat residen. Kami adalah yang kelima selepas Limbang, selepas Miri, Bintulu, Kapit. Banyak sibu. Yeah. Jadi ia adalah pertandingan yang sehat ketika orang ada deh. Laban kita itu kak medak berapa ikut orang yang datang agak SKS. Setakat tu sibu sibu lagi lead lah. Lead dalam banyak orang tengagai SKS kita itu.
0: Punya kota agak leading 86,000 lebih.
1: Oh, jadi yang lainnya terpaksa keep up lah. Yeah. Bukan kita merah oh mesti bisi tapi kita kak medak. Kita terima kasih dengan orang Serikai. Lepas orang terdata hari Serikai, hari Muka. Ini kapit bisik gak? And then, jadi kami tu orang pejabat residen Sibu tu, kami manyuh ngempuang balak agensi. Bagi RTM is one of our agency gak? So, kita bergempuang semua. Orang kita buat Sibu tu tadi. Semua tu kejayaan 86,000 tu bukan residen Sibu aja.
0: Betul. Nah.
1: Semua kita perintah yang bisik buat Sibu tu tahu berbangga makan. Jadi, kami nade manyuh pengliku ngatur ke SKS tu laban tulung bantu sidak daripada upih-upih perintah di Sibu tu cukup mana. Jadi kami meri baka kami meri kebebasan ngagai setiap agensi tu tadi ngagak aktiviti kita empu. Maka kita RTM tu kita bisi konti. Kita kami nanti kita mada kita ke interview sidak YB. Kami nulung kita ngagak. Kami meri masa kita ke kita ke interview kami pun resident. Kami meri masa untuk resident ngagai kita. I think resident bisik Dato' Hi bisik pokok kali gitu. Nah kita
0: pun. Betul.
1: Jadi utainya ya yang memudahkan kami, memudahkan kita. Udahnya orang terbisik bertarik tali contoh tadi naked wall climbing.
0: Ya, suka rakyat bagi
1: suka rakyat. Meri ngagai sidak mindset. And then it's very katanya fun walk, fun run. Very successful lah kita berjaya magi yang lepasnya mah tadi lepas kita boleh nyelaras ngelempuang kita semua.
0: Munyo kota generated on pukul 11 pagi tadi 86,933 sampai data lemai tu gila nak data 100,000 ni puan
2: ban penutup
1: penutup ya i peraduan nya dianti orang i peraduan lagi kita akan umum 4.5 jadi ketua kuasa kita nya Datuk Sri Tiong King Sing jadi lagi bisik sebelah 10 itik untuk sikal siti untuk sikal elektrik. And then BC TV pedakku 65 inci. BC manyuk tu lah electrical. Segi manyuk. Jadi orang mungkin kan ni menganggarkan orang kita nak sibisik datai 100,000 tu lagi.
0: Nah, tau ke ngeluwek kini ni
1: kedara kita nak nemo. Demalam pun manyuk orang konsert rakyat dah.
0: Betul. Bisa nyangka samut ke cukup mana kata puan?
1: Nadai paling-paling lah residen kumada. Kita puas hati nanti kita boleh 30,000 kau ya. Jadi sida simu pun bekenya aja pun bekenya agak kita mesti 40,000 50,000 tapi nak nyangka pagi tadi sida madah kami mula-mula sida madah mula-mula 50,000 okey lead 79,909 kau sida ya sekali matu tadi nyu 80,000
0: udah ngeluai hari
1: nyu udah ngeluai
2: terima kasih kali ganda
1: terima kasih yang orang sibu orang kapit orang mi apa teh orang muka orang teman mampir tu dah datai lah
0: nunggu. Udah nyantai kita meda hari segi orang dagang pakai sidak ba sibu kitchen ngau sidak ti bergagak kasih pengelanik jaring ngau produk-produk bukai ke dijual. Nama kini utai ke dikena kita ke nyadi orang kengatur program Sarawak ku sayang tu narik hati sidak ransiang ke ngau ngambil bagi bakal ketiga hari itu nah.
1: Jadi orang te berjual nan. Jadi sidak orang berjual tu sidak ya tu data ngau MPUB. Okey majlis majlis usahawan Bumi Putra ha. Sidak itu tadi memang diberi asaiku sidak ya sigi diberi nama-namanya fees yang nak manyo nak nambahlah ko kita I think 100 to 150 mun salah ku lah.
0: Asari lah.
1: Nak tiga hari and then tu tadi kami ninga sidak ya de malam hari 1 hari 2 hari 3 de malam malam tadi asai ke bisik nyukak datai satu lebih ribu untuk orang sedai semua.
0: Punai mai rumah.
1: Oh, hari satu sarinya, hari satu keringkamnya, orang tengah gak keringkam ya.
3: Keringkam?
1: Ya, aja boleh 13,000.
0: Puan Zaida.
3: Puan Zaida.
1: Putai makainya orang tengah gak ayam berempahnya sampai 7 kali nambah. Mesia sikit manual sampai kita kat tutup pukul 9 pavilionnya. Sidak yagi di dalam kitchen kitanya. Sarawak kitchen, Sibu kitchen kitanya. Agi lepak, agi ngerupai. Nang beruntunglah orang yang tengah nak kita nolong dari segi orang tak ekonomi lah kita nemu lepas si datuk dadai ukai orang yang bisnes besar si dak bisnes kecil-kecilan so at least kita bisi mantu si dak dari segi penata pemisik si dak untuk bulan tu lah bulan tu and then kita boleh medak si dak yang tengah agak dessert yang daripada rumah yang dari si kedai they come over bisi stall si dak penjara tadi aku kat beli keripap apa frozen ya nada lagi
0: tapi udah tak
3: kemarin tuanya aku pelabak aku ke penudai lah banyak mata aku sitik dah dia tinggal
1: tu tadi pau ya jam beli aku pau puak nama-namanya apa namanya kacang hitam kitanya yang ada yang bakal karinya dembiah puan nanti kita kak bisik padah ya bisik tempat mampir penjaranya gak bisik stall si dak ya
3: harinya orang boleh ngelala gini produk si dak ya
1: nak digagak oleh si dak dalam penjara punya si dak banduan itu cara kita nyukung si dak ya awak ke si dak bisik bila si dak keluar si dak boleh ngagak bisnes bekenya kenyalah cara kita mantuk lah
0: ya ke penudi sekali tu puan lagi matku kak beranau ngonuan tu kebenarnya tu nyak menariknya kita berarti ke empas program Sarawak ku sayang untuk ngagai semua kita 80 lebih ribu ya kudah pagi tadi nampai kempai nak
1: nyampai jadi utai beka SKS tu laban yau kaya ajak kita bakal ngagak konsert bekenya nak tang kita bisi mai ba manyuh kementerian jabatan hari upis kami pu sidak di o semua di o daripada Sibu Selangau Kapit Selangau Kerangwit jadi sidak yang bisik magang buff pengkhidmatan. Jadi madah ke sidak dalam orang teninga tu nak enti kita bisik masalah kak ngagak perubit nukar senapang patah. Kita madah ukai kita kak ngagak kita kan nemu kita kak nemu kak kita bisik megai senapang patah pai kita terbedau di perubit kita kati cara kita boleh ngagai kaunter tu. Jadi kita bisik kaunter kesihatan enggak. Nyekin ciak kita sehat kenda. Kemari premium dan madah kita Sibu tu secara nya ya obesity magang kira ke bekaku tu termasuk gitu nah
0: asal aku tiga
3: aku masuk mah
1: laban kita medak nah kita masih ibu tu kan nama kita tu obes bukan kemadah nak kita tu ngintiang bulan bisik festival makanan aja ja tak penuh
0: dia tu pun penuh fast food Sibu Jaya
1: nya kemadah kati kena obes ya tapi nya lah tadi mungkin kita boleh memikirkan bahawa cara makanan sehat lah kan salad kaila nak buah kini kan yang dijual kita tapi paling penting kita dia tu SKS tu kita mai upis-upis tu siti tempat untuk semua orang datang bertanya dia pergi ngagai for example dia pergi ngagai JPJ ngecek lisiannya masuk ngagai pavilionnya ngecek pasal probet apa ya kini kak ngagai anak angkat kini udah nyak ngecek yang pun kesihatan pergi yang ngagai kesihatan udah nyak ngecek ya SKS ngagai ya Kementerian Kebajikan sidak wanita dia jadi semua tu dalam siti tempat dia nada nusah ke sidak yakin kita. Jadi sidak maybe dalam satu hari itu ataupun dua hari itu, tiga hari itu kita nak boleh mencapai tapi sidak at least sidak bisi idea. Kini tuju sidak nama requirement yang diperlu sidak sebedau sidak yang agak kebajikan ni lah. Atau checklist ya. Nak sidak ikuang kuit kuang kuit kasihan mana bala kita di rumah pancai deh. Kuang kuit. Sari tu nak baik pulai baru mansang baru tak berkenyak deh. Jadi bila sidak pergi ke SKS tu sidak diberi checklist. Tu baik kita ibu, tu baik kita ayah. Awak ke kita nak kuang kuit. Nak kasih ya belanja sidak semua. Nyak kata kat diberi kita ingat bala orang kira ke kita ibu orang Sarawak lah Sarawak kian kita
0: itu. Aau nyak siti Rana aku cukup mana aku boleh ngenuan puan tengah hari itu muku ngenuan siku hari orang kemaduk kiruatang munya ngenuan tadi tetap boleh ngenatai ke direk ngakai studio kami studio mini kita di Sibu
1: mesti kita sokong kita
3: lah sokong ngakai kita terima kasih ya puan
0: Aau nyadin tadi nen Hana Yon pinggau ibin nah Rana aku terubah kami duai bukulai ngau temuai kebisik datang ke studio mini kita yang berusaha puan Maria Najah Anak Cimi Jahlia, ianya ketua seksyen perancangan strategik dan pemantauan pelaksanaan projek pejabat residen bagi menua kita di Sibu. Ila bertemu baru ke puan
1: ngenyak petik lalu ngaje kami pavilion pameran dia bisik kompia ngau apa kue baulu pri break kami.
0: Ingat diri nak kita ada.
3: Ya, ngawal kita. Kira keinginan kesidak buka itu
4: kuang mana puan? Yang kuang je lah. Asal kau ke Sibu tu.
3: Okey, boleh masak kau hari kuci yang berapa jam ni puan?
1: Apa tu yang nak pengen bunyi
3: okey?
4: Lagi mak kami mai dukun MA.
3: Terbaik nen. Okey, terima kasih puan Maria. Terima kasih.
0: Ya dulu ngok kami dua nen lagi. Nanti nunak ke kami bisnis ikut daging temuai hari upi sepertanam bertupik bapak menua kita di Sarawak di tok tang nadai ngawak barang maya dua datai nge nge merek signa nge nuan
4: ok
0: dulu lagu au kan lari yua dulu matau nena
4: ok
0: au denya nanti udah lagu tau ke lalu kita ke nen
4: ok nyak tadi siapa Lucia ngau mal
3: Kira main sikit lagu Dato' Nen kita mai temuai kita berandau Nen au kami di tok masa sikit lagu.
4: Ya. Okey diam eh. Au tok bah diam eh.
0: Okey.
3: Lupa derempau
0: nah. Lupa derempau.
4: Kau tu berdua lah kau. Nak benar kau. Amat. Ni lah makai tai pri aja seduai ni.
3: Yang kuang kulu gini sama dengan saya perut dua kita empat dia kenyang ya menyang
0: kami pun kami dua dia makan es krim saya lengan
4: kami semua tiga tuang ngajak mana
3: anjung lagi gambar
2: anjung kita gambar aja
0: premium tanya namanya
2: kemarin pau berancok
4: cia badau dia kau cia
2: ngajak mar badau dek
4: Bado.
3: Yang kau ngajak main lagu dulu. Nuan berikan mata.
2: Main lagu dulu.

0: nấu lia mình nhà nền nó đây có ngao nè.
1: Đây phần từng ngao mày ao à. Ok. Ngao mình liên dạ mình nền.
2: Liên gari ta dạ ở cả mấy chung quan.
0: Liên gari ta.
1: À tiếng kinh nộ quá cô tổ nè. Là bà nụ tế tổ đất cả đá tay nhạc gian bà kỳ tay bà mnua kỳ tay đi Sarawak. Kỳ nụ đi xa lệ là đi cụ chuyên. Anh đang mùi bà luang nụ mày nhạy lao.
3: Ngao.
1: Bàn panas bàn bàn mạch kỳ
0: pas. Ujan bàn là bàn áo nền.
3: Ngao. Bukan lama kun berau-au ke ngau-ngau ke mainu hutai ke nak uliah ke dah tahu mal nyaga pengerai ke dah tahu nya
0: nuju pengerai ke kita
3: nuju pengerai ke aku tahu dah tahu
0: ngomongnya ke puannya tadi ngiga ya ke uliah nuju pengerai baka sayur
3: ya betul ke ku ya
0: salad ku ya tadi deh
3: bisa temui seluai dia dia
0: abise nen
3: au terus ke dia ne au
0: au ngonya temuai ke tai ke ba mua ko to to pemesai ari upes sebatanam batu pe to nen ha begulai ngau kami dua manusia batunga mua di ta ke nuci mata mato begulai ngau tuan ke tai to ianya to ya anje Andrew William pemesai ari upes sebatanam bagi menua ke tai di sibu di to selamat tengah hari to tuan Andrew. Aku sama ngale hari
4: aku Andrew Ilyang ngari pejabat pertanian bagian Sibu lah.
1: Au. Au kedire kita tadi ne tuan.
4: Kira kedire. Kira tu wakil pengarah kami lah kena saya situ.
0: Okay nama ya kedire to pelabak ku laban munyi ko kitai. Maya tu sida ya pan kiruh benar ga ngatu mayo macam pengawak tu ne tuan Andrew. Terima kasih agen tuan. Uli yang limpang ke jemput datai kita berandau ngau kami sebuat ngambil ke bala kita di luar di pan nemu lebih silia ge bakau ngau lebih ge ngawak kita ba upis bertanam di menua Sibu tu. Ngambil ke nerus ke randau tu tu tentu ya gerai sari tu tuan bedak ku kita tahu bedak ba live kami. Okay. Di Facebook Sibu FM jam ke dia tu medak tuan kita ke duduk bertungak kami ngenap baju warna purple tu.
1: Oh ya, yeah. Oh ngau tanya ke terubah tu tadi tuan ya. Amunya korang nau kita hari belakang tu tadi. Sebut aja upih bertanam betupai nan sige. Namo kita tanggo pengawal yang tadi tang antik debo maya event ke besai program ke besai baka SKS tu tadi nyu ngadu ke pemakai munya kenuan kelimpah rinya nama kini tanggo pengawal kita ke nyadi jawatan kuasa ba dalam SKS.
4: Sama lah main semua. Okay, jadi Jabatan Pertanian tu segi selalu ditugaskan dah nanti nama-nama event rasmi kerajaan ngadu ke pemakai.
0: Oh.
4: Jadi kami tu tugas kami tu kami milih ke menu ke nyamai lokal awak ke menyelah ke makanan tempatan dia. Udahnya makanannya pun kak ya bahasiat no nak basik lah nanti ulia. Jadi laban program tu kadang-kadangnya tak tengah malam. Jadi yang melibatkan VIP public. Jadi pejabat kami itu perlu milih makanan yang sesuai lah.
1: Ya kepatut dengan kebalas dia kegawat.
4: Betul-betul.
0: Hanya tadi ngenang tanggung pengawal kita program Sarawak Ku Sayang kelebih lagi di bagi menua kita di Sibu. Laban dikapit sebab pan kita megak ni tuan.
4: Ya, betul.
0: Jadi kita akan ngatur pemakai tu ke sekali tu di Sibu bah program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Bagaimana kita ngatur pemakai yang ngambil ia umbas, ngambil ia kira ke keman meh engkau bala ke bise gawa biar mega bala ya, raban VIP ampit deh.
4: Okay. Kami bise menyuruh siri masyarakat lah dalam penganjuran. Jadi kami bekerja sama lah ngau fokus person setiap jabatan lah kena nentu ke berapa jumlah ke diperlu untuk semas kena bertugas maya SKS itulah. Jadi kami akan finalize sudah akhir no semua agensi awak ke pemakai tu cukup lah isi diisi disediakan kami Google form lah kena, kena sedang isi maklumat sedak lah ya kenyamai jadi nanti besi maklumat secara digital bagi tu nyamai kita memantau nanti isi nama-nama perubahan berbanding biasa lah.
0: Utainya boleh dipedak terus kira ke bisa menambah bisa kurang utainya boleh dipedak kita dia. Nah, kini cara kita ngatur ke sekali tu disebut tuan ke bisa tadi mangsa disebut tuan tadi.
4: Jadi untuk SKS Sibu tu tu kali pertama lah sebab tu kita mekanisme pembayaran allowance petugas melalui SKS. Sebedau tu semua petugas SKS tu diberi pack food.
0: Oh.
4: Tang Mbak Sibu tu kali pertama lah kena SKS. Jadi pack food semina diberi ngagai deserve ngagai VIP ngau petugas ke polis lah. Kelain semua semua kena SP.
0: SP global out. Labannya kita ikat nuju digital.
4: Betul betul. Jadi nya sigi selari ngau hasrat kerajaan kita lah ke go digital. Lah.
0: Cukup mana agaknya nanti di peda kita na sia. Laban nya cara ke pemadu baru ngena cara kita ke modern dia tahu.
1: Ya, gila nak utai lah nyu nyu terlebat dia tuan. Anyu pula ngai ranau kita labat tengen rampa bisi nam stesen kita itu tadi tuan ya. Apa kau en fikot tu tadi. Sebab nanti kita mendak upis tanam betupek tu tadi nak ngira bagi menu sibu di Sarawak di kita mendak sidak atau ke kita selalu ngau ba agrofest. Kali itu kita mendak ba SKS Sarawak ku sayang. Nama kini bisi bida kini dia sai kenua tak ku bisi utek ke degaga kita berbida SKS ngau agrofest nya.
4: Okey, basic gak perbezaan mimit dari segi tujuan lah. Agrofest tu segi spesifik ngaji pertanian. SKS tu ya ngaji semua services lah. Jadi dalam approach tu kami inti agrofest kami basic ke produk-produk boleh dipetak secara fizikal, boleh di display. Untuk SKS tu laban semua agensi basic, jadi kami perlu optimize ruang, jadi semua hotel services kami digitalize lah. Jadi basic QR code semua namanya lah. Jadi inti basic data counter kami semuanya boleh di scan kena handphone. Terus ngagi website kami dia tu basic dia servis utama kami iaitu e-tani lah.
0: Jadi
4: e-tani. Jadi melalui e-tani tu manyuh lah siapa-siapa ke ngak kak dalam urusan bertanam tupik tu meng-register dengan itani. Jadi hari itani itu lagi kami boleh capture siapa ke udah berdaftar, dan kami akan menyiasat lah soal sedikit siapa ke nanti permohonannya adakah ya basic kriteria ke boleh kena kita proceed awak ya uplift ya ke diri hari petani biasa ngagi petani komersial.
0: Ke mana itani udah tu kita tahu ngega itani jadi tu tuannya amat ngerampas sama metua Tunisia jako ke penudi nuan ke sekali tu barandau kita begulai ngau 5 station ke buka itu sari tu
4: aku beri terima kasih ngagi penganjur pejabat residen ngau semua agensi ke beri kerjasama ngagi kami. Terima kasih kak beri jemputan datang ke sesi itu. Last kali Mary terima kasih kepada semua orang ke pendatai ke SKS kali itu lah cukup manyoh sekali kali itu. Jadi terima kasih kepada semua terutama ibu pejabat kami lah segi Mary sokongan padu. Biasa juga ngau pengarah kami ngau Datuk Sri kami sekali Datuk Sri Stiberundi datai beri sokongan ngagai SKS kami.
1: Terima kasih. Sama-sama tuan. Asai ko nak kalau tumu ga mari selamat hari Sarawak.
4: Selamat hari Sarawak.
0: Tumu baru next week.
1: Lah. Ya, ini suwi tumu baru. Ya, betul. Okay, terima kasih tuan.
0: Jadi, terima kasih tuan.
1: Nya tadi randau ngau temu itik kedua pada dalam program kita yang ngelah tengah hari itu dinya Sarawak nen. Akhirnya ke nyu genap ngau kami dua itu au bre awak ngai kita. Okay. Nikal kita baru nte nya mabisi peluang kan te aneh nemu ngalau ke kami jam.
3: Au capu baru sih dah ada 22 hari bulan tu nah.
0: Ya, di tau baru kita elak rami.
3: Elak ni ngah ceritanya gak? Kita ya terus ke Miri. Oh, Nen. Okey, jadi kira mayuh randau kita ini sarito anda ngacau. Kita terus nyu rancak sida bersibu dia. Mayuh mai cerita, mayuh mai program dia tu di sibu ne. Lucia ngomal.
1: Mayuh aku benar tak nyak si tek hari program ke besai ke benua dia tu.
3: Iya, nyak sorok ku sayang ke di benua tu hari ke penudi sarito di sibu ne. Okey. Jadi kita terus berinang lagu ke sekali tu sebenarnya kami di Miri berkongsi ke berita ke dekat dia tu.

0: Telah lata jua keliang menua. Jadi merit selamat tengah hari ngagai bala peninga kita kelebih lagi kita sebuat nyamar ngau Lucia di Sibu nian di Kuching pemaga Iben di Sri Aman Yun di Bintulu ngau Hana di Limbang pemaga. Terima kasih ngagai bala peninga kita laban udah milih kami di YFM Saritu bawa awak ninjau Sarawak. Jadi di miri dekat fungsi ke berita atau ke program ke dekadia tur ungku minggu tu. Jadi berita ke cubah tu. Ini berita Miri International Bike Week 2026 disadang oleh negap ke dagang temuai di Miri. Jadi pun ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di pelabak oleh ngedegap ke agi penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngau main serta gaya penghidup di Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke penguat ngatur pengrami tikas antarabangsanya ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal hari dalam ngau menua luar tang megat nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai tik di kerindu. Jadi ia mansut ke jakutnya beraum pengarang berita pengudah pengerami pra ngelancar ke MIBW ke 13 di Miri tu tadi. Jadi koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelait budaya ngau pengeraka guna hospitality ti oleh mata mayu agi temuai domestik ngau antara bangsa. Jadi yang harap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week 2026 tu terusnya di penguat ikonik ti ngangkat ke kelebih gitu nama di menua Miri tu berengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kau komiti bermotosikal hari mayu bengkah menua. Jadi ngarap ke pengamri itu oleh mata pengerta dari Malaysia yang kaum ayahnya menua di Brunei, Darussalam, Singapura, ngau Indonesia. Ininya berita ke cuba dikongsi kaku yang berkawal ngau MIBW atau Kemiri International Bike Week 2026. Jadi berita kedua tu atau ke program kedua ke bisik diatur di Kenu ya balap ringa. Jadi tu berkawal dengan program ianya Carnival Rindu Ati N71 Berkenu 2006 ke dekat dia tu ianya PBB Pampang N71 Berkenu berengkah hari 15 ngagai 19 hari bulan 7 tu di Berkenu. Jadi macam aktiviti ati kerindu ke ati ngantik kita. Jadi nyengkawam bisik program pekit budaya lumba ngau main rakyat pemegak bisik pekit pemakai asal ngias bungai ngajat pemegak bisik langkau berjual serta mayuh agi pengrami bukai ungkup diri sebilik. Jadi mensia mayuh diperansang datai ngagai Carnival Rindu Ati N71 Berkenu kena 15 ngagai 19 hari bulan 7 di Berkenu. Jadi sama-sama kita ngericah kagi budaya ngerapit ke kawal ati serta nyerakup ke komite. Jadi berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi udah tu lagi kita dekat menian ke program ini bisi tiga itik promo tu nian yang berkawal dengan program kecubah tu lagi ianya program uji bakat bintang kecil ngau bintang P. Ramli udahnya ditangkan ke ngau program Baram Regata ngau bintang Baram Regata.
1: Zone Activity Y Miri katinuan bisik pengelandia berlagu oleh berlagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman P. Ramli. Tuk meh peluang nuan pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang P. Ramli Ramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuak 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalak jadi champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentukan nyawan nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording ngagai email section TV Kuching @gmail.com ngau penerang diri bakal nama umur lumur telefon gau address. Anang muai peluang tu ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa.
2: Zone Activity Y Miri
3: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026 Beramai Kejaku Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nak kati di dekat diatur baka prau kayu ngau powerboard pekit prau berias konsert perpaduan malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengerami tu pun pekit lumba prau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026 Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Wan. Berseri main ngebaram Regatta 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
0: Ya, nyak yang nian, tiga itu promo. Ianya bintang Baram Regatta. Baram Regatta ngau nyak pekit bintang kecil ngau bintang P. Ramli itu. Jadi pulai baru dengan Nuan di Kuching, Nen.
4: Ya, terima kasih dengan Nuan B. Jadi kita terus dengan Nuan Hana di Limang.
5: Oh, terima kasih, Nen. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke Siti lagu dulu. Lagu Ari Ricky Rebot.

0: Nanti ukai utai kita anang ambil tai orang nan nan. Hau jadi kena kita ngepun ke berita kita dari Limantu. Sebenarnya aku terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Nda tinggal mengganggu balap peninggal kita ke pesin dengan kita bawa Ninjau Sarawak. Jadi sarito 12/7/2026 jadi ngajah kita gerai magang. Ini datu aku dekat mic kita serta balap peninggal dengan kekunci berita serta sekedar aktiviti. Abak menua utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz kita di Limbang. Jadi kecuali aku dekat berkongsi ke berita kita di Limbang, ianya RM500,000 kubu Sungai Poyan ungkup pengelikun peranak. Di pengawak ngenegap ke perengkau guna infrastruktur dengan pengelantan komuniti abak kandang Dun Bukit Kota majak cakah dipejalai ke nengah pengawak berjalai ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menuanya. Di sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Kemegak Kaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak ngagak tebiang sungai di Kampung Sungai Poyan di Pejalai ke, dikena mutar ke penanggul tebiang sungai Tusur di ngujuang ke Sungai Limbang hari risiko di balat lagi. Di projek tebiang 250 meternya di Pejalai ke nengah agih belanja program Transformation Menua Pesisir RTP sepenyampau RM500,000 lalu disadang merik penguntung ngagai urung 10 buah rumah. Di renggat kedua ngagak tekat air dekat diterus ke tahun baru ngagak wagih belanja tambah di pelabak RM500,000. Di berbaik ngenyak ia medak kampung Sungai Poyan abisi penau di kemansang ke yang di produk dagang temuai berindi ari pemanah rampak menua serta ndur ia bersemak ngagak negeri Limbang. Jadi ia megak madah ke diri dekat minta ngagai opis parit ngau tali air DID berjalai ke pengawak mersi ngau ngintu sungai ngau tetap dikena nentu ke pengelantang kandang menuanya Merwan. Di berbat ngonya Datuk Dr. Rahman megak bisik ngabas pengawak nyendia ke diri ngatur palan pengerami makai tahun kedayan Limbang IFKACL 2026 di Kampung Noran ti dipilih nyedi tuai rumah ngatur pengeraminya. Di nitih kaya, pengawak ngatur IFKACL 2026 ukai semina dekat nyadi pelasar dikena ngetan ke pesaka ngau main asal komuniti Kedayan dan megak nyadi potensial ngangkat ke Limbang nyadi palan dagang temuan budaya serta ngada ke peluang ekonomi ungkup komuniti dia. Adik bila peningat semua, adik tu aku juga berkongsi ke berita kita di kedua. Ini berita kita di Lawas. Ianya pelajar ngau TVET kunci ungkup anak Sarawak nguasa industri baru. Jadi Raban Nembiak di Lawas dipinta nguna mayuh macam peluang pelajar ngau latih pengandia kebisi disedia ke perintah Sarawak dikena nangkup guna pengerja pengawak industri berteknologi tinggi Jemahila. Di Kaban Kunci Negeri Batu Danau, Dato' Paulus Pelugumbang madah ke inisiatif bekas skim pelajar tinggi percuma FTES ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau pelatih takut anak baru ngenegap ke palan pelajar tinggi engkau pelajar engkau latih teknikal engkau vocational TVET ianya pengawak di pejalai ke perintah Sarawak dikena ngasil ke modal tinggi mensial. Di Kuyal, pemansang sektor bakal hidrogen, kuasa gadung, ekonomi digital, pemintar tiru AI, semiconductor engkau aero angkasa dekat muka peluang kerja penatai pemisi tinggi ti patut dikerebut peranak Sarawak empung. Yang medah bunyinya lebuah berjadi ke roadshow carnival pelajar engkau kejaya Project of Dream Realize Pro DR 2026 di Hotel Tit Terbilang di Lawas. Jadi bila peninggal semua tu aku dekat berkongsi ke sekitar aktiviti di dekatnya di Limbang di tu. Oh. Jadi keterbaya ianya pengerami makai tahun baru Limbang Kedayan 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngulu pengerami makai tahun Kedayan Limbang toko IFKACL 2026 ati dekat berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Jadi pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi ke Kelai. Merik terima kasih pengudah musin ngetau. Dia tahu pengeramai itu udah nyadi Palandur Community Kedayaan bertemu dari Selampur Pulau Borneo dalam pengawal ngetan ke adat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngagai serak jadi kelimpah hari ngenegap ke semangat berserkup serta ngelaku ke limbangnya di palan dengan temuai budaya. Jadi sepamanyai 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal itu di tinggerindu kati udah diatur ngambil ke ulih di perindang ngagai bala temuai. Jadi kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyuh atau ke malam ke malam mayuh arti ya tadi. Jadi mesti mayuh dekat di perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan atau ke pemandang main asal di pemandang seni ngau main asal ke nyelai komuniti Kedayaan. Jadi alai kapo tu tadi ianya pekit kumang tadi. Lalu pekit alai bangis ianya pekit keliang ke kita. Oh, jadi kedua ya, nya pengerami nya diterus ke kena 1 Ogos engau malam main asal ti bisi pekit kepala kapo tungkup ngagai orang tuai. Gamaga pekit kepala bangis atau ngagai apai atau ke indai ngau apai inti indai tri pekit kepala kapo ngagai apai ya, pekit kepala bangis. Lalu pemegap bisi datur ke megap ngemandang ke main asal engau persembahan ari artis ke bisi di kangau. Jadi perkara ke pemadu di Kerindu ianya kena 2 Ogos ianya engau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 atau ke pengerami makai tahun baru Limbang Kedayaan. Kedekat meda pekit Junjung Kedayaan. Junjung Kedayaan tu langkau ke kita ya. Langkau ke dendur kita diau nanti kita rumah ya. Tadi Junjung tinggal. Tentu tadi Junjung tu lebih ngagai dua maya kita lepak kita maya kita nyo lemai hari duduk di langkau kita ke kedah gagak kita langkau mana tadi lah. Lalu pian mega si datur mega punya pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2006 lalu bisa mega diatur ke persembahan budaya ke persembahan main asal ngam mega demonstration main asal kuit anugerah pian mega bisa mega diatur ke anugerah contoh ruang bilik serta demonstrationnya dia pemakai asal serta cabut tiket bernasib. Jadi nama kita nen nama main asal kuit tu terik.
1: B nama nan.
0: Yon nama bin nama yon bin nama nama bin.
1: Tidak nama.
0: Ciao nama ciao. Nama nama nama main kuit tau. Nanti kuit ko kita iban lah yon. Ko madah dulu ni tiah ke vocabulary kita iban tu bub serta serba reti jaku iban kita tu deh. Yang ti kuit ko kita di tau bisa dua reti. Inya kebuat ke kibak kanan urangnya ke kanan nak ngetu-ngetu
1: tek kuit
0: nya nya nya penemu kita iban nah ngam mega kuit kedua tadi kuang kuit kita ya penyakin kiak kiak pole mansang nya kuit kita tang kuit cida atau tadi okay kuit pole mansang nya tadi kuit cida tu tadi ngena nemu le nya kada kita kita nyebut tempurung kelapa tu tadi nah tempurung nyuar tadi
2: tacau
0: tacau nya ngena tacau nya jadi tacau nya tadi dibelah dua. Jadi belah dua, dia di tengah tacau tadi di agak lubang mit tadi. Dia tanya maka muka punya kita nguyes tanya tang ngau mata tutup. Mata tertutup nguyes tacau orang ke orang ke di laban tadi. Orang ke di satu tadi. Ya mesti oleh main duit
2: ke yang kanya.
0: Kira ke mungkinnya nanti kasih yang tadi ditikau kita itu nanti main pangkak tadi pangkak kita itu tondok pegai mengai tacau terimpu dan tacau orang ke di labang kita tadi bertanah tadi mata tutup ama nuan uliah ngair kenyak tadi kena tacau orang tadi nuan menang nanti nadai uliah dia baru nuan belaban baru kenyak tadi putih tadi main tutup mata
2: tahu tahu anjuang gak tutorial
0: bisa lagi kita menambah youtuber gini. Oh, jadi aku dah buang baru. Jadi kelimpah ngasai ke bermacam pemandang ngau pekit tadi. Bala penumai mega dekat berpeluang ngelala ngusili agi budaya komuniti Kedayaan nengah pengawak mandang ke apa makai asal ngau main pesaka asal. Jadi kelimpah ring rapid ke kawal ngau komuniti Kedayaan dari Sarawak, Sabah, Wilayah Persatuan Labuan ngau mega Brunei Darussalam. Jadi pemegang yang mengingat aku tadi anak mai peluang agi kita kedia di Limbang di Miri mega siapa aja dari Sabah, dari Labuan, dari Brunei pun tak datai nemuai gitu. Sebagai dari pengerami budaya ti bercorak-corak tu. Jadi datai mai diri sebilia lalu ngau penerian ti silia ngau berkawal ngau pengawak tu teka ngau pengerami tu kita tahu berlipun dengan Nordin buat lumur 019-856-3545 teka Facebook lumur 0138236036. Ya tadi sementang programi ke pesi diatur jadi tu Siti tu kurang berkongsi ke Siti pengawak tajak kita itu dia tu menyu kita makin hari makin binsur makin majak tuai ke kita itu dia tu nenen no bala kaban nya pe tadi bisi diatur ke hari upis pengerai pun bisi ngatur ke kimpin jom PK B40 tu tadi oh. Jadi mensia maiwah kelebih lagi raban B40 di lelau nyerta program PK B40 nerima servis merasa pengerai ngau merik lelau ngagai ndak berbayar ngau ndak berbayar. Jadi program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia maiwah pasal pemesai guna nyidik tumbuh penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau megak kanser. Jadi dengan program tu peserta bisik peluang berpersa pengerai nerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal ngau nyaga pengerai ti ulih mantuk ngangkat ke kualiti penghidup kita. Jadi nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko complication penyakit serta ngemendar ke pengawak berubat berengkah tumu lagi. Jadi berindarnya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bambik ulih hari perengkah guna ke bisik disedia ke anang nanti diri sakit datai anak nanti dari sakit nanti dah udah sakit baru kanganjuan dari tang nanti dah bisi simptom tadi tahu kanganjuan ni pun agak hospital ke klinik ke semak tadi ne. Jadi datai bawa persoal nemu status pengerai dari lalu ngambil singkang ketubah nujub ngidup tiba pengerai lagi. Jadi sijual PK B40 ungkup klinik pengerai indai ngana ungkup di Limbang di tu di perambu nitih ke ribulan ianya kena 24 bulan 7 2026 tu ungkup bulan 7 tu tadi. Jadi sarinya tang nanti kita berdaukan nanti atau ke nak tantik ke hari bulan 24 bulan 7 nya kita tahu mansiang ngagai klinik pengerai indai ngona.

0: Di Opis Transfusion Darah Limbang mai orang mayuh sama magidiri engkau pengawal merik darah ti diatur di Limbang yang dikena 19/7/2026 yang kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ia ke diatur bak Masjid Baitul Iman lalu orang kengatur tadi dari Raban Masjid Baitul Iman po. Jadi apa yang megak kena berserimai dengan hari Sarawak itu mega kena 22/7/2026 yang kena hari 3 berengkah jam 11 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari dekat diatur bak gereja Anglika Sen Mak Limbang ia ke diatur hari gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampang Limbang lalu 26/7/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak UPS MRC Limbang empu. Jadi bekas lama ke di padah kaku jakut lalau atau jakut tangkan nanti tadi ingat sebedau dengan merik darah dan ingat tinduk paling kurang 5 jam jadi ananda kita mesti kengisi perut dulu atau makai dulu lalu pihak mega anan ingat maik tinggi atau ke pengelola jadi pengawal ngeregister kemudi ingat 30 minit sebedau kimpian merik darah tembok jadi bakal ke di kemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ingat 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki engkau indo. Jadi peneran ti silia atau ke peneran ti terang atau telefon ngagai UPS tabung darah hospital Limbang nomor 085-214-263 lalu disambung ngagai nomor 222. Ya, tadi berkawal engkau pengawal amarik darah. Jadi dia tu kurga kongsi ke ia ke penudia ya. Nak ke penudia bisik kita buka lagi kita pun si baru. Dia tu hanya hari teka bersenambai engkau hari Sarawak 2026. Ianya sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran berserimbai hari Sarawak ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak ACS Pampal Limbang dekat diatur 22 Julai 2026 yang kena hari 3 berengkah jam pukul 9 pagi abah gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi ramai Kristian ditesau sama belak enggau ngeluk ke pengawal bersembiang tu ialah. Jadi nak tu dulu nen ada perkara teka berita di tungsi kaku hari Limbang jadi engkau si awak lagi atau ke nampung baru berita kebukai lagi nah. Jadi yeah. Kita berongkin wanen.
1: Terima kasih Hana. Jadi hari Hana kita ke Bintulu nama kini berita ke dekat di baik Sharon terus ke dia Sharon.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebelum aku berkongsi ke berita kita berperinan dulu. Ngau sitik lagu hari Jennifer Jack Cemburu.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi yang beri selamat ngalihari ngagai nen di Kuching, ibian di Seraman, ciang ngau mar di Sibu, bi di miri ngau hanah di Limbang ngau megak peninga ke bukai ke benua mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi berita keterubah ke dipungsi kaku hari Bintulu, ianya asar itu hari kepenudi pengerami pesta sebawah 2026, lalu kebenar ya peninga pengerami itu diatur bak pengelamak 10 hari belah buah hari 3 hari belah 7 tok kemarin jadi sari tu menyikaku hari kepenudi lalu mayuah bengkah program diatur nyerumbak pengeraminya baka pentas rakyat pekiat ratu ibu kebaya jadi program gaya hidup sehat senam robik sebauh bike show battle of the band kami megah hari Bintulu FM bisik muka both ke konti YFM Bintulu. Jadi asal itu muka adik penudi kami, kru kami bak sebawah dia ngau sebawah powerboat race. Lalu pihak mega sida ari upis JPJ bisik muka kaunter mindah kin kita. Asal itu mega ke penudi jamnya pukul 3:30 lemah itu lagi bak palan ngengkah ke kereta bak pasar sebawah Bintulu. Lalu kita tahu renew lesen driba memperbaharui cukai jalan rotek semua jenis kenderaan tu kita bega boleh ngecik ngau mayar compound semua kecuali kes blacklist ngau merasa perengkap pengangkut LKM ke expired lebih hari 3 tahun aunya pembukaan kaunter JPJ berserimbai ngau pesta sebawah pian mega kelimparnya dia sebawah agrofest bisik diatur Pelabuhan hari 10, hari bulan 7 atau kemarin serta Saritu Mega hari kepenudi lalu ngelansa atur pengawak baka pameran agensi perintah agensi perintah persekutuan, agensi perintah Sarawak company, swasta, ngau usahawan-usahawan tani, dia bisi 43 itik booth atau ke apa namanya booth kena sedak dia 12 agensi perintah, 15 agensi swasta, ngau 16 usahawan tani bisik mega sebawah kitchen bisik 40 itik gerai ke berjual kemayu macam pemakai asal kita di sebawah bisik kursus gagak sos cili ngagak bajak organik ngau ceramah berkawal ngau berkeni cara kita boleh nyaga sungai kita ngau mana bisik pekit bakal pekit ngintik undang the voice of sebawah yang pekit keroke pekit ngagak kasam ikan tapa pekit nyurak ngau persembahan artis tempatan. Lalu bisik mega sebawah fun run 5 km hari tapak sebuah agrofest lalu nengah jambatan kebenar sebawah ngau cabut tiket bernasib. Lalu berita ke penudi dia sebengkah pengawak ianya penemuai Kaban Kunsin Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming ngagi Gereja Metodis Iban Pasar Bintulu tadi lalu yang mega sama ngambil awak bersembiang dia sambil ya ke ngabas projek ngangkat manah tik dipelanja hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ke udah diagih ngagai gerejanya ngau penyampau ya RM490,000 Malaysia. Jadi pengawak ngangkat manahnya tebal lagi ngawul pengawak ngemanah ke jalai atau ke ngagak jalai tamat tukar baru di gerejanya ngangkat manah gereja tadi Iban Nyempung ngau Indo LED Wall Panel Display. Ngaunya apalan ke udah diangkat manahnya dekat nyendia ke kandang dur kenyamai serta berfungsi lagi ungkup aktiviti pengarap ngau gempuruk komuniti. Yang megak mansut ke jakuk madah pengawak tu dikarap ngambil ulih merik penguntung ngagen biak gereja lalu ulih ngasuh gereja tu terus gawak bak raban komuniti. Nya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Terima kasih ngagai Nuan Sharon. Jadi kita terus ke Seriaman, Seriaman.
2: Okey, terima kasih Kuching. Sebedau berkongsi berita dengan kita. Boleh selamat tengah hari dari Kenap Station. Jadi kita mendiang kita dulu sebedau aku berkongsi ke berita hari bagi Menua Seriaman.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan. format PPTX, yaitu PowerPoint, Canva Presentation, atau Google Slides.

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita di baik dari YFM Seraman. Jadi Siti itu berkawal dengan program yang kedekat diatur. Dalam minggu kedekat data itu berengkai hari hari 1 atau 13 hari bulan 7 2026. Jadi itu program vaksinasi anti rabies microchip yang menggambar lesion nginang uduk diatur dari rumah ke rumah, diatur di pasar Seraman itu, perumahan di pasar Seraman. Jadi itu kebenarnya pengawal yang kediatur UPIS Pelilih Menua Seraman, UPIS Pelilih Menua Seraman dengan kerjasama UPIS Servis Veterinar Sarawak pihak dengan UPIS Veterinar bagi Menua Seraman pihak dengan kerjasama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS. Jadi agak kita bersiap mayuh di pasar Seraman. Lebih agak kita ia ke perumahan ke disebut tu lagi kita ia ke bisi uduk empai diberi vaksin pihak mega empai di gagak kelisian di perangsang sama mansut kerirek maya sida ari upis tu ila bisi datai bak perumahan kita. Lalu pihak mega uduk ia ke dekat di anjung betucuak tu patut di kurung ditambat seberapa kita di seberapa kita minta pegawai-pegawai ari upis tu tadi dekat betucuak ke uduak kita. Lalu pihak megah uduak kita patut gerai maya dekat ditucuak. Pihak megah umur ya 3 bulan ke atas. Lalu pihak megah pengudah diberi vaksin to uduak kita anang asuh ya lepau, anang asuh ya anang lak ya pansut dari rumah kita. Lalu pihak megah anang ngasuh ya berkedayau sebelah luar rumah kita leban ya baru dah divaksin. Jadi pengawak to pagi lah diatur 13 hari bulan 7 2026 ba Jalai Sembawah, Jalai Datuk, Taman Tionghoa, Taman Erin, pihak mega Taman Semanggang, Taman Sukun, Jalai Quarters MDSA Jatau, Lorong 1 Ngo 2 Jalai Fuchau, pihak mega Taman Yeh Kui, pihak mega Taman Laki, Jalai Blimbing, Taman Lunlun, Taman Niton, Jalai Hai Huat, Jalai Chai Huat, pihak mega Jalai Yu Ahong, Jalai Friendship, pihak mega Jalai Lian Hong, Jalai Lian Hiong, Jalai Hoping, Jalai Batang Lupar, Jalai Petai, Jalai Datuk Tawisli, Jalai Lensat, Jalai Chi Huang, Jalai Chi Guang, Jalai Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya, Kampung Cina Sriwangi. Jadinya perumahan tahu kegenturuan-genturuan pendiau tidak ke luar pengawal merik vaksin anti rabies microchip yang menggambarik lisien uduk yang diatur sidak dari UPIS Pelilih Menua Seraman ngau kerjasama UPIS Veterina Menua kita Sarawak. Jadinya ungkup sehari pergila. Jadi hari 2, 14 hari bulan 7, 2026 pengawal itu dekat diatur bak perumahan tahu kegenturuan pendiau Lorong 3 Jalai Pucau, Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Kampung Muhibah, Jalai Dabai, Jalai Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalai Taman Nanang, Jalai Akses Suriaman, pihak Mega RPR Fasa 1, Taman Vistagro, Taman Samaville, Taman Jalai Munggu Sabun, Jalai Padri, ia kebersemak ngau kilang pihak mega Taman Siang ngau Jalai Temuai. Tu tadi berita berkawal ngau program merek vaksin anti rabies microchip ngau merek lisien nginang uduk diatur dari rumah ke rumah di pejalai keberengkah hari sari pegila ngau hari 2 atau 14 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau program sekali kenyak pengawak-pengawak TBC udah diatur dibagi Menua Seraman sekali kena dibagi Menua Betuang. Jadi Pak Dewan Suara sampai lama mujur diatur program nyuak ke Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak serta pengawak nyuak ke Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup bagi Menua Seraman. Program tu mayanya mujur di penyadi kaya yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan Sapit Premier Menua Kita Sarawak Timegak Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua yang kemegaknya di Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak. Lalu program itu Bak program tu gentorong seduku yang kena pegai dun N28 Lingga terima 325 surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak yang kawam tanah yang kebesai buka 119.77 hektar tau ke 295.959 ekar tidempu 200 ikut orang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Awang Tengah Aliasan menyentuh ke 31 bulan 5 2026 upis tanah ngap nyukat Sarawak. Udah mujur nyukat 1,238,159 hektar tanah hak adat NCR lalu 966,938 hektar. Hari penyampau nya tadi udah diwarta nya di Rizab Komunal Bumi Putra bak baruah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Koya megak Perintah Menua Sarawak dekat terus berkomited senentang menyampat ke pengawak nyukat, warta setengah luar ke hak milik tanah, ke pengelantang hak rakyat. Lalu pihak mereka mesti menyuah ia ke bempu ke tanah NCR, ia ke bedau ngau program nyukat tanah NCR. Inisiatif baru patut lengkas minta inisiatif berketuk kena nentu kentara tanah diri. Jadi nyangkan kena, ko kaban konsel negeri N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Norazah binti Haji Awang Sohor ya berterima kasih amat ngagai perintah Menua Sarawak biar mega upis tanah ngau penyukat Sarawak laban timruan mantuk rakyat ngatur hak pempu ke tanah diri empu ngau cara betul. Jadi tok perkara ya ke nguntung ke mesin mayuah kelimpah mai pemansang sosioekonomi ngau penglikun komuniti. Lalu berita ke penudi di perkunsi nyadi di bagi menu betuang nyadi sapit premium menu kita Sarawak temuka kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas api lama mujur nguluk randau kerikumai taklimat projek rumah rehat betuang tiudah diatur bak bila awam upis pelidah miat sepawah. Jadi projek ngagak rumah rehat betuang tu digagak kena belanja RM10 juta lalu dia tu udah datai bertikas 65% udah digagak. Dia dang tembok bertahun baru ila bulan 1 2027. Lalu pihak mengaku adun N37 Bukit Saban projek tu dipjalai kengau lancar nitiah ke perambu lalu ia udah mandang ke komitmen tinggi perintah Menua Sarawak bak pengawak ngada ke perintah ngada ke peringkat tambah dipatut nitiah ke peminta pemansang menua kemayari. Lalu anggur ke mana kaki projek tu udah di kerandau ke megak, lalu benung di pejalai ke, kena ngasil ke perengka guna terlebih praktikal serta mana. Lalu ku yang megak, projek tu ialah dekat nambah ke perengka guna yang kebisik bak bagi menua tu, lalu ya uliah alai bala pemesai menua, bermalam lebuh ngolok program-program besai menua, tesuah diatur dibagi menua betuang. Penembok ya ialah, Palantok akan jadi aset penting bagi menua betuang dalam pengawak nyendia kendur pemalam, pemesai-pemesai menua, terlebih kondusif biar menggaulih nyukung program-program perintah. Tidak diatur di tok, kelimpah ngemansang kaget menua, tok dudi hari ilak bagi menua betuang. Jadi ini tiap kepenterang, projek tok berengkah digagak 18 hari bulan 7, 2025, subak hari baruah perintah Menua Sarawak. Lalu projek tu yang kawam ngagak 2 unit rumah Nur Belelak VVIP biar mega 2 unit rumah Nur Belelak VIP biar mega 8 buah bilik sitik dewan timuat 500 ikut orang biar mega dewan santapan kafeteria upis bengkel surau bilik awam lobby store biar mega peringkat tambah rekreasi bakal gazebo alai endur ngelantang ke ati berjalan kaki sambil ngelapang ke ati. Lalu ia ke bisik nyempulang penatai yang berhormat sapit premier kita Menua Sarawak ia ke megak kaban konsel negeri N37 Bukit Saban yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ianya residen bagi Menua Betuang Tuan Dato' Richard Michael Abunawas yang megak DO pelilih Menua Betuang Tuan Laga Kueh, pihak mega Sekretari Upis Pelilih Menua Betuang, Tuan Lister Clement Gui, pihak mega SAO Pelilih Miet Sepawah, Tuan Denny Liam. Yang berita ke perlu di dikongsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih yang agai Iben di Seri Aman. Jadi datai bahawa kami di Kuching dekat Ngelansak sekedar berita ke dekat di Atul, ngau dah di Atul tang sebenarnya kita ini ngak lagu dulu.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

0: Ianya tadi lagu Kena Merindang Bala Peninga hari kami di YFM. Jadi berita kami ke Terubah ianya berkawa ngau Festival Bahasa ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi tu nyadi ke Pelasal ke Beguna kena ngangkat ke Pengelandia Nguasa Jakuk Melayu kelimpah hari yang ngire semangat petrolisma ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu ya. Pihak ko penerang ke di pansuat tua unit pembinaan bakat dan pelbagai kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Ianya Nasir Hamid yang mana ke program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerintah yati ngau sayau ke Jakuk kelimpah hari ngemeran uleh nguna Jakuk kebangsaan ngau betul. Jadi program tu kemenayan mumpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandia berjakuk ngena Jakuk Melayu kelebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Jadi ambil ke bala peninganmu program tu dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau lalu sekedari atur pengawak ke dekat dia tu nyerumak festival tu bakal ngatur mayuah maca aktiviti yang kawan pekit bercerita pidato maca saja lalu patriotik lagu patriotik ngau forum pelajar nyak tadi pengawak ke dekat dia tu pergilah ya berserimai ngau Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026. Jadi yang ngagai Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 dekat diatur kena 21 ngagai 23 di bulan 7 di Kuching. Jadi nitiah ke penerang ke di Pansus Apik Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka pengawak 3 hari berunggunya dekat ngempuruk ke rapan beranak orang ke beranak ke pukuk orang dagang pihak megak pengagak polisi ngau pakar dari dalam ngau luar menua dikena ngenegap ke kerjasama serta mansiak peluang baru dalam ekonomi halal. Jadi pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica di 8 buah menua. Jadi pengawak tik rinduk kati maya nyailak yang kau Borneo Halal Kitchen ngau expo halal antarabangsa di dekat mandang ke mayu macam produk ngau servis halal dari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg disadang dekat berjadi ke BIHAS 2026 ngau pengawak ngelancal ke pelin pemansang industri halal Sarawak 2026 ngagai 2030 kelimpah hari ngemata pengawak bersiliah dokumen sempekat pemerintah hati MOU. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur teng 21 hari bulan yang tuat 23 hari bulan 7 di Kuching. Jadi tu peringat mayuah berkawal ngau sebengkak awam ianya awam media Sarawak SMEC 2026 dekatnya di Kepelasal Besai dikena ngangkat ke profesionalisme raban pengermai berita di Sarawak. Awam nyemgak dia tu kena nampak ekosistem communication di mana lagi serta uliah dikarap ke tu setipa ngau pemansang teknologi digital ngau peminta tiru AI. Sapi Menteri Baupih Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke pengawak ke ngatur SMEC edisi ketiga Nya ngayan ke perintah Sarawak nang seruran ransiang dekat ngelatih ke industri media. Kelimpin hari awam besainya SMEC 2026 mega dekat ndur ngatur ngerja jurai praktika tiap kawal ngapengawak ngambil gambar, video, jalan guna AI ngapengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 atau berserimai dengan pengawak pengelami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Nyak tadi peningah pengawak ke dekat diatur 16 hari bulan 7 atau ialah di Kuching ya. Lalu ke sekali itu berserimai engau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026. Pajak pentuk bulan 8 tangan baik ke bala peningan nemu nama kini atau pengawak kami udah tau ilah ya Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatu pekik golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 tau ilah Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Osman madah ke pekit edisi ketiganya. Jadi batang pengelami hari Bandaraya atik diatur kena merasa mensemai wang ngemeran gaya penghidup tik berpengerai ngerapit kekawa antara sektor perintah ngeluar serta ngelaku ke industri dagang temuai. Yang raka pekit tu dekat majak nyari plaza dia kena ngerapit kekawa ngemeran semangat lumbak ngemain serta merasa mayu lagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengelai dengan lumbak ngemain. Jadi 250 ikut orang disadang ngau ngambil bagi pekit tau tik bisiknya dia ke dua kategori ianya VIP ngau terbuka. Nyak tadi pengawak ke dekat di atul bulan 8. Lalu tau peningah Sarawak majak negak ke penduduk nyari palan dagang temuai antarabangsa lebuah Kuching dipilih nyari palan alain 200 Interhash 2028. Nyari Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Sri Adu Karim Rahman Hamzah mara ke pengelaminya dekat dia tu 14 ngagai 16 hari bulan 7 di Seran 5 Penatai kira 4,000 ikut ungau ngambil bagi bak serata dunia. Yang mana aku pun juga minta nyari palana lain 200 pengalaman itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Nyak tadi semengka pengawak ke dekat di Atul ya. Lalu ke sekali itu peningat berkawal ngau sebengkah pengamak ke dekat di Atul kena 15 hari bulan 8 tau peningat ianya berserimai dengan pengarai makai lemai apostolat Iban kalai dekat di Atul bak sebengkah palan makai ke terbilang di Kuching ianya kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 6:30 lemai. Lalu ke sekali itu pengawak ke bisik datua yang reunion RCIA pihak megak bisik pengawak tiket nyabut tiket menasihat pekit mantai ke pengelawa gari silak kinduk ke lelaki ngobala nembiak ya hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu nyerumak pengelami itu. Jadi hanya pelawak ku sekedar pengawak ke dekat di atur di Kuching Ujung ke jam kita tinggal 7 minit lagi nyak ke pukul 2. Dan sebelum kita nguyang ngakai lagu peminta antara session, kita minga ke lagu tu dulu. Ya, lagu berperindang dulu kita.
1: Dengar dulu je ke gerah tuan hen.
0: Ya.
2: Untuk kami di Tau Denen berstudio mini kita di Tau kira ke Kak Nyurut Kedrempu Nen. Lapan kami Kak Nyedia Kedrempu ngau majlis penangguhan program Sarawak Ku Sayang bagi pelilih menua kita di sini.
0: Iya. Mari ke ngau meh.
1: Kira ke nengkak Tau meh kita bergulai. Minta ampun minggu baru boleh ngau kita. Ada bisa berlama kami dasar itu jauh kenada. Nen ini nemu ke kami sebuah di Tau boleh mutus ikal lagi. Lepu nah.
3: Lepu amat.
0: Uliah lah ngangkut kami sekaliannya dia bantai ke seduai leh lemu na seduai leh ne.
4: Mai tu pantai seduai pada dia.
2: Sekalian dah baik
1: kami. Sekalian perisa pun dah baik.
0: Sedap.
4: Nyangkung ni, nyangkung Malaysia mar.
0: Ya,
1: okay.
2: Sekalian passion fruit kata dia.
4: Ya.
3: Sebut
4: kirim kirim kemirinya mah.
5: Pukul berapa tutup cia?
3: Siapa banyak soal terimar? Cia bayar
4: meh.
2: Nak berguna ke duit bayar.
1: Nak berguna ke duit bayar tahun ni kemarin.
5: Tukai duit kau nya.
4: Tukai nyo duit.
0: Semua mah bayar kau nak ben. Nak berguna ke bayar aku ya ben.
2: Nak jalan bayar.
1: Mana ganti bayar nyeliat bergerung apa ngai.
4: Ya.
0: Ngomong bergerung kau tai. Nak munyi tu dah ben. Sabar Madwin. Okey. Umar suruh ni.
5: Tiam.
2: Umar metua ya ni.
0: Umar. Okey. Nyak tadi Lucia ngomar terima kasih ngagai seduai ke nyapuah ke awak kita ngelat tengari. Jadi kita berperinang dulu peringat sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session. Jadi kami muji kita ke lelaki ke biar tahu lelaki mentas.
5: Okey. Terima kasih ya.

0: Ya, nya tadi cerita lagu ke di Bai Lucy M. Jadi kita dekat berengkah ngau lagu peminta antara session sejam. Jadi kita berengkah ngau Nuan Ben.
1: Ya kau. Mama tahu pasang? Tak.
0: Barang ya.
1: Okey, ke sekali itu kita dalam program lagu peminta antara station. Jadi dia ke harus telefon, gaya balap ninga ya kebisi dekat kunci ke pesan dengan cara telefon 083-3254-36 tajapan pihak dekat Mai Yun tu. Ha, berkunci ke pesan dengan atir balap ninga. Cikgu okay. Yun.
2: Au, cikgu. Au, tapi aku dulu lagi nuan yang kuang aku nyawa telefon mana?
1: Okey.
2: Okey, aku maca pesan ke bisik di Kenatai ke peninga kita habak Facebook RTM Bintulu tu. Ana den tu mayu pesan tu ka gek buntau mendak main bol kini. Bisa main bol tadi kini. Tak tahu muka aku ya. Okey, pesan ke terubah tu hari Ros Liao. Selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak cukup. Mana hari kami ku ya. Ba, menua di Bayan Tasik. Minta tebah ke lagu utai orang. Dikena emrendang. Semua kenglala. Junaidi Layang, selamat ngali hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju di JNL Station. Salam nuju kaban ngau kita di Kakus Tatau di Pesu Tubau. Selamat hari Minggu nuju semua. Lalu yang madah ke gayari sidak di semalaju din panas ku ya. Sama panas Bintulu di tok panas bak puak pasar Bintulu. Jadi Abu Kemenyan no pama nama tu Abu Kemenyan. Peninggal kita hari Selangor tu. Minta lagu hari kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Moga dipermudah segala urusan buat semua. Peninggal kita ke menjadi kita ke bangsa Melayu tu hari seberai tu bak Selangor din. Adanya Ibas Libin hari Simunjan minta putar ke sebarang lagu dituju ke ngage semua kena ngelala ke nak lah dirintai di tok ke semua ke ngelala nak lah dirintai di tok ke ya. Gau ke penuh di tok hari Gramuang Anil Grinang sama ngali hari DJ hari Julau panas hari kami di Julau dia tok ke ya. Lalu yang minta lagu hari Rem Jana Pulai Kesarang dikenai merindam jadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching Pengulu Belawan Grinang Esther Sunai Gramuang Apai Amoy Cikgu Lumi Janggut Cikgu Moses Gangga Apai Sembi Cikgu James Inai Bonis Bilik di Kapit Kaban Facebook ngau kabar WhatsApp ngau pesan ya ngarap ke semua kita meruan gerai belamanya aja hari aku kaya okey nyak tadi berapa tu 5 pesan dari peninggal kita about page rasmi RTM Bintulu. Okey, bisik kangau kini.
1: Bisik tuan nyawat kangau tu. Bisik, halo, selamat okay. Ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari DJ Bian.
1: Ya, nama berita Jessica ni.
3: Mana?
1: Hari ni sarito.
3: Hari rumah tu.
1: Di bau dia.
2: Tasik ya. Biru ya. Betul kini?
3: Ya. Nak jarinya, ya, tapi biru.
1: Oh.
2: Okey.
1: Nama pesan cerita.
3: Bisi. Sekat-sekat nyamannya suara Nuan DJ Bian.
1: Sekat-sekat. Terus ke? Mana? Bisa dengar tu.
3: Oh. Ke lain berapa mana sini?
1: Ya. Bisa hujan tadi ya?
3: Nada. Bisa berapa hari tu nada hujan. Ya. Kemarau ni kini.
1: Kurang lebih amat kita tu. Terus ke pesan?
3: Okey, terima kasih DJ Ibin dan DJ Yun. Minta dua inuan nubah ke lagu Anang Manga hari penyanyi
1: Anang Manga, ya?
3: Untuk Manga kita yang ngangat tu. Nanti ke senyum selalu.
1: Yeah.
3: Ni DJ Hana.
1: Din, jawab dia.
3: Dengan DJ-nya lagi, siapa namanya? DJ Gaby. Adanya DJ Brenda.
2: Ui.
3: Nada DJ bayar cerita ni.
1: Nada.
4: Ciko je lah bagi.
2: Ciko je.
3: Yang pun pada minyak lu lekat lah. Anak nganuk kita ya.
2: Betul biar sungai bayar jam jatuh Jessica.
4: Oh.
1: Dia kalau muda bayar galik nikung tanya. Pala yang ngau lengan sepiak.
2: Ya.
3: Bisa yang muda bayar ni ke bukit kasih biru tu.
1: Apa nak? Tegar gayanya.
3: Ikut undiknya DJ Gian.
1: Oh, okey.
3: gate dah nyamai api gininya. Okay. Nah. Balas saya pongo peminat setia semua popping tu. Asal ke udah namanya derek nyadi. Ante DJ nada keluar ba namanya ba radio macam kami ngiga-giga kami.
1: Oh.
3: Peminat setia macam nak nyamai ngiga-giga lah.
1: Tetes manggang ngiga.
3: Nak go. Yo lah ngiga lelengau. Orang ngiga suara kita selalu ba radio dah. Macam kami puang saya dinanya kita ba radio.
1: Oh. Terima kasih ya.
3: Okay, lagu untuk tujuh ngagai balas nyadik aku, balas da Ipal, balas da Isan, dan yang ngagai balas da Pal, anak buah, balas da Anti, Pedia, ngagai namanya grup admin, kau nak kaban si tak iyalah, dan yang ngagai peminat setia WXM, dan yang ngagai catat kenyalan, grup menganggap semangat, grup arang berpantun. Lalu menuju kita DJ kesayangan kami, enam pintu bak konti dia. Ngajar ke kita semua DJ kesayangan gerai, minta Tuhan melekat semua kita. Ngau penginduk pengasaya, aku dedik DJ nanti kesayangan kami bak konti dia. Okey, nyacak DJ Bin. Terima kasih, bye. Jima
1: sama-sama. Kita pernah
0: jauh. Okay. Bye. Thank you.
1: Ya, kabar nennya minat setia nen Jessica Itan. Tengah ambil kangau kedua sebentar pensi kelaku. Halo, selamat ngalih hari.
4: Selamat ngalih hari. Kakek Wan
1: tak kakek Wan. Bojang sinong kenang. Tau kakek Wan. Hari ini sari tau.
4: Hari rumah biasa ada kucing Semarahan.
1: Kucing Semarahan. Nada pindah sari tau.
4: Tadi semayang
1: sari. Oh, dini semayang. Mbak Gereja St. Francis. Oh, Semarahan eh?
4: Oh.
1: Oh, nama berita sehari itu?
4: Mana? Hari itu mana? Enggak panas ya.
1: Nada bisa pindah baru?
4: Berau.
1: Berau. Nada ya, tahu yang mai?
4: Nanti sih, nana sayur aja.
1: Oh, pihak. Ini, sepia rumah?
4: Oh, sepia rumahnya.
1: Oh, mana, mana. Hmm. Oke, okay, nama pesan?
4: Pesan segera aku pesan terima kasih angkat DJ Steven pesan aku angkat DJ Brenda DJ Bajak Demirinya alat kerja mana-mana saya itu pesan tu buka itu tujuh angkat sejak tu si Tingku
1: sudah tiga anak pesan teh bunga
0: di Tingku kami indah Bajak
4: semua kita tiga kita lima tadi punya
1: lagi aku ni orang mantu apa lagi.
4: Oh, tujuh angkai tidak teripas sebilia di kampung Lina Merudi, Jekil Haji, DJB, Inendo, Terus Riau, Ini Mereni, Kaban FB, Kaban Pantun, Kaban Kisian Desen Sibin Semunjan, Jagi, di Kampung Paun, di Kampung Tebuan, di Kampung Tawi, di Kampung Sabang, Babak Meligan, Ipal, Kuh, Kampung Sabang dah Kampung Tawi Kampung Tawi Kampung Sabang Kuncin sebelia di Kampung Pantung Kaban di Kampung Dengan A ke B Jamil Lingkung sebelia di Muyan nak tinggal enggak ngangkai nyanggau tajuk Dengan aku nanti minta lagu seorang lagu pesan kita jajak
1: okay. Nah jajak
4: sama hari Minggu.
1: Oh, terima kasih ya.
4: Oh, sama.
1: Oke okay. Nya dulu hari kami dua yon nyendia ke lagu hari Remjana lagu kelikumbai pulai kesarang.

0: Nah, Brenda, pihak Mega Sharon, pihak Mega Hannah, lagi aku kena kembali pulai ke sarang.
1: Ya, terima kasih.
0: Jangan aku kesibuk dua, kita tiga, kita empat.
1: Gurit kebersihan.
2: Dulu apa ya? Bayar saya pergi, bayar jam 4.
0: Nadai nak uliah, nadai sempat. Malam datai dia lagi. Bisa, bisa tiga. Nak sempat dengan orang berbuat ke motosikal.
3: Amat kena pukul 4 lah pak aku sidak ayahnya.
0: Ya.
1: Lagi mengingat cerita kita itu.
2: Mengingat cerita aja kita itu ada uliah buliah tanya.
1: Iya.
4: Iya.
0: Kasihan. Malam sibuk kena ke kabar melayan dia ke bisa mansa bawa baik ke kereta atau ke motosikalnya lagi. Paham-paham lah. Basok madah.
2: Nyangkul lagi Ben.
1: Okey, hanya tadi Steven ngau Sharon nyari kita ada tahu nguyang ngai Hannah ngau tanya gak ngai pengai seduai meh apa pasang suai dari api okey saya bakal ya
4: libur jauh-jauh nya okey jadi
2: aku dulu be non dulu be
4: tahu nuan tahu ke dulu
2: aku tahu dulu nuan tahu ke dulu nuan nyot telepon ke lagi nah
4: iya boleh
2: apa sih orang tipe ngeduan dulu?
4: Oh, baru bisa itu. Oke, okay, ngaji tua terus nguci nyawat kangau. Halo, selamat tengah hari. Halo? Halo?
2: Halo, Ninoan.
4: Ya. Nanai munyi itu? Ya, tunggu.

0: biasanya
1: nang kuat gulai ngante mutusika mutusika
2: pukul 4 ini
0: itu panas dah nak boleh berdiri dah mayu orang nak boleh berdiri
1: mayu orang eh
0: eh mayu aku udah ambil duit 30 aja lu kulai kau
2: apa
0: bisa bisa duit 30 hai kita beri orang
2: oh lawa mai ne
0: ah udah terima duitnya kulai kau
2: lawa sih dah boleh duit lu kulai ne
0: ada bangku kena berdua.
2: Oh, jadi kau namanya labanya pengraminya semina ni setahun sekali, kan? Oh,
0: tiga puluh aja.
2: Pama minyak cali.
1: Ya, minyak
2: kena uping upi.
0: Jangan kena.
3: Beri air,
0: air bisa aja, air bisa.
2: Aw,
0: kue bisa aja.
2: Lawa main.
4: Nama dia cali.
0: Ah,
4: air namanya.
0: Air aja, air putih aja, air bungai.
3: Semua mereka di jalan usia mereka.
0: 30 aja TikTok ke apa happy dia kure. Nanti itu dulu
4: dua.
3: Oh,
4: dari mana buai?
3: Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Terus ke pesan aja leh.
0: Pesan tu kira aku ngaji dah mari, kuda kucing dia sehat. Lagi sudah ngaji dah bunyi, lagi sudah jus, ngaji sudah kuyan, ya pasti buah. Ya sudah mari kuria di kucing dia. Lagi jadi kak kuria. Lagi seri jauh dia. Lagi cerita enam pintu ke BJ.
2: Oh.
0: Banyak ke lagu lagi. Lagu tu nyaman ke. Lagu tu nyaman ke jauh.
2: Lagu namanya Charlie.
0: Banyak baru yang beli asal lagu tu nyaman ke jauh.
2: Oh lagu Joni Aman. Okey bisa awak lagi nambah lagu Joni Aman ke jauh.
0: Okay lah,
2: okay,
0: bye.
2: Okay, terima kasih. Asyik peninggal kita di sibu tu, Inyak Charlie. Okay, jadi okay kita tuang uji sort kangau kedua tu, Hana. Hello, selamat tengah hari.
5: Hello, selamat tengah hari.
2: Ya, siapa baru telefon?
5: Wellington.
2: Wellington, hari sibu muka.
5: Aku di Omiri tapi di Toba Bintulu on the way pulang ke Miri.
2: Oh, namanya Benung Dehiba kini?
5: Nak kaban ku Dehiba.
2: Oh, ne. Berjalan pun punya dia tu?
5: Ya, baru bekerja hari Bintulu.
2: Oh, namanya? Gawak kini?
5: Nak, kemarin berada di Bintulu pengalami. Orang paket kumang, paket celing.
2: Oh, ne. Nemu ku paketnya.
5: Bintulu.
2: Iya. Okey. Iya. Juaranya kelingnya penurang Sibu, ne?
5: Iya, orang Sibu.
2: Laban kami di YFM Miri sarinya bisi jemput sikup finalisnya sarinya buat program Ruai Kitai.
5: Iya.
2: Okey, terus ke pesanan bau ujung minggu.
5: Pesan tu sejuku ngakai sedak Ting Silpong sedak Ricina ngakai bala sedak kabar-kabar kebukai sedak Shen ngakai sedak Sasha Sasha Lia yang boleh nombor dua kumang ni orang malam tadi tanya ngakai ya
2: Sasha Lia ni
5: ya Sasha tanya ngakai ya jadi ngakai bala kabar bukai ke sama-sama ngau serta pulai kemiri serta sama penjimat teriba berta jalan.
2: Iya betul.
5: Salam kakak kepala DJ ke Penong Gawa Penong Betugas Pak Konti serta selama hari minggu semua.
2: Okey, nyajak pesan.
5: Terima kasih DJ.
2: Okey, terima kasih hanya dua peninggal kita ngagai kita ke Menon Teriba penjimat ne nah anang kelu laju. Di pulai kemiri tu. Iya, okey. Tuang uji sort kangau ketiga tu. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari.
3: Selamat hari, Rubina.
2: Rubina kita, nama berita Rubina.
6: Mana?
2: Sip jalai, jalai sari tu. Nya ya. Baru nanya ke berita. Iya. Atau nguji baru Rubina 085-423-634 Anya ya. Okey, nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat tengah hari, Meng. Berita tu.
2: Nama berita.
3: Cepat
2: tak tadi?
6: Juspin tu, hari.
3: Juspin
6: Negeri Sembilan.
2: Negeri Sembilan.
6: Ya.

0: Nama berita orang Melaya hari itu. Besi hujan?
1: Orang Melaya di itu ada hujan. Lama amat hari di itu ada hujan. Angan amat di itu, Meng.
0: Oh, piane.
1: Dia ujung minggu di semayang, lawan kami di itu. Nggak pagi semayang, pukul 4:30. Udah makai, udah elik. Ya, lemai semayang di itu. Semayang Cina, ngau memang
0: amat. Semayang Cina.
2: Betul lah.
0: Amat semayang Cina.
2: Semayang bahasa Cina.
0: Oh, bahasa Cina. Terkenyit keningan. Kau nama lebang ku bahasa Cina. Terkenyit keningan.
3: Berenda.
1: Semayang rumah ketelir.
0: Ngaina madah diri Cina. Enggak ku tahu.
2: Semayang bahasa Cina.
0: Oh, tang ya. Semayang Kristian ne. Tang bahasa Cina.
1: Rumah ketelit, saya cina, kamu bisa, bahasa depan, baru bisa. Ya, aku Melayu, ya, berputih, ya, di sana, dah, cina,
2: ya. Bahasa aku tadi.
0: Iya. Oke, cusupin, terus ke pesan Mbak Jumiho Sarito.
1: Terima kasih, ya, kayak sifat ginti, ya, lu boleh, ya, tadi, memang. Tenguji, apa?
0: Tau. Terima kasih, lama duduk dengan kami.
1: Semua, kayak kita. Lama, udah, dengan, nang, hari, habis baterai jadi enggak kena mic-nya itu. Lalu saya terima kasih ya guys. Kita lalu ngemudi ke kita tuh Nin. Halo Nin.
2: Selamat
1: dengan
0: DJ KB kita DJ paling bajik kan ya.
3: Jojos.
1: Kawan, pesan tu mega dituju ke aku. Pesan tu minggu tu dituju ke aku ngagai Malaysia aku sidak isan aku di tungkah daya ianya apa yang inai menantu aku inai yang jelala yang duka sidak sebeli ngagai sidak ini atuan di kucing yang duka di sebangan lalu ngagai no Maria dini nuando inai Tumas Maria Mina lalu ngagai balaku sidak jaya sidak bala di kuciang dia ngagai sidak isan aku di pak ngelili tuai rumah tila serumah baru udah pulai hari Melaya tu kemari lalu ngagai bala isan aku tuai rumah lat di Grugo Serikai lalu ngagai balaku di Sibu Jaya maka sida inai mun sida bala tunggal aku da sida uang sebeli ngau sima ini tatu di kemuyeng bala di Sibu Jaya inai bi inai si inai imi sida di Sibu Jaya lalu ngagai orang di suang mega rujuk aku ngagai bala sida ini si Mah, sepi, kakak, my cousin, si Mah, sepili, sedak, piwas uncat, sepili, sedak, Julia. Lalu pia menggak, ngagai, Mary, ini arah, semua sedak sok desuang. Lalu, nak tinggal kaku menggak, panganku, kawan, baka, mape yang dibetuang, selamat ngak, tengah hari, ngali hari lah dia tuh. Au pesan ke penudi ngagai kita selamat tengah hari lalu selamat ujung minggu serta mereka pesan lupa ke kita nak mudah baku lupa kaku nyak barang ko kita terima kasih Meng terima kasih selamat ngali hari
0: terima kasih sini mai pesannya
2: berseremban dia nah Jessica Jessica
0: Jaspin
1: lama kan kita aku maya ngai di to pulai ga ke Sibu Jaya meng maya kap di to dekleng maya ane aku dua di to
2: oh bekleng dia ne
1: aku wan wan di bu aku ngai di Sibu Jaya di to ga
3: nalipan bo pidi kita bai de oh
1: ya nagi maya kami di to meng
0: Oke, cuma saya suspin.
1: Oke.
0: Okey, pendengar kita di Melaya atau tadi Josephine. Iya, okey. Jadi meri awak ngagai bala pendengar kita ke bisik kirim pesan di Facebook rasmi Meri FM tu Hana. Au. Jadi tu hari tarang ampi ko ya minta putar ke lagu Ari What Rock Akaban Sampai Mati. Udahnya tu hari tuah jemaat. Selamat tengah hari ayam adah ke hari Taman Jelita minta lagu hari Anthony Meligai pengrindu kena merindang bala ke ngelala. Nanyi hanya pesan hari tuah jemaat. Ke sekali tu hari Bungai Cempaka selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan DJ Majik. Terima kasih ya Bungai Cempaka. Salam hari Limbang ditu minta Nuan mutar ke lagu hari Rem Jana lagu Bisi Maya Berpuru Semua kena merindang kami sebilik nak tinggal megak ngagai Mak Setuai di Mak Setuai Jang di Sabah Din. Edwin Win bernegeri Sembilan, Stanley ber Thailand, Mariana ber Kedah, Christina, Anthony ngau Juliana Sedwai to di Paris, ngau Elizabeth Chong ngau Lily Sedwai to ber Pahang, tuai rumah Clarence Midan di Pakan, ibu ayah berlawas ngau kebukai ke bisik lala, salam sayau, salam rindu-rindu selalu. Hanya pesan dari Bungai Cempaka. Ke Siti tu hari Jelani Enyong. Selamat ngali hari DJ. Cuaca kami di tu panas di Ulu Niah. Ngau ke penuh di tu hari Jonathan Rayang. Selamat ngali DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas menua kami di Pakan. Rehat dulu aku. Tok ku ya. Angat amat benua ngumpul buah lada. Nyak ya. Oh berjimat meh. Nyangkuang punya. Nyangkuang kami kami step station tu. Oh jadi nyak pesan ke penuh di tu Hana. Pulain ngagai nuan baru di Limbang.
2: Okay, thank you B. Hanya di itu aku juga macam ke sekedar pesan rindu hati ke bisi di rintai walau peninggal kita ke bisi kita berlive Facebook kita ke media sosial kita itu media ramah kita ber TikTok. Terima kasih mega kita ke bisi ngerintai ke komen kita. Jadi itu pesan dari Hillary Jones. Hai DJ Hana sama ngelih hari DJ Nam Pintu hari pelantar minyak tasik lebuan tu panas amat kami di itu DJ request lagu hari Rudy Peter sebenarnya lalu dalam kena merindang semua semua peminat YFM 5 menuju DJ harap kena lentang belamanya ajak DJ thank you ke ya tu hari Robert Ganja Robert sempat tengah hari DJ sempat berjalan ke pengawal tengah hari tu buat program Ninjau Sarawak anggau lagu peminta ke ya jadi Iba Vincent bisik nyapa kita sempat tengah hari DJ tu hari Anita Nawai sempat hi DJ sama berjalan ke pengawal ngau likun hari minggu tu minta putar ke lagu hari Duna aku tetap sayau kena merindang semua peninggal kaban belayan malamnya di FB sila serumah bang kerbai ku ya pakut sepawah lalu kita di J6 station sama belalak bojo minggu lepas tu mesti campur-campur bahasa Russian break tu pedih nak macam Tori Jessica kita antara ini ya minta nombor telefon Limbang Limbang nadai terlalu pahuan wai minta ampun
0: ya nyak ke buah Limbang selalu partner ngau miri
2: iya betul Tori Buri Nyalu selamat tengah hari DJ Dora Baji asam jalan ke pengawal panas hari kami buat miri kaya nampak tu amin kena kenyak benda bayar Tori Stemo Stevi Stella.
0: Batu Ibin. Sama
2: batu ya, ya, ya. Sama Larry DJ. Sama kerja pengawal hari Minggu minta diputar ke lagu Engai Berumban dari Sean Evan. Dikena merindang semua belakaban ke ngelalau ya. Harap keseruan ngembuan nanti terlantang serta likuan dalam pendiau. Terima kasih DJ. Ngauto Noragat. Sama ngalih hari DJ sama berjalan ke pengawal baka ke ngalih hari tu minta mutar ke lagu Rambang Tembawai Balang hari Gilbert Gawang kena merindang semua peninggal baka ke baka ke ngalih hari tu pedih macam harap ke semua terperindang serta happy-happy bujang minggu hari SK Ulu Durin Ki Pak Roy Kuang bisi nyapa kita ngapa-ngapa bisi tu alalang Richard Unop sama tengah hari DJ Hana sama berjalan ke pengawal ngalih nuan nebah lagu hari Kelemayang Band nuan berulah kena merindang kaban FB enggak semua peninggal thank you DJ harap ke terperindang hari Jalai Simpang Simunjan enggak tu hari Sindon Edi sama tengah hari DJ enggak DJ 6 pintu bukai 5 pintu bukai so berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Telobok Kediri hari Jonas Bikin kena merindan terimpu. Okay, ya, ngau ngau bela kapan kau sih detect ni tu. Pihak megang tuju yang ngau bala mati ya di Sungai Berit Merudi bala kapan FP. Tuju ngau semua peninggal grup YFM. Okay, ya, ngau megang tuju ni band. Sama tengah hari, sama berjalan ke pengawak, benuang dua hari bintulu kemiri. Kaya. Minta DJ masang lagu Bon Jovi. Kunci hati, kena merindan diri, empu. Kaban FB, ngabala kaban aku mesti di tag itu. Syasha Amanda, Induk Kena, Wiat Madeline, Insan, Doria, Kloni, Bangi, Mandu, Zerina, Jantum, Ina. Ngana tinggal apa indaya buat Tua Rumah Murian. Bakuang Aik Jalai Lingga Arab Kota Perindang serta selama belak berujung minggu. Terima kasih. Jadi nyakarnya dulu lah baca kita komen kita. Jadi kita yang merindang cinta itu B. Kita yang merindang cinta ngau lagu Ari Shane Evan tu tadi lagu kedua nama Enggai Berumban. Anak berumban kita ke benua ya, main kereta. Terima dia.

0: Ya tadi nggak berumah dari Shenevan.
1: Iya.
0: Tempatnya kita aja nih. Genuan baru, Nen.
1: Iya, terima kasih yang kita sebuat. Jadi, Kak Pengai Kediri aja maku.
2: Iya. Nen tuh bisa jakuk gerah tuh. Uliah kini ku macana lama.
1: Nau.
2: Nen, uliah.
1: Uliah.
2: Oke. Atau jakuk pesan. Jaku pesan, jaku gerah tu minta mensia mayu lebih lagi semua bala temenggung pemanca pemegak pengulu tuai rumah ngau ketua kaum kapitan ngau semua bala konselors dibinta datai bebala mayu kena 24 hari bulan 7 inya 24 hari bulan 7 jam 9 pagi ngematak ke pengrami berjadi Lumbak Paubot ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Sapit Premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengrami berjadi Baram Regatta 2006 ti dekat di penyadi yang berhormat Dato' Pantinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak jam 9 pagi berdataran Manudi. Anya Siti Jaku pesan tau ke pesan gerah hari wife and Miri tau nian pulai baru ngainuan di Kuching.
1: Ya, ngantai supaya bisa Jaku gerah aku pun bisa Jaku gerah mega. Jadi udah aku nyawut kangau hari bala peninga dia kita dekat simpul tumu lagi au laban kebu halai pihak laban raja sudah bersedia laban ke nyedia kediri ngebak program 34 pukul 3 atau lagi tayan utar perengka ada tu nana ulih nak sedia ke nak pihak ya
2: betul.
1: Jadi kita dulu nyawut kangau peninga tau nyawut ngau aku berana ngau bala peninga. Hello.
3: Hello DJ.
1: Apo?
2: Nyak ya.
1: Apo? Nyak ya. Nyak bakal kau perkilat tadi. Nyak. Nyak. Kau form nyak perkilat tadi ya. 08225-8634 aja. 33 yang dial ya. Nak uliah kena kami. Ya yeah, hello.
3: Ya yeah, hello. Selamat.
1: Ya, siapa ngau kau beranau?
3: Orang Kalimantan tu DJ.
1: Petrus sama lama dek nak ayam Petrus.
3: Iya betul DJ betul.
1: Aw pantuan nak.
3: Iya lama aku nak dengar orang pantuan dek.
1: Nama kebuah Petrus pincian.
3: Sebab leban kadang-kadangnya nak dengar radio tak.
1: Aw leban ke kerja neng.
3: Sibuk nak kadang-kadang aw tinggal hari tiga nyo nak dengar radio. Bisa pantuan ke hari tiga nyo DJ.
1: Apo agak bisa ya.
3: Agak ne.
1: Kami ricah mat dah tau.
3: Ha, biar ne.
1: Nanti bisa dek ricah ge.
4: Oh, kena radio.
3: Ya, mana.
1: Nah, ba Indonesia sida mendiang ke radio mayu ha, sida mendiang ke kita ya.
3: Iya,
4: iya. Apa frekuensi di dia ne?
3: Tak nak tek pesan tadi ge.
1: Nak ninga je tadi hana-hana mah berkeni cara kita ninga ke kami.
2: Ya.
3: Bisi kami kena RTM klik enggak?
1: RTM klik. Klik kau.
3: Ya.
4: Terima kasih.
3: Ya, selamat tengari ngagi kita terima pintu nah. Pihaga ngagi bala peminat pantun. Kalau tidak ke selalu balas pantun ngakunya, minta ampun lah laban nak kalah ngasih lagi nih. Kaila ila agak laban tenyor tiganya sibuk kerja pengawal kan nih. Selamat hari Minggu megak ngagai semua ke bisininga radio ke tengah rito nih. Nanti kita ke lubah tuai. Ngarap kita tujuh mimin lah tengah rito.
2: Betul
3: ke jam 4 tuai. Iya, nanti ke jam 4 tuai. Ibu cucum lah tidak
1: cucu ya. Aku puah nak aku tu cucum. Nak gaga majat tuai ke aku tu. Kai
4: ngelai ke umur aja. Ketuai aja
2: umur. Umur aja. Nanti tu cucum dia.
3: Dia.
1: Oh, nama lagi?
3: Salam. Salam, enggak, enggak. Kita lima pintu siapa tadi? Steven, bisa di mana?
1: Bisa. Banyak pantai kami
3: sini. Ya, ngarap ke sikat selalu dari je.
5: Oh, terima kasih bos. Kita di Kalimantan Barat ke utara atau ke selatan?
3: Iya, Kalimantan Barat tuh, Kalimantan Barat tuh.
5: Ya. Barat. Di ini indoor?
3: Sama Badau Indonesia tuh.
5: Oh, aruh ya.
3: Iya, nak jauh.
1: Kalau ke Sarawak kita?
3: Kalah deh, kalah. Sibu sebenarnya Bamiri ku kalah deh.
5: Mana okay. Jalan tunggak tidak kiat nen, udah kena kereta baru lah.
1: Nuan kalah kiat nen.
3: Iya. Kalah Bamiri, Sibu sebenarnya. Jadi ngarap kita mutar lagu dari Ricky Anderson deh. Ricky Anderson nya nanti oleh TBC nya atas nama pengerindu oleh kak. Kena mainang semua ke ngelalaku, pek menggak ke nak ngelalaku kini. Asal pelalang lagi sudah ke bedong ngelalanya DJ.
5: Petrus.
3: Ya, kiranya aja lah DJ, selamat ngelari yang kita semua.
1: Petrus, tanya bisa tanya balik. Steven.
3: Ya.
5: Bisa account TikTok.
3: Selamat DJ.
5: Nuan bisa account TikTok.
3: Bisa.
5: Okay, si kau ikut suah nama tu cover lagu Ibannya tu.
3: Ayah betul, lagu okay. Namanya dia. Ya, lagu Iban betul.
5: Lagu Ricky L.
3: Okay. Aku lagu Ricky Anderson, ikut bisa gitarnya deh, bisa gitar
5: ya. Oh ya, banyak salah aku, Ricky
3: Anderson. Ya, kemain gitar kedirinya nih.
5: Ya, keruri-ruri itu
3: buahnya nih.
5: Kalah.
3: Ah, betul. Jadi
5: aku polon, man.
3: Oke, kalah main gitar sendiri punya, nih.
5: Oh.
3: Ya, bisa kita mirah dia, sama aku dia, deh.
5: Lawannya, man. Saya udah boleh ngausik, kek.
3: Iya. Oke, saya kasih, kalau enggak, titok aku, nih.
5: Oh, sama-sama.
3: Oke. Ya, sama-sama. Cuma sama ngelaring lagi kita semua, nih. Terima pintu.
0: Terima kasih Petrus.
3: Oke, terima kasih DJ. Oke.
1: Iya, nyak tadi Petrus, peningat kita hari Kalimantan, nyari peningat maya hukai sunina di Sarawak atau ke di Nanjuan. Ya,
2: bujang ulu sungainya.
1: Iya kah, ngarap ke kita nang telefon ngena 3-3 belakangnya, 3-4 ya. Oke, kita terus nyawut kangau. Hello. Ya, jauh ke Mimi Ari Radio, wow.
6: Jauh. Halo.
2: Nah, nyak.
6: Start radionya. Ini sadit.
1: Oh, ana muka radio dah ni nyum berbalut nyawa kita.
6: Ana pesan dengan jauh ke Jakarta. Aku tu mungkin namanya Cangku. Radionya
1: nya. Angun dia Cangku ana.
5: Nama
6: dia mungkin Tawang Cangku. Lama berita lama mai kita tunap temu.
1: Temu sih masalah kita. Temu sih gena nak ya alinga nyawa aja ne.
2: Oh dini lai nuan berjual tu ina sandiat.
6: Iya nara dia.
2: Beimat dia nuan menjual.
0: Oh beimat kita dia ne.
2: Ya.
1: Ne ni anak ne beimat tu dah ne.
2: Berdini nuan berjual tu ina sandiat. Auto berseraman.
6: Permai pada yang nolong
2: dia. Nama aku nak kalah temu kenuan tu ini sadit. Selalu aku beli kau kaya dia.
6: Upama aku mai permai wata tengah mai wah kelapa. Dia.
2: Berjuang permai wata.
6: Ya, bisa orang nyua buat nana. Siapa tuai orang suai laki bini kenyua nana. Dah jauhnya aku setiap yang
2: mau selalu beli ke laut dia nana itu pedak kenuan berdua ke perut manua ah
6: perut manua kuat kemana dia bisa mendapat perut manua tetengah orang nyuat laut rumah panjai balasan bimun balasan tangkuat balasan
2: tidak boleh selalu ku dia ini sandi selalu beli ku tay dia
6: ni dia sih kenal aku dia lebar dengan bekabang ngaku
2: nana ini lain makanya
0: mengemana nana sedih.
6: Ana mangga, ana mangga. Ana nanoa, sieu gaya ya. Makin make lama nak temu, make jeget ge udah sebut
1: mun make jeget ge teh temu.
2: Pukul 5 kenya bisi, ku dia. 5:30 kenya.
5: Pukul 5 ya, naik sono. Tiap hari.
6: Hari kasar dia.
2: Nak ke hari-hari maya ada lauk kia meko beli kutai nya.
6: Kutai ni na sadia tobe aku dei nanya.
2: Ngai na, dia tu rawu-rawu hari kereta.
6: Jalan kaki.
2: Jalan kaki.
5: Ini lah ni sadia.
2: Oi, tuji tu lihat banyak bergerai nama anuannya saat dia. Nah, ini aku nyengok. Ini rebus hari itu lagi aku nyengok kayaknya.
0: Aduh ketamai.
2: Aku kan minta peri manua, perut manua tau.
6: Jalan yang ke tengah aku nyengok peri manua aku aja. Sebelah itu, ujung, ini cuai yang...
2: Lagi ke gambar.
0: Pesan anda sedikit.
6: Hai sebelah itu lho.
5: Nguntian enam kaya.
6: Tujuh kaya kita enam. Awak Tuhan melekat kita. Siapa kena ada bini, awak ke bini. Siapa kena laki, awak ke laki. Tahun tu.
2: Awak ngelak ke Hanah dulu.
0: Dulu benda berat.
6: Kalau saya menyatai aku dari Sungai Seputih. Ya kan, nak boleh sebut main di bawah sebut. Nemu sila, apa sebut kena sadir. Nanti nyebutkan nama sila ya. Agar kawan-kawan ku ke Bajawal, ba Sungai Pak, ba Kampung Pasir, ba Lutuang, ba Selepian, abanya nama-namanya, ba Jalai Bakuang, kenik namanya, ba ukai kena kuap, nama-nama tu. Kena kunjung beli, selalu beli pisang, simpang nyanya, simbab ni nyau. Semua bakuangnya meh, kelabit, seruas, lemu sila ini, paman sebut kena hadir, ngelak kajil. Paman nyumbah permanua, alun nikit, makanya sila aku dah. Agai orang dah lapuk. Agai orang demiri, semua kebejuan demiri, ba seraman, awak Tuhan berkati, beri pengelai, beri pengelanteng, beri pengeneng, agai kita kebejuan. Alu agai kita enam mengyame yang pulai jimat, agai Tuhan berkati. Okay, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
6: Lagu pasir kita lagi. Nyame lagu lagi.
1: Ya, okay.
6: Bye.
1: Ya, bye. Ayah, munyi kau udah di semaya aku ngapung lah program kita, ngapala peningah. Dia tahu aku nyangka kita nakak tu ajak meh lapan Rajesh sudah bak konti.
2: Ya. Jadi kita salam dengan Rajesh.
1: Nada salah lapan bujang lah ngadara nak ngawaknya. Aku ngomit cok abu wajan. Okay. Kita terus
2: nian to.
1: Okay.
2: Salam salam kapan ne?
1: Salam bukai tau me. Nya agla ba kebujang nanti apa orang nganya dari dia buta orang. Okay, kita berangkat ngoibian nanti ngoibian lain enggak?
2: Nama bukan nama ni, lama-lama nak bertemu dengan Raja Subaknya.
1: Okay, simpul ke dia tanya.
5: Okay,
1: kita hari ceraman ya.
5: Selama 7 minggu guys semua peningat YFM yang kebisa pendiang kita tadi ngau kita untuk pukul 3 atau bertemu baru bawa ke bukai kita salam bagi kita yang kebisa ngidop kapi lemah itu lagi.
1: Okay. Terima kasih Ben. Chiron.
7: Okay, terima kasih Nen, terima kasih guys semua peningat ke ngau kita ke sarito. Terima kasih kepada semua kita yang mula program ke sama dah kemuju ke program kita hari itu. Nah, beri selamat ujung minggu kepada semua. Ya, Janen.
1: Ya, Limbang.
0: Terima kasih kepada Nenen, kepada Ibin, Yuan, kepada Brenda. Sudah pulang kita sekali itu. Jadi terima kasih kepada yang belum peninggal kepada yang merintai komen, kena sempat dibaca, minta ampun. Nah, jadi apa yang mereka ngekai bola kita semua ngelak ke berjimat ke berantau jalai. Jadi pergilah sekolah, anak sekolah anda ingat ya, bekal anak pergilah katanya beli atau beli color, beli nama pensil, beli pemadam lampu nyapuh nyawa internet. Jadi Mie kaku, baga selamah terus rindu kepangan diri, baga kita rindu ke diri pop yang baga terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngapung terus hatinya. Jadi Tuhan mekat kita semua.
1: Iya, yeah, terima kasih yang agak dengan Hana. B, ke penulis sekali.
2: Iya, out. Nah, nanti aku buka. Terima kasih malam ringa ke udah kirim ke pesan rindu hati berujung minggu tu. Ngau kali pagi ngagai kita ke belum terima berjimat-jimat di jalai. Out ngau ngagai kita sebuat udah menuju ke program kita sehari tu. Awak ninjau Sarawak ngau ngagai nuanian. Terima kasih ya. Lepas udah jadi tuai rumah kita sehari tu.
1: Iya, terima kasih B. Jadi ya peninga mayu tok nakak kami sebuat bukan lain ngau kita bawa ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara station. Bukulai baru ngau kami bak minggu kebukai ninga ke kita ngau dua itik lagu sebelum kita bukulai ngau raja sebuking bak awak 34 Seranyawa pukul 3 ngali hari atau lagi ngau tau mumpuk dulu aku bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

lah pada saya lebih dahin saya ngelarah mani tamlim ya. Lebih ni tang sa pejolaan dalam segmen peci dahin kelot tam ha radio kayan Miri FM peci dahik DJ Rin alang sang gerita matoman pukun pukun telok atang pukun nam lebih ni. Okey, nak laku sambal saya kena men DJ usun alang ugeri itam dalam segmen ngelarang lu andahin hapan alang upah mau matoman pukun perudu aman adi atang pukun telok lebih ya. Okey, dan ni hati gak teh puluh dua do bulan tusu duman 2026 megak teh do migu. Okey, mengkelak bakai-bakai ko alang teh kucing, menita malang teh serian ha lundu ha bau, itam dan paen pejo-peji kelenghi radio kayan Miri FM, ngejelah lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu. Okey, lho menita malang teh ha Miri, ha marudi ha telang usan lemting apa tuto asap tu bau, itam dan kelenghi radio kayan Miri FM, ngejelah lupak di FM Pitan Plus 5.7 dahin Pitan Plus saya poin kusung. Okey, nampak menitam malang teha unu ngai tam dang peci kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di SWGG 665 kHz. Okey, nampak menitam bakai-bakai kui alang hipun ya. Menitam alang hipun My TV tam dang peci kelengi radio kayan tamani ngejelah channel Tusu G kusung ya. Okey, kenapa men itam saya menita malang teh halam dalih menita malang teh hawang dalih menita malang teh semenanjung Malaysia itam lahu dang peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online hati RTM klik ya tegu kalau teh payang pala page radio kayan teh link akung sihinan tenok kalau dang menyak natua itam dang peji kelengi radio kayan matoh men pukun peledua atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Okey lah, manita malang hipun hawa. Itam dan dipeji. Nekili ada hik ngajaloh live tam malang teh hak page radio kayan. Lalu mengkelah hada nek kungsi peji dahik hati dengah-dengah kelok. Atau kelok dan kungsi kelun gaya daw kelok ya. Lalu kelok dan matan mengkelok langsung akai lagu. Lalu mengkelok langsung kata daho baha, daho liveng lim. Itam dan matan nak ngajaloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ini kusung kungsi lubun WhatsApp konti menitam lim ya. Yati kusung ji-ji telok. Ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey lah, lagu lang buka lasan tam doh ni hati ji lagu alang kenan ibau ajang lagu mengkawah kenap ya. Okey, ini kusung kusik kena ke ano program tam ngajalo segmen peji dahin kelok tam leviani. Okey, hati man pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengah. Lalu hati man pukun telok 45 tam peji alam segmen hati lung alang jadi tedau ani. Lalu man pukun pai tam peji alam segmen bitung urip. Pukul 4 junang tam peji alam segmen surat dengah lebih alang naiman radio kayan Miri FM. Okey lah, man pukun 4.45 tam peji alam segmen surat dengah alang ne hati man usun tanah ya. Lahu okey, man pukun 5 tam peji alam dengah alang pahamu man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, hati man tam pakai-pakai kuih alang kelenghi radio kayan ngejeloh FM Pitan Plus 5.2 selain FM Pitan Plus saya puan kusung. Lahu menitam alam peji dahik ngejeloh My TV tu suji kusung itan sampai jin hendalo bakai tam alam teledo kenya ya. Bi menita malang kelinghi radio kayana ni hati ngejelo G06.G dan FM G0G.2 lho menita alam peji dahik ngejelo live alam teha page radio kayan. Menita alam peji dahik ngejelo radio online RTM klik itam sampai jauh atang pukul 6 lebih ya. Okey lho hati men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengan tanah anau program tam, matoh men pukun telok lebih, atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. So, lebih dahin sayang larah men itam lim.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariangnya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebuin nan. Ya upas kula. Ya sengarah ku nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejakan ni?
1: Dia, ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinang kat merun melok rumah. Jangan kata rumah dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ikak ni, hama duan kelunan tu. Ikak sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangoh areng. Jan payan nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
2: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
1: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

na naman adit ang pa-G-Hati Klinghi lagu alang kenan Koni Layun lagu te G-Aran lahu lagu alang kedua lagu alang kenan GMS Live Hati Sio Manise ya terlagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 25 minit. Bagai yang patah pecah dalam segmen tam lebih ini ni kusang geri hitam tai inang kunang kakiok lun gaya dah minat alang senjadi alam dalai tam khas Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan Hindu jiang. Okey, dan ni hati gate 32 do bulan tusu duman 2026 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu lahu dah kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu muka kapit miri dahin halimbang. Okey, lahu pedah lebih dah kio usai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah dahi nabin tulu. Okey, pada malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit. Lahu dah kio taga mina senjadi alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah bintulu miri dahin halimbang. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dan nana mina alang senjadi dani ya. Nyati 22 do bulan tu suduman 2026. Okey, lahu jima hati gate 33 do bulan tu suduman 2026. Pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam bintulu. Lahu dah kia taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah kapit miri dahin halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam limbang. Lahu dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit dahin hamiri. Lahu hati dah kio taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu mukah dahin bintulu. Okey, nanah dah kio minat alam senjadi dau jima pedah lebih ya. Pedah malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka dahin habintulu. Okey, kesudau alam 25 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi jima gak te pulu telok do bulan tusu duman 2026. Lahu hati duji gak te 24 do bulan tusu duman 2026 hati gate do 2 pedah jima dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dah kio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dan hinduji ya. Hati info ini kalau dang taipala laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Okey, yang paling aku geritam hati pejuang alam segmen surat dengar ini aku sang geritam kelingi ji lagu alang kenan Daniel Benato hati lagu Nusik Kujam Men Itam Lim.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tad hanyi ho kuy, masparan kuy. Kore umun kuy lah ho nak tay lubun account.
0: Ne, mang ima masam-masam scammer si anando. Kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun account ko ni nang imbrete sin masok ke nan. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito oh anan rin seuki kado janeng kawi pasi tua jam nedu
1: paun nunutuk ani aku rasa aga kamoku ba tenaji hanguna ni dalo bara imnaji haldu ya ni tenasin da okaku ikrasin utung di la kun hana ku eti apna na tua tena jangun ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabalaan jasi kehum laan utung alang kelam na ak nana beka oh nandi pade nandalo si tadalo na nyemau ak meses nusi pa danyu ayaku ak telepon nusi danyu ayaku.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nono pe kan pesa dahuk do. Tene tu habre polis teh, tene repot ke. Mina te si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
0: Jah, tene itu sika. Ika am jihak, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat teski meloksin alama ok utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok andahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, kerana hati tepat pukul telok 36, aku segeri tanpa lepas jauh dalam segmen TAM, segmen surat dengar ya. Okey, surat dengar lah unalah sang kusi menitam ji dengar halang jadi hasong. Hati teji lah ke anda takap ataupun anda tahan ya. Ankiya hati tawid alam hadui. Hati juan ya. Alam juan tiket lubun ataupun loteri ala emteh hipun lesen alang sah hati ngejala op dadu alang daha ibu pejabat polis daerah IPD Song mana ha alan ataupun hajala ngavan penghulu serai daha lemdi. Hati ketua polis daerah Song DSP Benedict Faris Jimoy Bara hari takapani hana dalam G pasukan pengawai bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Song menuhadui pickup ya alang dah nah hanga bananan lang ngidon polis ni bara dah hute hile jili up kelate dalam te lubun ya alang dah pesaya hati lubun lubun loteri alang teh pun lesen dah hite dah hile sin ligit alang dah pesaya dah pakai nah hadui kira perjudi ni di. Okey, laki ini anda hagri tepala balai polis Song jadang pejo hadui sesatan Haida Section Part A baka A akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telok. Okey, nak lagi dengan halang jadi hasong. Dengan halang kedua laku kunci menitam ji dengan halang jadi hasrian te ji anak ake hati te gak pedah kudak nani menutabin alam hadu kira alam ji petung melavin dua luri alang mudan tanah ha bukit engkarit jalan sedong serian ji mada halam di. Okey dah barang alang ne menjuru cakap pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak hati dalam alat dah buka tetuk haduan ni hati pukul pitan ji minit ji hima. Okey, menguhan ni tenang ji pasukan bomba alang naik menbalai bomba serian anda tentai palangawan hati dalam atang kira-kira pukul pitan 22 minit ji hima menglan tek lan dua laung hati alang gak tek petong ni di bi dalam ni udang dalam kunan bangu grim musang empain dalam bomba ni atang. Okey, ji menhang naik hana ji anak ake hati dah alang kira melok dari tugung luri nanti hati tegak aku dak na lahu anda ha pasukan EMRS bomba pubat empen hatan tepala uma perasarian ja pejoh hadui kira hadui pubat lah ni bah lalu tejil an hati jil lakit dah kaya hati kusikah tek tulungan nun nun ga. Okey, lahu luri alang kedua kalung dah ini hati nusik kata dah alang ga alam lurianan. Okey, nantona hati dengah alang kedua dengah alang naiman serian. Dengah alang ketelah alang bayar laku kunci menitam ji dengah alang jadi ha miri nyati te 42 sama anda ha usang alam opkas op operasi kas op mabok alang dalam bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik BSPT ibu pejabat polis daerah IPD Miri indah anau ha alan Miri airport malam dah lem di atang pesuncih ma ani dia. Hati ketua polis daerah Miri assistant commissioner Muhammad Fahandi Abdullah Bara operasi meni matoh menpukul puluh ji malam atang pukul telok ji hima yang tidak halang ketua hadiah ni hana ji pengawai kanan polis peji dahin tek pitan anggota trafik. Okey, kuna ini hati tek pitan puluh ji laung alangkat tahan anda pelesah hati tusuk puluh dua laung dah laki puluh pitan laung dah adoh ya hati melawin sayak puluh enam kelita. Okey, mahadi pelesah tek 42 saman anda usang hati tek kahu madu salah menhangna hati gem kelita nusik tehi pun lisin lahu hati dah modified exhaust rotek lahu kira uma kira tamat tempoh ya lahu sedang kira petula lesen atapa kalung pi nanti dahi hati teh nak kesalah alang habe. Okey, kena ini teh ji laki dah letam hati umuna ni telok puluh tusu duman yang tiga polis takap lahu David and Hakio gem kelita hati alam batong na hati alam mavuk loh ya hati tak je hadui pelesat nak pakai ovung-ovung dulu polis ni ya hati dah
menglan laki ani dalam hangah ngandi te dah pesuk te alkohol dalam batung na lahu hagri klita lahu ani lang na hati ga tahan dahin kli- palo dah grite pala upis forensik ha uma parah miri ja dah dang ala sampel dahana. Okay, kisah ni yang dah siasat ha ida section 45A bakah ji akta pengangkutan jalan puluh pitan sayak puluh tusu. Lahu an kesalah yang ni dengga hukum alam puluh ribu ligit ateng tolok puluh ribu ligit. Lahu dengga jin nusiha kira darah mendua duman ya. Teguhan ni hana salah lang una lobby. Teguhan ni salah lang kedua kena kaumul ani. Lahu anu sihat deng kira sihat deng gam klita darah dua duman. Okey, nantana hati sudah dengar ku kunci men itam lim, itam dan peci alam segmen ani te jaka alang pial ante dau jima.

0: apeji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Naman adik tampaji hati kelengi lagu alang kenan edut nyipa hati uknah dengah kamen aku ya hene aku semua wui klo bake-bake ku alang kelengi radio kayan jekani sayu mahino tak klo teh sayu mengklo alang teh adalah hudik men klo alang teh pasan lahu ya menghadau nai kunsi dengah peji dahik ha konti ini menghadau nai kunsi kenuka kulun gado minat lang sejadi lang jadi tedaleh kelo ya lahu kunsi dengan men te menhang kelo sang akai lagu lahu menghadau kelo dang maten na ngejelo WhatsApp konti lubun telefon kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu lahu menitam lahu dang lako kelo maten na ngejelo inbox alang teh page radio kayan ya. Okey, pada pecah alam segmen hati lung alang jadi tedau ni, ini aku sekunsi hati dahok bara alang neman pekeso hati pertumbuhan keselamatan sosial. Hati sang ilau Ilviana Antai anak agang alang neman kampung lung selaan barem. Lalu hati sang ilau Suling Avun alang neman lubun 20 sayak kampung lung tujang. Lalu hati ilau Puyang Kebing alang neman uma kampung Long Tepan Barem ya. Hati Anis hati tok tuntutan faedah skim keselamatan suri rumah lindung kasih. Okey hati dah mubui jaklok tai pala upis pekeso yang pasok so miri lalau ya. Hati tuku tak nuntang kalau tak tok hadu ini mengkelolang tak kelenghi radio kan jika ni kalau dong pahabung dahin Puan Siti Norima lubun telefon kusung G2 6GG0 pitan 4 pitan. Okey, aku pasang keluar 0G2 6GG0 pitan 4 pitan ya, kalau ilau Puan Siti Norima. Okey, nana hati dah bara lang ni men perkesa lang kekunsi men itam lim. Okey, kerana aku pala pejuang gerita hati segmen lung alang jadi tedaw ni pala pahapan kengi lagu alang kenan joli jengan hati meng seven meng datan men itam lim.
2: Ani 22 12 tusu 20 pitan 60 telok telola ung kelan aya alam mayak daleh ihati temenggong juga datu bandar abang haji mustafa dahin ling beng siu ute uli ha kucing men uh nasab usu perjanjian malaysia ha kuala lumpur ani tada sukung pelita daleh alam sukung hadi pelaung malaysia pejedahin tanah melayu sabah dahin singapura Behmet Wahnan temenggong juga nangen referendum tiah Alang Sukrano sadeng nusihat perlu avin majoriti rakyat Sarawak ubara kenap sukung ngejeloh proses Suruhanjaya Kobot. Terbuka te dau pelaung dalih Malaysia ngetua te hadui pilih Lord Kobot, Lord Lansdowne, dahin CV Narasimhan. Tek na Sarawak niuh alam pelaung Malaysia angkio buka awang alam hadir sekolah ngemaju ekonomi dahin denak dale. Dawani lahu petagang semangat muri peji tehang rakyat alam pelaung daleh alam merdeka dahin berdaulat.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nikah, Arin?
0: Jah, tepana tujuh minggu, ni tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hira tu sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dida.
1: Ayah. Aduh, lalan ku ho. Nah, lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan, teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun atim, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu?
1: Jah, teh nasi kak.

Dengan nama Adik Tan Peji, dahin lagu Alang Kenan Jolly Jangan Tidak Lagu Nang Kereta Kerani Hati Tepat Pukun Paci Minit ya. Lalu makalah baki-baki ke Alang Maring ni Peji Dahi Hati Tan Peji Alam Segmen Peji Dahin Kelau Tam Dawani Hati Peji Dahi DJ Rin ya. Okey, kerani aku pala sengkerita, pala pecah alam segmen Bitung Urip Tam malang segeri dahun tahan dawani hati Pastor Thomas hati batang lung tuhan dawani hati menghadaman itam lim.

Salam, dahin saya pesawat kejangan laan, manitam lim, huang sidang Tuhan, dalam antuan Yesus nyalam. Haleluya. Oke, jadi saya lalang kenap, ngapin hawa hani. Ngapin telok pia-pia sang pekalai dahun Tuhan laan. Dahin telok pelahu, sang pekalai marungkup menghadau lah kan. Oke, telok sang pejauh dahun Tuhan, dalam uang telok pekalai. Amin migo lam oh di oke jadi empayan telok pejauh saya telok naik pala Tuhan ring naik sebayang oke si teh ya hal masih telok haleluya Tuhan Yesus jangulaan kalau naik nukem ngelewa kenapa palaika kalau kena bara saya kena kalau menika Tuhan abin kalau jam mau ini ham halam ka abin ini ham saya uka si lain kalau saya undang kuman ono lah abin saya uka kan ni halam ka kan ni ya kalau teh atang doa ni jadi takap lana kalau hitok teh ati dalam murid kalau Tuhan Yesus Kristus jadi pejauhlaan kalau sang pakalai menbetok ani lo kan ni yatin dah abin dahun Tuhan ngenap nangan kalau ja kalau ampletu letu teh hadau ke dalam murid ani jadi imasina ngejelo belum angka mau pengertian pemahaman men kalau ja kalau faham mengerti teh dahun menit Tuhan Yesus mempanyinka ni ya saya kenap abin hawa halang saya nilaan manakui imasina kui Tuhan bai ni kak dapalang duan ngejelo ba kui ni jalim lim dahok lang musangan ba ni lim nak naik menikah Tuhan Yesus. Haleluya. Menjual narangka. Dalam narangka Tuhan Yesus Kristus. Kalau lim usubayang. Amin. Nah. Minak tek palang kumak. Ayah. Nak nun pa gebala ni pa antua. Nak long marung. Amteh mang mang hadau ni ni. Minak akan telur. Okay si lah. Okay si. Amin tek pa kui. Kahamang nak long marung tok mang hadau ni. Amin aku pelamana aku sendiri kan ni. Awin lalek lalek kaku ini lahun ini melay lalek hadau ke jadi nunana utung putung kute nak long ti mesti aktang dalok tek tema kat nun tema nun dahun Tuhan lang oh an pakalai minggu lak oh di nah tek lang saya utak dah ti EQ dah lang saya kurang dah ti oi hitup ke dah tek dah lang awi aku ini di tebengoh tebengoh nebat aja ap nun dire nuti ke nana awin melay hadau ke jadi dalam hanunan ihana jangulaan dani telak sang nyinang telak sang pakalai telak sang kelenghi menbeh marong tokan ni pelaan awin ayu ku mentang telak pelahu ya minat tek kalang hitok nun dahun Tuhan lang telak pakalai men migo lang ohdi tek kalang uhadau jadi telang menuti ihana telak sang pakalai kelenghi laan menbeh menghadau ni bi nu sini hak menghadau menbeh lang ohana di itok lah kalau dah menghadau tek sayu Tuhan di kita. Nah, menghadau te halam Tuhan dalam kedua adik. Meng peletu-peletu telok te hadau te hi batong telok ni. Okay? Jangan sekali-kali kita melupa siapa diri kita. Nanti ke? Nah, kita telah nyindang ini dalam jawab 24. Okay? Nyanyi dah Israel men adik. Nyanyi dah Israel jatuh telok jawab 24. Awin kita nak kah batong tam. Ihak pahituk itam pup tanah tua. Nah, jawab 25. Tek paro nurip tam kelonan awi orok di tuha awi bunga tek latan norena iha nai ngepidang nai nah medih marung nak ke nusi nah ngawana di jam iha jiak laan kena ayo ayo nurip nah ani lang entelok sang pihak pakalai dani ani lang entelok sang pihak kelenghi dani ihati surat Tuhan ataupun laki lajak Daud ani nangan pehtok akui pehtok ika telok lim mang peletu peletu telok teh hadau teh hi telok ni ke batong telok ni. Okay. Nah, awi pup tanah tua teluk ni kena. Alang unak loh. Jauh peluk patah nama adik. Awi pup tanah. Kita nak ke kena tipa? Abin kita nak ke batung tam. Iha pa hitok hitam ni jik pup tanah kena. Jadi, emang na teluk ni dilahu. Alang hipun batung ni sang hadot itu kati. Teluk nyinang teluk kerayan ni ke. Eh, tanggap lan batung teluk. Ngesin lan teluk. Tua lan teluk. Abin tapi teluk tehak jim ya. Ya, emang hadau. Tek kejakak na na'ak. Ngesin sina lang kalau lang ngesiwan nanan tek kejakan hati kurang na ina ko hitok te dah bara gaban-gaban dalok lang gusti menunak ni ke ay gaban hok hongkan dah nandi aduh ya joko jaka agat-agat dah jaka ti di menjuman saya duman saya puluhan di te ngesiwan piohowe to lengan dah di nah tek na kerayani dalok lang tek murid lo kerayani nyenang gaban dah ni ini na urip nutina ke nuti na gaya urutan kelunan ni. Iha ni tam ni di mang peletu teh hadau teh tu kati. Ke? Mang telok teh peletu peletu hadau teh hi telok ni ni. Ke teh batong telok ni. Awi pup tanah tu ni kena. Ke? Nunaan peluh awi telok nyinang manbe dahun Yakubus diri peluh.
alam yo pubus pat yo puluk pat tinan ha ku mak lahudi ke awi up nutih ke ihak nola tek dinyanyian andi kita

Nunan ada daun nyanyian. Oke, jadi urip tam kelunan awi awun tua. Nunan ke daun surat Tuhan tinan kumak apa? Nah, jadi anilang perlu antel hitok sayu-sayu. Mang telok tete hadau tetok kan ya mai inai hari lim nak nyalam dalam maran Tuhan. Jadi awi telok nyinang dalam mazmur ataupun nyanyi dah Israel ha, nyanyi dah Israel jatuh 27. Alang kumak dalam Johji. Awi Tuhan am meju uma, adang am te lohnah bang tukang ngalang nanat. Nah. Awi ha am te Tuhan alang tubuh dale, adang am te lohnah bang kelunan alang pengana. Kena tinan. Berarti kat am te te guna awi ha am Tuhan ke. Awi ha am Tuhan alang masih. Awi ha am Tuhan alang sang turut campur tangan tak lem lim lim kata lantam nati usi dang nanunun menghadawanan ke menghadawanan ya ka atang dinyanyi tak dinyanyi antuan ok mentelo jadi tak kerja ka neha nei musang alah bialam dohun melayu alang ko manuni.

Apa yang ada padamu adalah milik Tuhan. Pakailah semuanya untuk Dia. Kita hanya adalah alatnya untuk

Hitam ni uwung nak tua. Puboh lim-lim davan nak tak sung tanah ni. Jadi, awih amiha, usi telak dan manunun. Kaya jangan bangga diri. Jangan merasa angkuh. Jangan merasa sombong dengan apa yang ada pada kita hari ini. Awin batung telok ni. Awih kurin lakai Daud pelahu. Awih telah nyinang ni tak lam jauh lang telah basah naman adi. Umun tam ni ke baik tua ni. Ya kedahun nak tak lam bahagia ni lang hak belahu di. Umun tam kurunan ni kurunak tinan di 70 duman tua. Kena paling-paling arun tu 70 duman. Awi alang tabah okmen ohanan. Mungkin saya pun 70 jatuh duman nanti ya.

0: itu anugerah Tuhan nanti asih Tuhan tuh nanti kena. Berarti umunan ni usini hati harulan batong tam ni hasang pena ni awin ala Tuhan perlu ni pai hak na buluan tam ni iha ta kui kalau melulalan jakak kui basat husra Tuhan ni tegu kui ne hitok te dahun lakai Daud ni ka yo oh beluak kena iha nangan ni hak kanin pa iha nangan batong nak tike oh beluak kena di oh beluak hak na Tuhan oh beluak menghadau nu tike nunan na talok ni lahu man batong ku sendiri ka lahu nangan na kui ala kata na ni mang impletu pletu nu tike aku na beluak tike na beluak ti mang em sang ngawi sang tongtong di urip ka Jawa Jawa am Tuhan alang masih ka ke Jawa am dahin sayo Tuhan alang umobat limlim salaku ini ni ayo kata nanunan aku man beluak tike Jawa Jawa am Tuhan alang mabat salan ini oh si ka sang tangtanya kaya nurip na alam kelikam surga ti nuti ti pa jadi hana perlu na ti di aku ika telok lim tangayat nangan telok nini nangan aku ka nangan aku ika kenangan ika ja telok emtai hadau te hi telok nini awin batung telok ni ket empel tu te gunahan ipa awi puh tanah ditua kena awi pidang bunga ditua kena hak aku tiga kena basa alang menbeh 26 pasir lang kena putinan. Nah, naina medih marung nak ke kena marung pidang apa marung pidang bunga. Awi bunga telatan. Perhatikan, awi bunga telatan nuraina iha nai ngepidang. Naina medih marung nak ke naina medih marung nak dih ti kan naina dih ti marung te bunga ati di nusina te nalaan. Nusina te nalaan, nusina te dih jam iha laan kena ayo sia-sina. Nuti ke. Nah, jadi nuni naurip nang puluh nani. Te jakak nan a cukup jakak nan a kurin Tuhan menjijil ong menitam. Ya hasang tai nanan. Ya kakui tengku kui basa dahun jilake. Kacau dahun lake ni. Aku sendiri pernah musik lunu kui pelemah nak nak nepek long dahon ni ke. Ayo nuti naurip nang puluh nani. Minat teka menhang kalau alang alang basa nan lah kui fesok ni alam alam Facebook kum salah jangun. Urip puluh nani kena. Hasang tay-tay na ni. O siya dahitok tay ka na. Mang pula ay. Jaron urip ka ni. Uy. Nun pakat im na. Jaka ikaw murip. To dahitok tay ka na. Tay ni ka matay na. Alam jid bulan. Mina hitok lang ka dahate ka. Labi-labi na. Manbeh. Damin ka lah. Kana tiba. Hawam ka. Uy. Paan nangi ha. Sayang ka. Laulah kau masyada di dekat ku. Nuti ka ya mas. Uy. Jawa-jawa na na. Nuti na tay na. Jiduman na. Sinalan. Sina hetok laan dua duman oh ngawak ni hadi. Kena. Usi kate salah nanti ke adang duhun tuhun Tuhan kate. Awi pasangan kate umate ya dak bebas ke kang ngawak nuti. Belang maksud nan ini pa awin nu sina te nun hetok dah te kal an kate tak. Jadi nunan nan tok urip ni. Jadi dalam hanunan iha na telok perlu nangan batong telok ni. Nangan telok ni pihetok telok jarun urip telok tetu suntanan ya bin memang aneh ke tangan panyin-panyin Tuhan lim menitam jema-jema Tuhan ni lah nangan kalok kan ni nangan telok lim kan ni ja jarun te urip te telok ni dawan ni jarun ua te batung telok dawan ni telok pakai nah ngapan telok nah ketelang sayu men Tuhan pakai masih du Tuhan ayo telok nyinang men beh ketelang telok pakalai migo arah dike marung tok halam Tuhan nanti ya abin halam Tuhan tika telok dangan ni. Jadi perlu na telok pakai batong ani urip ani maniha selagi ada kesempatan selagi ada peluang ua lang tek do ni ya te jakak nan a telok sang telema amdang iha telok tengah iha telok kahwa ke usen te gunah nalaan iha kadahun kesaksian je panyin Tuhan menyesal ka kuilah tanda abin nak non kan awon cara mentang iha abin nak kui lewe ma okul kui nyadui man Tuhan manalam kui mageh manalam kudak kui tek lim de muau tau kui usi kui hitok laan te urip ani nan kere ni kudak kui upunang ya kui maka hurup kui nyadi man Tuhan cete kunah laan kena nah jadi man telok lima lang te kere ni te dani mang telok hadaw hi batong telok ni awi pup tanah tau ni awi pidang bunga sang te jakak na am te gunah laan jadi mang lay hak te hawah man telok mang lay hak te gunah na nuni an telok pakai na urip telok ni pakai na batong telok ni men Tuhan na hadui Tuhan na ketelang sayu men Tuhan untuk lebih anu ni ja hadui Tuhan ja dengah sayu Tuhan ni ke makin teh putat pelaan hari hiti. Awi pasta-pasta tu gabala-gabala mawe kat teh panah hari panah hiti. Oi, mangkum ayah. Perah bukung ayah nuri nuti. Oh, siha nuti. Awi gabala. Oh, si kuah-kuah naik. Ni kelita kui. Pakai na tua. Nuti. Oh, gabala. Ni minyak. Pakai na tua. Oh, ni sinti ni pasta. Mang tusah. Pakai na tua. Nuti. Ataupun minati lang kuma. Oh, ni akui. Akui naik. Mang tusah dah habis. Sukup na kui. Nuti. At di kebarang kurinta. Jadi, anila dahun Tuhan. Alangan telok piah-piah pakalai. Tengahnya telok si mang peletu-peletu teh adau teh hi batong telok ni awin ketam teh gunah tu ni lang lana honan Tuhan ni batong ni ke batong ni awin sang teh uli palaku tanah kan apa kur nak di beluan tematih lang sang nak sang alang-alang perlu nak teh uli ti. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada peluang yang ada hari ini, pakai na huripan ni ngapan na ketalang sayu mon Tuhan. Haleluya. Oke, jadi anina dahun Tuhan, saya telah sebayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin dahum alang kalau saya umin kalau dani, alang undangan pihto kalau jika kalau ampletu pletu teh ada teh hi batung kalau. Okay, amin kalau nawi pup tanah tua, awi pidang bunga, sang teh jakat nana, sang teh legak dahin usi nang hawa nanti jami halaan. Aduh ya, nanti nah alang kenap kalau ni, kalau kenap ja selagi kesempatan alang teh daun ni, hawa alang teh man kalau daun ni, batung alang tua daun ni, bayang kalau dang pakai tinggawan kalau. Na ketalang sayu menika. Ngapain kalau mengembangkan pelayanan Tuhan dalam tetus tanah ini. Haleluya, menjoring ke Tuhan dan hina sembahyang. Kalau alang kalau apa ya, telah marang Tuhan Yesus Kristus, kalau oh sembahyang. Amin. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati telok lim.
1: Online radio, man pukul 62 ngedo, atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh, Kayan.

0: season 26.
1: Bae, Kak Pani penyot. Hinok kat tainan.
2: Aku ikan hebat, Ned. Itu lem kapah bong tini ni. Hinok pekat tes kah?
1: Bah, urok non ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Mesti ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, dino nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga?
1: Piah-piah hitam lawat hingga tua hitam tai, abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan ho marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.
4: Apaan dahin kahyan halem man peji dahin kelo utong do sayu ngelarang kelo lih.
5: Okey, kerana ini hati tepat pukul 4.41 minit, aku sengkeri tanpa lupa jauh alam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang ni menawang dalai ya. Okey, dengah alang unang lo sengkusi menitam, ji dengah alang jadi Hanoi te, puluh lima lo ngalang matai, men ute bot alang dalo tugung ni di, tai terbalik, ha banget pulau pung kon hati ha selatan Vietnam lebih daun 6 di ya. Hati dah leput bara bot ni mudan, te teluk puluh dua oh. 32 lah ong dah hakai alang ni men India ya. Hati peji dahin tepat kru dahin dah alang nyadui alam kapananan tai terbalik jeleng pulauanan. Ok, tai 20 jil ong endang dah selamat dahin endah geri tai palatanat bitai 15 patai endah pesuk. Ok, kerana dalam dah pihak berkuasa nah hadui siasatan nanun tawi tati bot ni di tai terbalik. Okey, nanaji dengah halang unaloh dengah alang Neiman Hanoi. Okey, dengah halang kedua, sekusi menitam ji dengah alang jadi ha Los Angeles ya. Hati tutung tanatuan alang jadi ha California Selatan, Amerika Serikat. Kerini hati ayah nak jelang ji libu pitan puluh dua hektar hati kira-kira alam puluh puan pitan kilometer persegi tek dondam ni alang nakunan bangu tai pasan ya. Hati tutung ni anda hana arana summit an leput jadi pukun ji buluak dau lima di hati jam dah haliano ya. Hati tek ji community ok alang jelang hasil padan daerah Los Angeles dahin San Bernardino. Hati kerana kesuhan ngapan anak-anak leput baut kerana peju jelang ji atu darjah Celsius ya hati teluk akisi teluk puluh tusuk poin saya darjah Celsius ya hati daun lima di dahin kerana anda ha nangan ja ji menahang dalam bahagian California atang daun dua. Okey, nonton hati dengan halang ni menhawang dalih halang kukun si men hitam lim. Hitam dan pejalam segmen ni te jaka alang pihal an te dau jima.

dalam segmen Dengar Halang Nemen Hawang Dale. Okey lah, kerana aku sengkeri tam keleng hiji lagu Alang Kenan David Juman hati lagu Halam Tuhan ya. Dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na. Itam sepeji hati manita melengkeleng hi radio kaya ni ngejalo FM Pitan Plu 5.1 sudah ni alang kelengi ngejalo FM Pitan Plu saya poin kusung lah manita alang peji dahik ngejalo channel My TV tu suji kusung itam sang peji hendak lo baket tam alam teledio kenya. Okey, bi manita melengkeleng hi radio kaya ni ngejalo FM G kusung 6.G dahin G kusung G poin tusu lahu manita melengkeleng hi ngejalo radio online RTM klik lahu mengkelo alang peji dahik ngejalo live alang teh HP radio kayan itam sampai jo atang pukul 6 lebih ya.

0: telok menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinada. Alang unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, alang perluan Taman Hinan na hati lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita menuju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehana basah dahun Tuhan. Alang kepat ihati te dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi betelau sang basahna an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti te dalam murid. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti te dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling dia cantik Pulau Labuan.

Enyo tengah selamat tahun dan selamat pemung kejaya ke usai tali dia tahun ini 22 atau bulan 7 umat 2026 serta minggu ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenya Mira FM pemungan ini bungan. Perintah Sarawak rasmi pendengar agensi pembangunan ke pulau dan negeri ini hinana yang jadi ca zon ekonomi Sibu SEZ. Ngana pejadik na agensi ini hinana jadi ca agenda yak gunalan bagi ngaliu nganuyan laa landscape ekonomi ke kawasan ina. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yak kuma agensi ini hinana kena agap laa sektor-sektor yak biun pegang ngana pertanian, ngana pekinapa perkhidmatan, ngan jadi capuyan yak adang lan Perintah Negeri nyuak dana pengaduk capai lemah bilion ligit bagi agensi ngana ngebayak bajet negeri yak madeng. Ya kuma pekinandau siap sidang media kelepas pejadik majlis pejadik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu Kak Sibu. Nak asyik rekod Sarawak kena ini lepas jadik PN da agensi penguatkuasaan pembangunan wilayah ke Angah hinana agensi pembangunan wilayah utara NRDA. Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA dengan pekinapa Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA. Dalam pekinapa Perintah Sarawak ke alat dau pakar antarabangsa jadi ca rujukan bagi pejadikna pembangunan Sibu yak nuyan isu pengurusan sungai dengan Natusa Lempam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma M. Sedem yak pilih jadi ca rujukan uban una cabaran geologi yak kuat dengan ka Sibu. Penisen Belanda bagi nuyan sistem sungai ngana perancangan bandar pa Sukat Mepo ngana pembangunan ka Pasen Sibu. Inauko ya capuyan ya perlu ti ngan gayang pekuat pegangan sistem saliran pengurusan sungai ngan nuyan saluran sungai ya lebih terancang. Puyan ini pa pekiok ke alat jakak ya majan ko baana puluk lemah habis na 20 uman numun ka kawasan Bukit Asik. Program Komuniti Ku Sayang Siri Ketujuh yakti kat Kampung Narum Marudi sukat nagaplah kesedaran masyarakat pasen to aspek keselamatan, kesihatan dengan alam sekitar. Program ini jadi celasan yang gunalan man mepeng kaang agensi perintah sektor korporat dengan pekinapa komuniti kainang. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Yakuma Penisen ngan gayeng cin program ina inana ya ke kusi ngan komuniti bagi ngempau la penisen kelunan kado nang program ya pekuak nak ke awang ngan apa kenapa kuma kelunan kado ke lepuk-lepuk ngan NGO bagi peluak sek penisen dah man mepo perintah rancangan ngan nak penigah bagi keperluan mung rakyat. Projek nuyan bangunan madang kat Kompleks Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS kat Kota Semerahan yang pekiok kenadang bulan PN ini. Timbalan Menteri Industri Pengumuman Komoditi ngan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Yakuma, projek ini hinana nak kini teh kat peringkat tender yak pekiok ke lepas bulan ini dengan miko dawa projek ina hinana alat nilai puluk lemah juta ligit dengan pengebiok ca puan ca lemah hektar pekiok ke lepas si uman 2020 ayat. Ia yak pengerusi PPNS ia ku malah anuyan na bangunan madang tambahan ina au kenyukup la nilai sektor pertanian nadang se sedia puyana pertanian pengeluaran pemprosesan abe na te bejuan hasil da dawa la puyan ini kenagap la gayeng ya bejuan produk pertanian Sarawak ya te ka pasaran tempatan ngan pekinapa te ka awang negara.

0: Jasa ngan pengorbanan ida veteran tentera laut Diraja Malaysia TLDM pencok alat bahan ngan anak penukan dalam ke bajet kanda. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Datuk Idris Buang Yakuma ida veteran ina nakang yang berkorban lah palak negara ngan Cin Penusa apan rakyat sukat mudip ngan tiga. Stabil dengan penginapa un kesejahteraan yang tiga nak kini. Ia petirak pengina daus yuk itiang agung 2026 Persatuan Veteran Tenaga Laut Tentera Laut ke Kota Semarahan dengan Hinaukok Yareplan Masyarakat Penco alat bahan nang sumbangan veteran tentera dengan sukung yang penuh nang usaha kepejadik dengan nagablah kebajikan golongan ina. Jadi ina tu dengar tepat ini penco pemong kerja dengan Mek Kause Tali Dio Kenyah Mira FM dengar yang lepas sedia ku Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Penco pemong kerja selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kuma hikam ne kejai ngela ka usai tali dia kenya Mira FM yang kena jam tepat tenang jam ke telu. Ya, ikam dia berseran ngela ngan baik siaran radio tempatan. Selamat nak kejai ngela ka usai tali dia kenya tau ini ngan mungkin apa kuma ikam dia tem kejai ngela live FB. Ya, baik kira lah cian pi tu ikam dia suka pemung kejai ngela tau ini. Ya, namun kuma ikam dia ka umma daduk ke lepuk daya ngan mungkin apa ka pasen-pasen ini ngan mungkin apa kuma ikam dia madeng. Ya, nai abek, nai cut ka pasen bermirik kini ataupun kumaikam dia nak kini alat peluang ya tai ti latihan ke ngena kenai baram regata ya harap ikam apa kata magat tu lah ya. Okey, selamat tetap uko poi empe tuyang-tuyang sadin seken ya anak-anak lah dek kejai ngala tau ini nang tau minggu tahun ni 22 atau bulan 7 uman 2026 ya. Ha, jadi kumpin tegak tau ini tak en ya agat kang ikam dek kejai ngala tau ini arep peketo magat tiga sengelah tu Allah ina tu Allah temamek lah. Amin awai sengena kek siut jam lema puluk lema. Ina ke kiri lo ngeringa dawa program pengelan minggu ini ya ilo bangun tawelan uban pada Joseph ya lepas sedia program pengelan tahu ini lah ya tiga tawelan ko mekam jadi kelepai na oh ide kiri lo ngeringa dawa info sukan Miri FM kuma hello mong senake ya jadi anti kempi-kempi ngana pekin apa nyo tiga tawailan ku mekem de lepa matat message ka live chat ku ban Veron Rose Dublin ke baja pekin api kem de cha dia like tali dia kenya Mira FM ya bangen tawailan sukat kejai ngan jam sengen ake ya ngan pekin apa kita patat nasi baca gaya awang medalu nasi baca gaya awang ka belaga ngan telang usan kuak se gaya awang ini medalu nasi hujan ka kuda-kuda ukok ngan apa kena pengau nak apa hujan dok pa ka kuda-kuda ukok ya nah jadi dan apa kena apa tempat tenase gaya awang ka Marudi medan ilo nase gaya awang ka Marudi ya bion cok tia ku ase ka mirek naak ya jadi unse hujan se ka cadokok ka daerah Marudi beti sentampil lah ya ngan ngau nak bion hujan ya tiga se gaya awang ngan ka miri pa ilo nase gaya awang ka miri tau ini tiga se taup ini ngan pekinapa ngau naak bion hujan ya. Okey tiga pa hikam dek kejaya ngala ka usai tali dia ya on kang hikam dia kalau mata message kat live chat ikam mata tok message jumpa kena-kena kina ya akik kebaca kelepa inilah ya. Okey tiga tahu aku mai kamu ngan mungkin tepat pencong ring ada program pengelan minggu ini. Jadi selamat tetap aku mai lumong tepat pencong ring ada program pengelan minggu ini.

Selamat tahun minggu ngan selamat petego senganah kemong dalam ngadan Tuhan. Pejongan pembawa ngadan Tuhan itu sokat naila dalam segmen pengelan dalam minggu jai. Dengan ilu kuak ngerenak kemet mencai udip lepala Tuhan ngan ilu nai mencai ketuk mong teka kemet lah yura terjadi dalam pengudip lah ilu mencai dalam ujuk Tuhan. Tinggal ilu sebayang dalam ngana namai ngan anak ngan beruah bue. Amin. Ilu sebayang temamek Tuhan Yesus lepas badak kumai lu cin kena. Amai lu yak dalam syurga tekep tamek pejung ngadan kok yak bue. Pauna pengelajak kok ne abek. Uyana pengelok kok kusun tanah ukuban

Penco tai ka sada bahi leteng ta. Kina hamadung ngan pekatuk dulu. Mo kaduk lale dulu pempun teliling Yesus. Ina tumana tengat long nang calut ngan madong kidi. Dulu dia kado on na kejang kak sada bahi kina. Yala kuda kata nang katoka. Uban kado naan katok ya kebada meda. On dawa uncak lunan ya tai mula benek. Dalawa miwat benek dina un palai labu kak sada janan sulo suwi umana. On pepalai dia labu kak tanak bere, kukok tanak nyipe. Abek majan mudip na benek ina, mau abek tanak akapan. Dalau kena impau tau, bang ketai kuko tonga na tonga na. Mau abek pakat te kumpin dalem. Laho ketai maang. On pepalai laa dia labu kak dalau suak. Nai suak dina mudip, sulo nekuleng nampun ninan padai dinare. On sepepalai labuk kak tanak yak tiga, ngan pencora on boan. On yak tai mato boana, ngan on padiak tai 60, ngan on padiak tai 30. Kun dau Yesus nang bayaa. Aya un telinga iana ya ngeringa. Injil Tuhan. Pejong iko Yesus Kristus. Sengana ke dalam ngadan Tuhan. Dalam terak Tuhan delung ngening tawi undua naan ilu ka pekalai ngan pekemet lebih dalam kemet lah. Da ading ilu on ngening jana caklunan ya temula benek. Kedua ilu ngening dek jana tanak. Tanak lau kok ketaya mewet benek dai. Cak klonan da te mewet benek dai yan daun bada e klonan ja. E ngadan klonan da te mewet benek dai. Jadi ilu boleh bada a ca ica klonan da te mewet tirak Tuhan. Jadi ilu boleh ke koma dai klonan tai mewat dia jana Tuhan sendiri. Tapi boleh pilu badak dia tai mewat benek dia jana ilu sendiri. Ilu na klonan dak jadi ujuk Tuhan. Ilu na klonan dak jadi pak Tuhan. Ilu na klonan boleh jadi taket Tuhan. Dalam Injil dek ilu ngening caklonan dek tai mewet benek dai mele kengke ketai mele kengke si pengalai kuku ketai benek-benek dai te pewet ngan ya mewet mong au ko oma. Jadi medan de mewet dai pewet mele kengke ketai sebarang kuku ketai mewet. Jadi kado okok, kado okok ketai labuk benek dai yang tak untesen kengke. Jadi dai pasangana ke dalam keadaan Tuhan boleh badak ca akatok komailu pasentok boleh jadi klonan tak mewet tirak Tuhan dai mele kengke ilu on ilu boleh mewet tirak Tuhan dai ilu boleh mewet pa penega ilu boleh mewet caudip da tega nganti tega mele kengke ketai la masat mele kengke la on.

uban penega nyai sengana ke dalam keadaan Tuhan ian taun bergantung ka ukok ataupun maklonan mae la ketia tapi da atek lana da penting ian nai cin kemet da sebelang kemet da lan uban medala lepa terima ca penega cin Tuhan ilu kelo tia maklon koma klonan da ca ha. Jadi mungkin un pa da leko taan ilu ada jahat tau ada mengkritik ilu uban kadang-kadang dalam kerja la ilu tingan tega ngan un pepalai dengan la naun kelo tidak tega. Jadi sengana ke dalam keadaan Tuhan ilu tetap patut mewet na. Ilu na jadi klonan dak mewet terak Tuhan mewet penega koma klonan dak ca ngan kengkeu ko letai. Kedua ilu ngening dau naan tanak. Un dau tanak dak nyepe un pada kapan jadi ngan un pa tanak da suak ngan un pa tanak da tega. Jadi benek da lu mola ataupun mewet ka ngke-ngke dia dera jadi telabuk ka tanak. Jadi tanak da terima ataupun ukuk ka telabuk dia apa mempengaruhi ataupun melekumbin kenai udip benek dah dak luok kat tanak. Tira injil tawi bada uman benek dak labuk kat tanak dak tega memang lo ta on hasil hasil dak kado kalau ngening daura penco on boan dau on boan dak mato on boan dak 60 ngan on pa boan dak 30 lipat ganda uban ukuk tanak dak tega. Jadi sengana ke dalam ngadan Tuhan japa dak ilu kelo memang iu dak ilu mola memang ilu kelo on boan dak kado dalau pe meka sengana ke dalam ngadan Tuhan dalam injil tuwi ya on bada on telu naan ha telu naan kisik tanak tanak dak sokat ngin boan ngan tanak da ndaun sokat ngin boan. Jadi dalam pengudip lah sengana ke dalam ngadan Tuhan iu tanak osa lah dalam pengudip ilu sendiri iu jenis tanak lah ataupun dalam pemanak lah sendiri iu kesek jenis tanak ilu naat dalam gaya isi usun tanak dai naki memang kaduk isi pengeten ataupun kaduk isi cabaran dan nai telit ilu kelonan dak ngelan pala Tuhan dai dak mungkin mungkin tanak lah tanak dak tega boleh pa uban ko on isi kuasa usun tanak di naki boleh mungkin tanak lah temuang tanak lete nyepe tanak lete jahat. Jadi masa dai na sengana ke dalam keadaan Tuhan tawi mengin ilu celewela sengget osala ilu patut pepo ca kang ca apala kuak kuak ngin tanak dak tega ataupun ca situasi suasana dak ngin tanak ilu serpe apan ataupun ilu dalam pemanak lah tanak lah te tega lah tanak lah te subur mukoban tanak dak muang ilu boleh mungkin lah ngaliu kidi te jadi tanak dak tega ilu ko sokat oyan keti jadi ca tanak dak kapan mukoban nyepe mukoban tanak dak suak ilu boleh madah kidi lidik apa nan jadi ca tanak dak tega tanak dak teneng
kukuk ketai berkat Tuhan, tanak Tuhan, terak Tuhan. Uban Tuhan Yesus ngan Tuhan Allah amai ya kelo terak tai labu ukok tanak dak tega, tanak dak teneng ngan ilu sendirik pula sengana ke ngadat dalam ngadan Tuhan. Ilu pa nengayat kalau ti caw ko dak tanak dak tega dalam kemat lah, dalam udip lah, dak sokat mungkin ilu sokat sebayang pemung dalam pemanak. Jai mungkin tanak dak tega. Jai mepo ilu. Jadi ca kelonan dak murat penega, murat berkat Tuhan, murat terak Tuhan koma kelonan deca, ataupun ilu mungkin udip dak tega, udip dak jujur dalam mung dak iluti dai pe menunjukkan, ataupun mungkin tanak te tega te subur lah ilu mepo ca kang ca dalam iu dak siok tosa milu dak on man tekak mudip te kawak teka te mo'o tawai ilu boleh mepo japa cat cara kesekla angin ataupun oyan keti tanak te nega tanak lala te menyuburkan tanak lala japan cunjai ilu mung sokat ngin penega japan benek doban nai labo ke dalam kemat lah, dalam udip lah sokat ngeboan on boan dak tega. Jadi ca enan kayu dak tega dak subur kena udip dengan on hasil. Amin. Ngana kita mengadan Tuhan tega nilu sembayang alamai dalam syurga ikut puun mung penega ngan kuasa dak tega. Ndak ne kelonan dak beta ca pemoyan dak cala tapi peketo nai pala iko. Uban iko nak pengedema nak janan dak tenang ko mame ne ulek pala iko dak lan janan udip me. Ametnya Tuhan apan me on kemet me jadi tanak dak tega apan amek lah Tuhan ngecuk mung kuasa dak jahat apan mung amek ti Tuhan daun melawan kisik pengelo'o uban cinja Tuhan amek sokat on boan dak tega boan dak kaduk dak mengikut kisik pengelo'o amek nenyeng pala iko mong tama amek ngan sembahyang me amek nyat dalam Kristus Tuhan me. Amin. Tiga nilu nama me, tema me. Tiga nilu nyat we Maria dan mepo ilu dalam sembahyang. Nyala Maria penok kon kiman Allah, Tuhan Allah un ngan ko. Iko na leto ya bue. Cin ketok leto dia ca ngan bue na anak ko Yesus. Oh Maria ya we Tuhan Allah. Kudak pikonya lesau mame kelunan nyon penyala ini nakini ngan jakak mek mata ita. Amin. Pejung na amai ngan anak ngan berwa bue. Uko ban cena a. Pabe to ini, pabe lisa, pabe baya. Amin. Ilu na belum sempena bulan Alkitab dai terak Tuhan nai mudip dalam kemat. Tuhan memberkati lumo dalam ngadan amai ngan anak ngan berwa bue.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Baram Regatan Mai Laang. Lebih ramai dengan penuh kun budaya cin kaduk naan bengesak. Narana-na, tahu bulan kem cin 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan 7 2026 ke Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Nai, pekuan at mesai alut dengan powerboat dengan pekinapa naat kreativiti pertandingan ngegep alut naat pergerakan kebudayaan pekinapa ayin perpeluang naat konsert perpaduan malam kebudayaan dengan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026 yak ke peluak bakat-bakat mading kedatangan Marudi. Kumai kem yak kalau alak baji siok pasal mesai alut atau powerboat borang penyertaan sukatai alak dengan ursetia pendaftaran ke upis daerah Marudi tahunan pekep inana protojok tuban tojok 2026 ayam sumak ngeringat tuak nai naat tengen ramai Baram Regatta 2026 yak ke nading pejadi sin 20 tadu abis 26 tuban tujok ke pasan Marudi. Baram Regatta 2026, Peace, Unity, Progress.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngelak ke usai tali di kunya Mira FM yang kini jam tepat nak kini 40 minit 8 jam lama kita tahu tahu. Ya, ke kengkin tempat yang ngering ada info sukan Cik Mira FM. Nah, nang info-info ya, mari yang hakik kusi kuma ikam dia ke jaya ngelak ke usai tali dia nombor dalam info Piala Dunia. Jadi kena ina kini kita patut nasi ikam dia lepas like tali dia kunya Mira FM. Jadi kata wek kuma ada blink ke baja. Betty Ali Agrofarm Muka ni saat ini cik ni Regional Igan Jelari Thomas Alexandria Anyi Wan Jau Keling Tembawa MJ Irene Wang ya kejaya ngalah ke usai tali dia tiga tahu ilmong kumaikam dia kejaya ngalah Cina jam telur habis jam 6 tetap tau ini nak apa ok ya tiga pas dengan akhir kumaikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kunya Amir FM ya kejajik kumaikam orang kena tepat nasib ke dia pas untuk info Piala Dunia nang banilu nang demam Piala Dunia nak kini jadi tak tepat ngeringa ada kedepan untuk info sukan.

Ya, okey, tiga tawa ku mai kamu sana ke dek jaya ngala ka usai tali dia kenya Mira FM info sukan Mira FM Piala Dunia FIFA 2026. Ada saingan lewat ini lo nak senang saingan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 lepas tesio nak persaingan ya bayaklan. Medan kenempam lo nak si England dengan Argentina nyukuplah senarai pad de pasukan ya terbaik teka semifinals. Jadi si aksi ya jadi kat Stadium Miami England lepa betik medan ilun asi dah tapa. Ngujung ke idang ngalah Norway 2-0 siuk masa tambahan. Norway ya mesti gun ya ada yang lancin Andreas Sejedrup. Ilun asi ke ini siuk nang jam minit ke 36 medan ilun asi ke lepa inala England pemesek gun Cina Jude Bellingham siuk minit ya ke 47. Kedudukan temcaca habis minit ke 40 dengan siu masa tambahan Wira England. Mesik jagun siu minit ia ke 43. Dan ujung ke The Three Lions tai ke semifinals. Dalam perkenaan pula juara bertahan Argentina pekuat tai nang slot semifinals. Medan lo nasib ke ini yang ngalah Switzerland. Teluca. Argentina ada yang main dengan lawan da Switzerland medan mesik gun sio minit ke puluh ngebaya Alexis McAllister medan luna asyik ke ini sio minit ya ke 60 ayah Switzerland mesik gun kuun Dan Doi luna asyik ke ini nang babak ya luna sedih lala medan ida paksa main puluh usah tok medan Mbolo ilun asyik ke ini siuk kad merah nang minit ya ke 72. Jadi ini ujung ke ilun asyik ke ini Argentina halak peluang inilah ngan nama sik cagun ngebayak Julian Alvarez siuk minit ke ca atau 42 kena Lautaro Martinez ngemetep Argentina tai nang slot semifinal siup minit ya keca atau 20. Jadi jadual nang semifinal jam Malaysia luna asyik kali ini. Perancis lawan dengan Spanyol siup. Puluh lemah atau puluh tujuh umat 2026 jam telu mempam. Ngan England lawan dengan Argentina siup puluh enam atau puluh tujuh umat 2026 jam telu mempam. Dua-dua aksi ini luna asyik. Nang aksi ya menarik lah ya ya ke peluang ataupun ke mungkin ilu nasi aksi-aksi menarik medan ida ke pepunan tiket taika final Piala Dunia FIFA 2026. Jadi ina tua info sukan tau ini lepas dia kuona tu yang ke DJ Leo majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Okey, nasi info. Okey, kusik kumai lumong. Sangat nak kumai kemdek kejaya ngelak ke usai tali dia kenyamir FM. Nang info sukan tau ini. Jadi pencoba mengkejaya ngelak ke usai tali dia kenyamir FM. Abik jam 6 tetap tau ini. Nah.

Ya, okay, tinggal sana ke kumai kumai kerja yang lain kau saya tali dia kenyam FM cablian ya selawanlan kumai lomong sana ke nang tamingku tau buat tempat tau ini. Okay, selamat tamingku kumai lola angan kumai kumai dia tem kerja yang lain tiga tawalan kumai kumai sana ke. Jadi ini info ya banyak lah nak kusi kumai lomong. Jadi lu nasi kali ini ya naikin upis perkeso ya kuma ngadang-ngadan ini ong. Ilu na asyik ini apa na Puan Kebing Cin Kampung Long Tepen Baram ya ini pas untuk tuntutan faedah skim keselamatan si rumah lah ya apa na sukat nai ka upis perkeso miri atau pikam sukat tai telepon pala Puan Siti Norimah ya ka 0-26-04-PN ngana pakinapa kuma Elviana antai anak agang cin kampung Long Selaan pakina alok pa apa na sukat naik ka upis perkeso ka miri pakina pula acau salah cin Suling Avon cin Long Tujang ya pekuat pa apa na sukat naik ka upis perkeso miri ngan dala on utu-utu ya ikam kelok mutu pai ikam sukat tuap mutu jam pegayang ya pala Puan Siti Norimah 0-26-04-PN ya hina se pas untuk ke tuntutan faedah lah dalam perkeso ini ikam sukat teka upis perkeso kak miri kini ya jadi ina se info ya baiklah nak kusi kumekem dia kerja yang ngelak ke usai tali dia kenyah Mira FM ya kira apa ini tengah ke suka bersiaran yang lah yang tiga tahu aku mah clearance long pemung kerja yang lah yang ikam dia cah dia lepas like ilu ke usai tali dia kenyah Mira FM Adiga tahu lan ko baik kam lah okey. Kira apa ini tu nah jam 6 lah lu pun cok ringan dosi rancin YFM Impan Kucing ngana nawais ngana ke apa lah begitu jaga tiga agak lah. Jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tira lah. Okey selamat tetap ko mai lomong nampak mikam kejaya ngan DJ Helenik ya. Selamat ujung minggu, selamat tahun minggu tau buai. Okey napa ikam pakai cablian cin Dewi. Ya ini kena bye bye.

0: 6 Lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidik baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya Ban Sahiban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngagai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balih. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi tepan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah Allah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Giau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena aku mongkal segmen Sada Lemai kita lagu kedai by Angela Latajua Niri ke Ubuang Basah. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua bala peninggal kita. Terima kasih laban suran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai Sam. Udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi bersada lemai kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon hari dia tu peningan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya tu so program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program bergiga entelah. Jadi pak jam akan terubah tu lagi kita deka ninga ke program lalau penghidup bergulai dengan Bishop Aris Sumping Jingan. Di pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Ya, mega abad jam ke terubah tu lagi pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku deka maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ingat ke program Lalau Penghidup, kita berperinang dulu ngau Siti Lagu, Owai Sulu.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningang program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahu pada kita bebuk nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama, nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai, sekedar benihnya labuh.

lalu berbuah. Sekedar berbuah 100, sekedar 60, lalu sekedar 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai tilabuah dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buati ya. Leka utai ditabur atas tanah terbebatu, kena mandiang ke sidak tindengar jakutnya, serta nerimak ya ngerti tiga gaw. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuah sidak kena penusah, kena pemerintah, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur membanda duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah di ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus tidak ditemu semua bala peningau laban ia suah dibaca setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak laban kita iban mega orang ti terlebak bumai serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita ditu kita main tugal berpadi bukit takkan main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang di bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuah di sebaran dur. Tambah megak di benua Palestine, balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit bendar. Ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh lepas duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Lepas numai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih menggak labuh buat tengah jalai. Bisik menggak labuh buat tanah tiami. Buat sempama Jesus itu, ia menggak nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama tu, bala peningau sangka aku udah terang benar. Tajak pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau megak diambil kita hari sempama tu. Kebenar menjadi sempama Jesus tu dituju ke yang agak dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya orang ti berita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang tininga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga, tau ke nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala tininga jaku Allah Ta'ala. Bok sendang tu, kita bisi empat bagi gaya orang tininga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding sudah ditutup. Ertinya penemu ti baru ndang ngadai peluang oleh masuk runding tak ko diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering ketegal ti di India lendat lawan kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh runding tertutup tu yang kaum penemu ti salah terkejai ti udah diputus ke dulu prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai tinggai de terima kita. Orang ti ngemuan runding ti masa tu ndang da oleh maksua ajar. Kesatu lebenya sumbung serta ngumai dia pun nemu

semutai. Lalu kedua, laban dosa timalut ngiduk beranya, tingujung kia ngai nerima ajar, tingutuak ulah ya. Jadi kedua, nya orang tingmuan runding tekep nemu baka tanah timabuk, tata sepatu. Orang tiba satu, ndak berunding tekenyagam dalam utai kida didingo ya. Hari itu ya ndak merti kejaku tida didingo ya. Gaya bako keangkun serta jampat nerima, tang nyampatnya megok sidok ngelengkok ke penemu tibaru, dia terima. Bako kengenok pakaian, sidok selalu kengenok tak nerima utai tibaru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengharap kita mesti berduduk dengan kita tiudah nyagam ke dalam utai tidak harap ke kita. Kita ada suruh Allah Ta'ala mengenai untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam kita dikerinduk dalam penghidup ya. Di ujung kita berat, tak penting dibuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita berdunia moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu menyadi ketegal kita nada hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nada hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nada hari datang ke gereja semiang lebaran minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang di baka tanah di amik di mana. Baka tanah di mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundi yang terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyaga mutai kuda dedingo ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah talo. Dekerja rejaku kuda dingo ya. Orang tiba satu ningo merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti kepasa orang tiba merita tekenusui jaku lah talo. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Tidak nabur ke benih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendara ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih gaya benih tanah ngau penabur. Laban dari belakang semua ianya Allah Ta'ala mpu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur ke benih leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerudiang mensia tiningo. Ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya. Kitai kebenar ndak nemu utai di kerja kitai. Laban kebenar kitai muti ngerja utai tidak asuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya baka penabur benih, kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tiningo. Pasal gaya pemujur tak penasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih, ia tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matuak, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jaku Allah Ta'ala pan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jaku Allah Ta'ala, lebuah ia ditanam dalam hati manusia. Ia tahu labuah buat hati manusianya, maya yagi mit. Tang nyau besai tuai, nyau baru leka jaku nyau matuak lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita tinabur ke benih,
kita indang gereja tu berkunci ngolah talo. Kita nabur ala talo ngasuh benihnya tumbuh tang ketau nang gereti. Laban bo ala talo semua pengawa tidak kerja bodam moyo tetu ndang mesti nyadi magang. Laban yo nyadi orang ti gerinti utetu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima seto nyadi bok jari alah talong. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai balap tinggal sama dia jenuh. Serta lu sama ngaku bersamping gailah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan. Utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan. Lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan. Di ngelui semua utai bukai. Di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja dia tahu ludatai ke malam maya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu dia kau datai. Mau puak aku.

0: ya kenalah di Harintai Crypto Club bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, peningah datai bawa nur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Jadi tu pesan ngetas ulit alu muai entah balu. Jadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Mada ke pengawak ngetas ulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngatas ulit alumuai anta balu. Jadi minta bala kabam belayan datai ngagai rumah sidak yampu, ianya ba rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabam belayan ba miri niah suai mamut Sungai Selulit. Kabam belayan di Sibu, pemega kabam belayan kebukai kanalah di disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas ulit alumuai enta balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betlipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi ba nombor telefonnya 0138282165. Aku Nando Baru, nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetas sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai antar balu. Jadi kabam belayan ke ngelala, kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sidak iampu, ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi, nombor ya 013-828-2165. Pelaba aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabam belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebaruang 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunu, mujan murat tebat belai tituak nibuang bunu begiang, yang megak kabar belayan di Entalau. Ngau semua kabar belayan di Sampun Asajaya, Julau, Sangan, Tatau, Batunia, ngau semua kabar belayan ke Bukai, ke Nauliah dirintai ke Adito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir. Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy, Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku Nando Baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke mari 11 bulan 7. Lalu dekat di Sengai hari 1 13 bulan 7 2026 serta dekat di dikubur ke hari 2, 14 bulan 7, 2026, bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tok kapan belayan kudah ditesau, dipinta datai ngesah penusa rabatuk ngagai rumah Lucy, kampung Baloi sekarang. Skim. Ya tadi ya pesan kedua kebisi diterima kami agi maca pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai ari manggi tau ke apai alan jadi madah ke pemati apai ya kasum anak lo kasum anak lo tau ke apai manggi tau ke apai salun jadi ya udah nadai tak udah mati 10 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu hari Minggu 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1, 13 bulan 7, 2026. Jadi ia pesan apa mati itu dituju ke ngagai kapan belayan bak sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang, serta ngau kapan belayan ke Ngelala Niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Mambo Gerogok Spa Betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh nanuk baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan madah ke pemati apai ya ianya kasum anak lu tau ke apai manggi tau ke apai salun kudah nadai 10 bulan 7 2026 lalu dekat di intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari Minggu tau ke sari tu neh 12 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke hari 1 13 bulan 7 2026 jadi kawan belayan ke Ngelala kita dipinta datai ngagai rumah Mambu Gerugok Spak Betuang. Ya tadi tiga iti pesan ke bisi di perhati kaku. Hanya di udah tu lagi. Dekat berhati ke pesan berat kebukai. Olivia C. Dunia empu aku.

Engarap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedibai Olivia Si Dunia Empu Aku. Nyadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemai tu tahu ke diterima kami pagi tadi nah. Jadi tu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu openinga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas senta balu. Niang indaya siman anak usul Siman anak usup. Jadi pengawak ngetah sulit ngangupas santa balu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak nge Brunei ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ni ya? Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketu ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kaban belayan ke jauh tau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulitnya. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Baliah enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jalak sida usun sebiliak, sida jenggut, injuak anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, sida jambun anak magai, jandun anak magai, terumah nyamuk anak jab, rambu anak jalak, di rumah latau lembang, jantang di Cesehait, bidah anak lipa di Sungai Kapit, inai miluh tau ke bini sigan di Tatai Kenyalang, bala anak jegai di Tatai Kenyalang, injam anak kanyan di Nanga Usun, bini terumah sebuah Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, Teruma Manuk Manca di Sungai Yuang, Sira Jayan Pengulu Sano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di Rumah Bakar di Batarajang, James Jarang Bak Jalai Terusak, Ex Cigu Jaman anak Baliang, Teruma Naruak, Bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang tau ke dirintai ke di Tok Magang. Jadi semua kita ke ngelala di pinta datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawo ngau penusah Rabatu kita tau bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili. Inya anak niang bak nomornya 0133324084 tau ke Jini Tugung, inyak menantu 0193294084 tau ke Ella Lemba
0105-8608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu. Jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai ke balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintu nyak pagi hari 6/18/7/2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ter rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baleh tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke silia kita tahu bertelipun bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nomor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisi dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisi dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan ari sain anak ramba. Jadi madah ke muai entabalu binia ianya mian anak jantiang. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya bak rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogu Skim Seri Aman Maya 18/7/2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabam belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melogo Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kena uliah dirintai ke dito. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muai terbalu tu muai terbalu niang mian anak jantiang tu kita tahu bertanya bertelipun ngagai sain anak ramba buat nomor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon sain anak ramba nanti dekat nemu ngau sila agi berkawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang binia ianya mian anak jantiang jadi pengawa angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melogo Skim Seri Aman.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 15 dalam musim selama. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi akadiri ingin tu misteri kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balat udu. Nyak kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasate. Lalu kita menyari aku. Bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi. Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita. Wallah Ta'ala timandang ke penampak pemendar nuan ngagai sidak terlelang ninggalkan nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristin. Nimit ngambil ulih nulak sebarang ti nyakal nama Kristus. Serta nakal ulih ngereja semuanya ti bebasa ke nimit tu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Hidup lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama yang
1: amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku, leka jaku aku bakal seleju ngak hujan ti labuh ari langit. Lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh. Lalu mansut ka benih. Ngambil ka bisik ditanam. Ngau pemakai. Ngambil ka bisik diempak. Bakanya meh jakuk ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur. Ngerja utai ti udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai ti diasuh aku kerja ia. Jaku Tuhan.
4: Terima kasih
3: Allah Ta'ala. Mazmur antara saud. Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
5: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nuan ngayan ke diri sino ati. Kemenua lebuh nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua amik. Nuan ngisik sungai ngau aik. Nuan ngasuh utai tumbuh.
5: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Bakal tuk kuk jalai nuan ngerjanya. Nuan ngasuh aik hujan manjah tanah. ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Nakak meh pemayung utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayu utai. Di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh. Laban jelu tupe.
2: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gagah ati.
2: Lalu sekedap benih labuh bak tanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
6: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa tidetat ke kitai diato. Nak uliah dibanding ngau mulia tidekak dipandang ngagai kitai. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dan balat lelengau nganti Allah Ta'ala mandang kebala anak ia. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dan ditagak nadai reti agi. Ukai ulih penekak si dampu tang ulih penekak Allah Ta'ala ke ngagak ia bakanya. Ngarap ke semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas ti bemulia tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai ti digaga Allah Ta'ala berdemuh magang nan kediri pedis nyentuk ngagai dia tau. Baka inok keradai dekat beranak lalu ukai seminaknya aja. Tang kita impu ke terubah diberi Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita nganti diri diru nyadi anak retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

benihnya jako Allah Ta'ala, lalu orang kenabur ke benihnya Kristus. Semua orang ditetemu ke benih itu, dekat boleh penghidup di meruan belama-lamanya.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk betebiang danau. Mayu hamat orang begelumu ngelingi ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri betebiang. Ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sidak kena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebuh yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lulu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk tekalanya leban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu, laban sidak nadai urat. Leka benih tebukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih tebukai labuh bertanah tiami lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60 lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Semelamai bila menyedik dalam Yesus Kristus, lama itu kena 12 bulan 7 kata ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Sekedar pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan timai penghidup. Kedua, ati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke di tempat bergulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakul Allah Ta'ala nyak bakal hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngayoran di Rom. Utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal kemulia ke dekat datai. Lalu baca Injil, Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisa ningal berpengujung tadi sekedak benih mansut ke benih atau ke berbuah mayu hamat sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu itu. Kesatu, jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus ke dipegai, ke diperhati, dibaca kita nyak. Jadi gereja semampai merangsang kita nintiang hari maca buku kudus kai seminar kita datai mai hari minggu. Kedua, muka hati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedar penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemansang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala ni sikit dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu mega utai ke degaga Allah Ta'ala ni sikit penuh ngau pemanah kita ke ngasuh utanya jaitan Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah maga. Jadi berminggu tu sama kita marati ke satu bekeni aku uliah semampai ningal jaku Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, bekeni aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tengah hari. Kepenuh dia benar, bekeni ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam pejalai pengarap aku ni tiang hari. Sama kita yang aku pengarap, aku harap ke Allah Ta'ala,
2: apai ti pengadu berkuasa, pengagak surga ngarunya, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, ti dikandung hari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kakaru hari pemarai, ia nike ke surga, lalu dulu abas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai,
3: Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, Salam Orang Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabur benih jakuk Allah Ta'ala. Aram kita ngamat kerja ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
3: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah tip mana ngemansut ke buah tip lebat, tip berlipat-lipat. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak kebala ketuai kemegai perintah menua kita, nangi kala tala serta ngerja pengawak timeri pemanah ngagai orang mayuah. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jaku ala tala lalu uliah berubah. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Awak kurang ke sakit raya, kenemu diri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengarap ti benar, tinggal suasidak likun serta lantang hati. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala pai tadi surga, nimiat arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah kepiminta kami tu ngagenuan, ajar kami ngambil ke kami nemu pemesai rega berkat tu beri nuan ngagai kami nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Letegi Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah. Ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menjadi dengan mereka piring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring mbak jari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan do Tuhan seraya gereja bersemayang ngagi nuan lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sida ti Arab, sida tau mai lebih lagi pemesai pengudus nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
3: kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Aram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
3: nyak sigi kena serta patut.
0: Dan betul alamat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih yang genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kebekuasa meruan belama. Leban kami namu tu dempu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tinamu mati ngena kuasa nuan.

0: Amat Kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka ayam pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengka rutin lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betungak muang nuan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajai petara kita kempang nyebut.

Lepas ke kami dari semua penyayat, Tuhan kami bersemayang ngau mana, kemenar ke pemayat seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun.

0: semua penusah. Sekumbang kemengantik penganda tadi berkat ngau penatai pengelepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangin nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai sedar rasul pemayat ditinggal aku ke kita, pemayat aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terhadap pengarap gereja nuan, lalu ngau manah kemendar ke pemayat ngau penyerakub nitih ke penekan wanti hidup lalu merintah ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
2: lalu ngau roh nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tumahya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai tang sebut ajak-ajakku semayang aku dekat suman.
0: Semayang udah kumainin bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemberitahu kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemberitahu bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah temu.
1: Terima kasih kala tala.

Selamat lemai peningap gulai ngaku min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Ketrubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan ketrubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan ketrubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban ketrubah dikena nganti silikon ke dikena jam ke diato. Sarawak megak benung mansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuruk ngomakai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu uleh meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment penyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti Tik Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madah ke agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia hari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngak aktiviti pemansang modern mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambik ke terus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak ngak pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke mayu agik pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sidia patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina menggunakan mayu agik driba bilun ngau engineer bilun tak megak saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh, Borneo merik peluang kerja dalam industri itu. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya bisi 186 ikut nembiak pelajar ari sita dun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agi rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berinde ari perkaranya di apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempuang ngirang nembiak ngena peluang pelajar ke bisi disediaka. Kita diatur benar mendiang ke berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayuah ngan bermacam polisi, inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayuh nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayuh macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayuh agi komuniti kelebih agi raban nembiak boleh penerang bekawa ngau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediaka. Kelimpa harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayufan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat ngau bala pemesai menua. Kok ya, program ke dipasuk mayu bengka agensi, palan pelajar tinggi ngau pengaji, ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah, peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang serta ngenegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk-Datuk Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau RM400,000 untuk pengawal ngagak gereja Anglika serta bantu khas untuk komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimparinya sepenyampau RM100,000 diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Kau ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediaka dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa tiba kawa serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu, berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerkai penyakit nyamuk ukai semina tanggung pengawak perintah tau keraban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tip meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya nyemetak madah, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak udah kurang entik dibanding ke ngau negeri bukai. Tang semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah pengelekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah pengelekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndo nyamuk Aedes betelur bak genturuang-genturuang tumpuk pendiau. Yang maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis Kaunsel Pelilih Serian di Serian.
Komuniti di Pelilia Lawas dipinta terus ngenegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Amarwan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke Sukong Mensia Mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Ko Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayu bengkah projek strategik di Lawas. Tok Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan Jalai Alun ngau Jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke Pelilih Menua Utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi Menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak nyadi palan ke terubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, Ari Bida Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching, nempak pemujur ba industri dagang hotel, tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai, kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai indang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuh. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai, lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel ketiga agak kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilia, lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inscape Group, lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang, ianya tepat lagi urang ari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Event.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 lemai. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min bak sada lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi dan kita ngau lagu-lagu. Angkai bala peninggal kita ke benar-benar ke diri berujung minggu. Angkanya pergi lah nyudah berengkah adakah nurun kerja. Harap kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito. Pian mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Yang uju bala peningat kita ke BC appointment kini. Dulu aku ingat ke kita ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang, udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita BC bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita BC pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagilah. Ya, jadi aku dekat terus menang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekat.

0: madang ke balo. Tajak me aku lutur. Mayu tak nak temu aku. Kita mesti tu unta kita. Nada ulih kita ngambil ke unta yang temu kita magang. Nada ulih.
1: Ya.
0: Ha, bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya 3,000 mesti belajar. Eh. Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat ngaruh. Nak jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku. Hanya kita tu ndak tahu ndak mulai. Mulai. Anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD, kunggai mendak bala kita. Anak makannya.
2: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

Recorded by Remy Ray Jeremian Amua. Ya, nama-nama pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberias nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Tang hujan ke makanya uliah mai pemedias ngagai tubuh tau ke isi kita ke lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirara tau ke nak diperhati ke kita abang pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau nyeng kaum ngangus ke kampung mega. Jadi depa maya hari ke angan abakatu peninga seliah ke meha pengawa anunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air bad dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utainya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi ba butuh plastik enti bisi air ba dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak ke diri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih lagi ba perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau ambil ke banding nanti kita itu tadi benuang betesah atau ke berbasuk ke garik tang mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita Swissnya pun ngujung ke Swissnya tadi ke lalu angat mega peninga. Kena perkara kebuka uliah natai ke tau ke natai ke penusah mega yang kaum kita ke ngecas telefon tau ke power bank ku kita ini kelalu lama mega uliah natai ke penusah hangus ngagai soket tau ke ngujung ke hangus ba rumah kita. Kau kita berarti ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebuka ya patut diperhati ke kita yang mega abak pengerai kita impu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding nanti kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi ngerja pengawak bak sebelah tanah lebih agi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyeng kaum kita ke rindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuh ngerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuh agi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nang yang uliah nyelap ke tubuh kita.
Jadi kita terus berperindang ke sekali itu peningang. Dengan lagu kudah dipilih aku, merindang kita ajam ke dia tu. Baiknya kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke Bukai. Benung kerja kini jam ke dia tu. Terus gulai sejalan dengan kami. Sadalamai, lagu hari Afdo segala. Berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke Nuan.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

bay danstan piet anabang tapang ngena longga. Sige nantu liah ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longga nya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapang nya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne. Nalah dia sukat kita pemesai pun tapang nya begini longga tau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silop. Agi berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah bakal ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakal tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasar ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program ku dah diatur inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu dah toilak dekat diatur dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega ba bulan ke udah diatur di menua kapit ari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenar ya peninga ba siti-siti pilih menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapit tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia pengelandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisik terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuaknya ditungku sengena surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ini tang bisik mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengena surat khabar serta dipandang ke bak tisi-tisi jalai kelebih agi ba market besar di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus di kerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai uliah nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nermu agi bekawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya diguluk mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke uliang natai tau ke meri penerang ngagai mensia mayu ba pilih menuanya jadi hanya bekawa ngau program ke bisi diatur kelebih agi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, ke bisik diperhati kaku tu peninga di Kuching ne. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ne. Majak ngerembai ke inisiatif tau ke pengawal
meresap pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresap pengerai dikena mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sida. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komuniti jadi sebagi hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai jadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke jadi orang kemantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau keberjalai ngau mana haraban hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke bisik di gagak di Kuciang tu neh nya ri berita ke bisik di perhati ke kota ke program ke bisik dia tu nya tunga ke menua di Kuciang di tu neh kelimparannya mega mayuh program-program tak ke aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh bisik diatur ba ujung minggu tu tadi dikena kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayuh atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati-hati ngambil seruran merangsang drempu enggau nguluk pengawal ke amanah lebuh maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuciang. Lucy M sekali tu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampung. Ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit.
3: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu kedibaik Leila BJ Manis Gula Batur. Ya, kita ngenang mimit berkawang ngawak gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ko kita ini. Hanya Siti Ari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ko tai ke manis sebeda pengudah kita ke makai. Bisi bakanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat bekenyak ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temu makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai ai kopi, ngulai ai milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badia gula. Tentu kita teruna-runa jadi enti nadai tulis sugar. Kita lalu madah, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tan kita selalu buta mata kebenarnya ni. Tau ke nak merati ngamana, nak meresah ngamana laban gula tu mayuh nama ni. Gula tu bisik namanya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak meh. Nanyalah bakal sidak ke lelaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita anti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban ari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang. Hanya gula ke mana? Hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nya kena mana kebenaran eh. Kami kita itu tadi maya malam ari seliah ke lah. Seliah ke meh ente uliah. Nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini. Laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau gula aja. Ya mayuh nama. Mayuh nama madu, brown sugar, nyak gula megak ne. Bisik sebut berdia gula tebu, kaya gula tadi ke nyak tadi ne. Tanya tadi meh kena ya... ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya. Ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula. Nemu kita kebenaran. Tanya kira kenama buka ya. Dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya. Nak ngawak makai mimit ke kita ini. Nyak meh berkau ngau gula tau ke nama gula ke buka. Ngambil kita itu tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita. Jadi kira kena kat dulu aku gula ngau kita bak segmen sadar lemai berkenang mimit berkau ngau gula. Atau megak lagu gula-gula. Hari penyanyi kita, Sweetie Ku Sayau.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12.7 dalam tahun 1976. Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Pekarawang Menua Sarawak mainnya, besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat Menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 iti bilik lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arina Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang

0: di Sriaman 89.5.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Keterbahaya Pastor Steve Balanga lagu Yaku Bersugang Nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9:26 minit malam ya. Nyampung awak sedang mai hingga DJ Min kita tadi yang 6 ke pukul 9 malam di Bandar Kuching nak ke dia tu mana gari kita gara ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari tu ya bila kita ke agi kawak dengan kami di selampur undang kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih wai dengan kami secara online mega ngena RTM klik ya ok bakal selama ninti yang hari minggu buat jam ke terubah kita si program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Malam tu kita mendengar tanduk program ya. Ungkap ya, hari tu 12/7/2026 hari Minggu ya. 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun. Raka program terang didengar ke malam tu di selampur menua kita. Bila kita sigi ya nang ninga kami ninting hari ninting jam. Terima kasih ya. Manya-manya tu lagu ke Disada Juyaya. Ya, lagu rancak sekejap ya ngapung lalu aku kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyaya and match kemaling kalau lagu ya jangan pernah mengalah terusnya kami pemerindang malam YFM.

0: Tuh ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bertemu serta berbulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita meri terima kasih laban apai disrega agi meri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya dekat Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetangnya megak, enda uliah nganuk. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap ti tegut. Tentu ya kuasa pemetang nyamai dekat tamak ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak sekali tu, aku dekat nusi siti cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita iban. Lalu lelaki tu megak endang megai pengarap Kristen. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Nyadi kaki ia tu nak uliah dibaik ia berjalai ketegal kelalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta enda uliah nyingkang agi bakal kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagi lutur, lutur meri ia ubat. Tang enda agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ia berubat cara lama. Berubat iban. Nyau gak ia nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tok enda gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ya tok. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedar hari afada nge program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masa jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau sikut father tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ya bertemu ngau father tu lalu bersampai ke ya father tu bersemiang ke ya lalu ngunsut kaki ya kesakit ya kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ya ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama besmiang arap ke Tuhan serta nyerah ke ati ngagai Tuhan. Enti nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ya. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja engkau tungkat, pulai ari gereja berjalai kaki,
nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadik semua, endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup mensia. Fada tu uleh medak, utai ke nganuk, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke ditanam urang. Laban tanah dur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu urang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambik ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambik ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambik ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban, ya, tau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban, tau ke sidak sebilik tu tadi, kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak, kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu, anang jauh ari Tuhan. Enti bisi Tuhan ngau, kuasa Roh Kudus tentu yang lindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu, anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang ngena cara nanik utainya tadi ke tegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan najak malas semua utai ku dah digagak kabarnya tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai, siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ia ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kitai semua, bala kita ke bisik cerita kerja aja. Kedekat dikongsi kabar program tu, inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi meh

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah nuri kita makai tau ke ngelantang ke hati tau ke pulai hari palan nuri ngatur program Sarawakku Sayang di Sibu ya. Jadi manfaat jalan alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya. Anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubah, anang berculik-culik ke handphone ya. Okey, fokus. Lalu kita ke berbaik ke kereta Samaliko now. Okey, bakasama pukul 10 nuri kami nabur ke berita malam hari YFM tang sedonya dua lagu dikena aku merindang bala kita lagu ke sekali tu lagu ke disada May Franklin ngal lagu ya kempang kedua lagi lagu rancak Ari Tony Rumpang ngal lagu ya Dara Bajia. Okey, bala kita ke benung belelak megak bak rumah jam ke dia tu ya. Okey, berandau kau diri sebilik, berandau kau bala kaban. Okey, terima kasih ya laban ke Agi milih kami menjadi ke stesen pemerindang hati kita ungkep ya malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalai ngau kami.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, hari itu 12, hari bulan 7 tahun 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik STEM berguna benar kena nangkup peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mana? Sarawak Kesemina berguna kemanyuh pilot ngau engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace ngau teknologi tinggi megak diguna. Anambia Sarawak ngau masa bidang penerbai bilun ngau kejuruteraan megak berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua. Ia maksud ke jakutu lebuah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan tinjurangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyauka tembuk serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansang nyak dikenal negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek agak Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang aum bendung cakah di pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakutu bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadikur rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak Ketegal di Pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarkan kena mantuk berjalan ke pansi ti siliak. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops seleran ga ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ngau kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di pejalai ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ngau kampung sudat kelimpah di kedai makai ngau premis tidak berlabak ke pejalai ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang sama di perasaannya sekedap kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansi yang ditia ke Section 6 berikut 1 berikut C ngau Section 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155.

3,000 kurang hari menua tunggal benda luar bisinggau edisi keterubah Half Marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off dipenjadi ke Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulai ngau Direktur Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 kurang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 kategori 10 km ngau 1628 kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madah ke pelanda ti diaturnya ngayan ke infrastruktur strategik oleh diguna jadi pelansar di kena negap ke dagang temuai seraya bersukan. Kelimpar nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang nebiang sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atuk mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu. Adun Marudi Datuk Penguang manggil madah begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumbak perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumbuga bising ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk begitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Kami ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejarah. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga ngena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu begulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi urang arimnua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Reno Jeraki hingga lagu ya Dini Kita Kaban Lama yang berjam kedua pemerintah malam kita bakal selama mega nanti hari Minggu kita BC program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sedanya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok BC hujan bak sekedan dur di bagi menua Kapit, nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintul Miring, Gau Limbang, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi, angin berpupu dari barat daya, Gau Penglaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam, kesuh pengangat Gau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarina Jeraki Dini Kita Kaban Lama meningkat lagu hari Sikubga semi finalis kita ungkap ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Vita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udah nyemending ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Kucing 101.3 FM.

0: baru ni yang aku lah hau. Kita hidup berdunia tu nyak lah aku nyebut tadi, kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitih ke pematut, nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gagaya pejalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam melalui tanduk ia.

0: Shalom Bala Peningah, kita bertemu baru dengan kami di YFM bak program Pelasa Jurai 635 ditabur hari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya kau dah daripada aku 2 minggu tika udah. Minggu tu kita hadakan ampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental bak tusun ti kedua. Jadi sebedar tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berarti ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi ulih ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebuh kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita nampung baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru agai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita Bala Peninga mega mana baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua Bala Peninga nak ngira dini dua kitab Bala Peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak, di luar menua Sarawak, di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM. Semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okey? Nyak nang pengharap hati kita ini Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nya ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita, ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Ente sari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini ngasai ke kita nak untuk berpengerai kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai Tuhan dekat merik kita pengelantang mega nah. Amunnya aku sari tu tua dekat nampung baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sari tu tua nampung baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mic kita berarti ke Siti berita atau di pastor kebenaya atau Siti berita ke dibaca aku nak gak empai lama tang berita atau bisi kalak viral di pastor ianya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi kebenaya pelabak aku bala peningah megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seduaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren ke maya ari. Hanya penanggul ke ditapik deh Pastor.
1: Takut nampir mah nyampir.
0: Tren deh. Jadi tanya aku Pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiak ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di pedak kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutu atau sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke di sebut nuannya tadi. Oh. Aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anak ngemuan hati ti selalu bertapat ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan hati ti selalu nangi ke diri pun nak ampir. Tau ke ngemuan hati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu hari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita. Ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kitanya, ukai utai ti di guna. Tanggiannya tadi kak nuna, kak nitih, lalu nangin kita rempu nak ampir. Jadi utai kak patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang. Lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai kak patut. Dia kita meda nama utai ti di asai ke kita. Ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out. Artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi kita patut ngukur baju kita empu. Kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ti ngujung ke kita nya tadi terpejuh. Lalu kita nyak nyauka lebih-lebih bempu kutenya sedangka utenya bisik. Tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelantang tu nak ditentukah besai kini rumah kita, miat kini rumah kita. Lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh. Utai ti berguna kita mesti bisik pengharap. Lebuh kita bisik pengharap, kita bisik Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh dengar orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny. Hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Mm-hmm. Amat. Tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengering ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai ukai ke Tegal kitanya tadi, makai utanya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi ngontrol tau ke makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang ti orangnya tadi bisik kencing manis ti amakai gula bekeni pun ia bersampi kengirup teh manisnya tetap megula ia tinggi laban ya makai gula mayuah ni ya. Ti orang bisik penyakit gawat dutu amadai hana makai teh bergemuk hana makai daging mirah kurangkan ko dutu tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi bekeni penuan bersampi bekeni penuan merekat pemakainya nak mih pulai ke pengerai labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai keni ke cara kita hidup panjai ke nombor satu kita berpangai belah tala kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup lalu pulai ngagai ajal kita tadi pulai ngagai topik kita tadi ianya kita mesti bisik pengadang kita mesti bisik pengarap lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai ba utai terkemisi kita tang kini kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita. Laban ti kita meda contoh sepasang lelaki bini tu tadi tu tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau ba pemesai ukai rumah nu sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang mega dah jadi aman meto reti ya tadi ukai rumahnya kan tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane pastor
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutu oleh ya. Soal yang beli rumah besai ya. Tang retinya ukai utainya segala galaya besai perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tua lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu kemesai atau kemit ruang bilik kita atau kita itu kemisik kita tentang by Jesus bab hidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok malam peningah perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimbas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental kita mensia hanya di tu lagi pula baru mega pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini nyangka okey menti tua aja melaki bini aja ketiba penemuan de pastor
1: pola yang gay tanya nonya baru dia yang aku lah hau kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana arti sederhana tu kita meliutai atau keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan lah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita lah nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak nemu lenyang tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap ianya penghidup ti meruan ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus jadi bak ajal atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul ukai ngau pomo ukai ngau stres lalu ukai mega nitiah ke penekat hati kita dan kita nitiah ke utai ti diperlu utai ti diperguna utainya patut diadu ke kita utainya patut digagak kita lalu nanti kita punya tadi munyi kenuan bisa aneh 2-3 ya. Ti tua bisa lebih belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk kedudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyunitih kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agak Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia aku tak kepatut agak anak-anak Tuhan. Ya.
0: Yeah. Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini. Bukannya ni pastor?
1: Oh ya yeah, betul ni teh keperluan. Oh. Bukan ni teh kati.
0: Ya, amat berganti kita berarti ke dia tu bak gaya penghidup kita bak sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut metode tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka atau seh megak tua atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau lelaki lagi. Jadi Siti tu tadi tusah tu ada kat bergerak, tusah tu ada kat minah dah pasal nanti apa konteks kita dia tu aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang anak sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau lah tiang tua bak servis ya kini tau ke bak kita nya tadi maintenance ya semua teka bekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat dan tiu tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sigi nyedia aku tai ke peruna ke kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuanya tadinya di bala peninga kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6 3

0: pagi pukul tengok kami di YFM, buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer, agi pukul tengok kita, hanampung jurai kita baru, buat topik gaya penghidup minimalis, ngau pengelantang mental, buat tu suntik kedua. Bertemu baru tu Pastor, nampung baru tu jurai kita itu. Jadi, munyik aku, buat tu sun keterubah sobat, indah buat tu sun kedua tu, mayuh perkara udah dilunjak, atau ke mayuh perkara tu udah di pejurai ketua Pastor. Jadi, hatok kira tanya aku ke perlu di meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pihak ajak kini nak ibu bersimpan ke duit contingency kini
1: ukai bekenya au nadai aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke penabat atau ke duit contingency. Laban kita nak nemu nama utai kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjilmat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Lalu tang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai ke patut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisi nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58 ku Jesus nyawut munsang bisi lubang lalu buruang mega bisi sarang tang anak manusia nadai alai ngali kandua belala nama kebuah Jesus nyebut utai ke menyitu utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke pak penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayu mensia tadi berunding ke bakal kita ke makai utai. Empat luar. Empat ambis. Pergilah. Lusa. Awak kerja menya. Ilak berunding ke ya. Nyak kesalah ku aku. Jadi kita kan jadi orang Kristian. Kita mesti berunding ke utai di depan dia. Contoh yang nanti kita ini udah belaki berbini. Nyo bisa anak. Kini kita mesti sekolah sih ada tu ni ya. Nyo masuk university. Nyo ngambil master degree. Ngambil PhD kini. Oh, jadi nyak nak tahu nak perhati ke kita. Nyak kebuah. Kita mesti hidup berjaga-jaga. Lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita. Awak ke pulai ke pemanah ngagai kita empu. Kita berarti dunia tu nang penuh ngau pengingin. Nyak kebuah Jesus. Lebuah yang ada ke dunia tu. Ia ada balangkau capi. Nadai mensia badunya tu. Ada balangkau capi. Tang Jesus ada balangkau capi. Ya boleh milih ada istana mayanya subak. Tang nama kebuah ya ada balangkau capi. Ia nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah. Lalu ia megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai. Penuh ngau dosa. Ti patut diampun. Utai ke jai, utai ke nak manahnya patut dibuai. Lalu utai ti kamahnya patut dibuai. Rundi yang kena betul patut dibuai. Nyak kebuah Jesus datai. Awak ke kita bisik penemu. Awak kita bisik rundi yang. Awak kita bisa pikir berkenih kita yang atur ruang bilik aram bala peningal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis tau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai ti dipengguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku akunya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau ngambil ke ulih nyadi ke tengah kita nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh begak utai ke udah diulih kita hari program tu jadi apa setelah laban awak tuanya serekat benar. Aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena aku nyurai, kena aku nyimpul ke randau topik kita bakal kasar itu. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengeraja aja. Tang kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun ti betul ti bisi atul di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai kepada kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat dititiah ke kita. Tang ingat bala peninga ianya tahu ngasuh mental kita teguran, tahu maga ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuah mental kita lantang, lebuah mental kita cun dia ruang bilik kita mega cun dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang, lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga perhati ke betul-betul lebuah tuang meran ke penghidup minimalis tu ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntuk tang tua dekat ngatur ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita yang betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan bak topik tua ke sekali tu. Lalu sebedau kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita bak sapi Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah mai kami bak topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental, lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Nyale Tuhan Jesus salak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke nuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup bak nuan mega, lalu berkat ke kami semua untuk sampai di pintak kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peningat untuk nakal program Pelasa Jurai 635. Terima kasih Mayu ngagai bala kita kudah begolenggo kami. Hari pun program tu tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerindu kita, tetap ke semaya kita begolenggo kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tu ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

country and western kita ke malam tu ya. Engkau lagu terubah ya, Cliff Richard, engkau Daniel O'Donnell, engkau lagu ya, Yesterday Once More. Okay, kita akan rindu lagu-lagu lama kita, lagu Ribai. Terima kasih didengar kita buat jam ketiga malam hari Minggu, pemerindang malam kita ya. Sebandingkan lagu buka, kita akan hagi dengan kami di selampur benda kita. Ya, betul tu induk ni. Okey, terima kasih, Wai. Agar kita terus dengan kami ni tuan-tuan pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Sikap lelaki, peranan benda tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat dia 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansik penyalah narkotik IPD Kuching. Bak kampung Panglima Seman. Kemari ini tiada kebenaran di kepala polis sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi di berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sida ingat rampas sedadah tu ke berungkus seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kalau iaitu di Tan Reman 4 hari dan juga ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya, mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender, Before the Next Tears Drop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya, I Love You This Big.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by Maya.

studio di Kuching, tahu inbox ngagai kami ya, okay? Atau ke inbox ba FB MA nya mendiga kita Matthew anak Abu ya, okay? Menua kita begau dalam industri pemerintang minggu tu tadi ya, okay? Begau laban cikgu ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya, dikalang kau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya, kejuga terbilang Total Eclipse of the Heart, okay? Tau ke nama Daria Gaina Sullivan, iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi, berumur 75 ya, di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951 di menua Wales, United Kingdom, tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977 engkau lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan ngau single, nangkat kenyanya lagu Lost in France, ngau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku muka penengkebang leka lagu, ngau producer kebernama Jim Steinman, ati ngagak lagu ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang kau Total Eclipse of the Heart, nyak lagu ya. Enggak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentu ya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis induk kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western, kalau lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan kau lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go, dari Billy Ray, kau Miley Cyrus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, Hawaii. Okey. Pengganti ngagai etulip menua kita kuatet 4x100 meter lelaki menua kita kudah boleh medul. Engkeraju bapak kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi. Kalai etulip menua kita kuartet 4x100 meter di hari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Okey, sedang tunggu rekod ketimpuh masa 39.2 second di belakang token itu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pulang ngagai Hong Kong. Ah, nyaya enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temengati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I Couldn't Wait Forever. Aku nolah nganti lama kau kia. Elton John nangga kenya, Something About The Way You Look Tonight. Ditangkap oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuk lagu-lagu ke disediakan country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ada Miri dengan kami 95.7, Sibu 87.6, di Bintulu Hai 97.5, di Seri Aman 89.5, di Renung Dreba Bajai Jalai Pen Borneo kita, di Jumat Bajai Alun, yang kali kena tak kepalan ke di 7, ya 3 lagi lagu untuk ya country and western malam tu ya. Sudah ditampung kau timang kerbak tawa 12 pukul 6 pagi-pagi lah. Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog. Kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her. Dan yang lagu kedua dia Sugar Sugar. Lagu kedua sada di Archies ya. Kena nutup program kita ke malam tu. Terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya. Bala kita ke visi hai-hai bak fanpage kami. Terima kasih menyuh dengan bala admin kita mega. Terima kasih wai. Okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam awak kita penyerah pagi pukul 6 pagi-pagi lah ya. Okay. Malam tu kita ke benung dekat belak ni wai. Belak engkau hati kecukupan lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Bersama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bugulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua bugulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua ulih nyadi saksi dah pastor.
1: Oh, mana mat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Yeah. Now, nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkedekarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang. Tang nuan nyadi ke pengubah bak nuelnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagi berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut lekat jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32. Jakuk Tuhan dia madah kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kedepadah ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
2: Lasar Jurai 6:35 Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kadang agak belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ia nak uliang agak form 6 ti nak uliang agak university train sidak masuk sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanya nyadi deh kok tumbuh dak ngira sapa orang rejonyo. Tang kita induk mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medak sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai kali ke kita tahu ngau orang ngago handicraft aku baru dah ngau orang dah beats conference manit amat munyiku jaku datuk rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke nama teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayo balo indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianyo macam cabaran

0: Maria kita Intel Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai. Hai. Hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Kedakai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kedakai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Dapat sih dishwasher eh. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawal tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengar yang kau semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya, di sini Madura.
1: Aku di lengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram ini ya lagu dangdut.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana,

patuak token kasih. Tajap ia, anang irau, laban tibi uliah diperubat. Berubat tumu uliah nagang tibi hari berampir. Bepersa pengerai, nanti bisi patuak lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anang berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit tibi. Tibi, ukir tibi penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit tibi.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Jakob tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rinduk ni ngakan telah
1: bertemu baru ngak kita
0: pegulai ngak kami bak bagi gak entelah
1: ngak keseluruhan pegulai ngak kami bak program bagi gak entelah arus telefon kita yang mengak mengkang maka selama 082-258-633 ngak 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pada jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Kota program Budi Medani Ron 95 atau ke Budi 95 diubah nalamak ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ketegal penyarut Bak Asia Barat. Tajak pihak rekah subsidi RON 95 mengkang RM1.99 sen seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak Bas Sabah mengkang barukah RM2.15 sen seliter. Perintah Megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

hujan bangan, jalai banyak kenapa. Menguji ngerecah air, menak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang tidak besar. Kejapan dalam air tidak ditemu, peneras tidak di pedang, putih air tidak disangkal. Dia megang, tanah tahu kusur, kematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerecah haibah, teriba menak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang mayang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena manah.

0: Jakob dia boleh ngeriang tau ke ngelemik korang, serta Jakob ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat Jakob kita tu bisi kuasa. Jakob kita tu ianya nama tekad disebut kita, ia tau nyadi bak kita empu, tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil Mega, mayuh Jakob ajar tau ke Jakob tangkan berkahwa ngau Jakob deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke Jakob kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua Mega bak Jakob dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega Jakob nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45, orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: na pamaagi. Dekat ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Arame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaga pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moe uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita sudah sedia. Sudah sedia ke menu Sapa Juara Carta Kumiala Minggu tu. Sapa ketika ngepis rekabar, ketawa ngel kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Nah, ini dia setari ya.
0: Lagu ngel.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: gemuruhnya.
1: Hei, Sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Nak memagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang scammer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok tok pakai sanggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal neke bahasana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magak nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Mari buat nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jangan pakai engkau. Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar pakai.
2: Na ala tuna ibu sangau nyak peninga berjimat lubung layang jalai pedak kiba pedak kanan baru ngelayang pesantu Ariwai FM.

telah medak troli dengkah bak Sungai Pandut bekal bak supermarket Engau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah. Ini meh bisik orang ke

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nang amat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utainya ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubah dalam mak ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Ba Asia Barat. Tajap pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Mempunyai korang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sijil SPM, antik nuan ada boleh sijil SPM, nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagal bala nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Bak aku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai main persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu perasa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua perasa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debiak ke ngambil perasa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nang Entabai Julau.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjai di Sarawak di nyambung pula Bruit Ari Daro ke muka. Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngopal Watu, hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, bat tahun 2017. Kungkus RM600 juta projek ngaga jembatan Tumega, ingkau ngaga air paip kebaru ngagai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tahu menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak, baka muka, Serikai Ngau Tanjung Manis, ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Sabtu ke 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi pesmayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Dalam telapai dengan penau dengan nengah pemadas nuan udah nganjo anak nuan nyadi keseruan nyadi ke penyelamat kami. Buka hati kami untuk boleh ngelala yang lebih agi dalam penjalai pengharap kami itu. Oke, dalam penjalai pengharap kami itu. Taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu. Jesus, siku ajak meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Hari Injil Matthew bagi 10 ayat 34. Ngagai bagi 11 ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jahitnya kita sepilih ampu. Orang kerinduk kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu ka anak induk sidak lebih hari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mananya bempu upah ya. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, leban dia murid aku ngau benar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembuk ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita maneh dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil kedengar kita sadeto Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus ukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok tetu. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keturbaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Orang kemai pemayak. Tang tajap ya. Nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engka nyadi lebuah orang milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan Yesus tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 37 ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Yesus. Jadi ditu Yesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai buka artinya kita bersemayang kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tau.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di Kitai, di Kangau, taja amat mayor kita ukai ketekis, tuka tuai semayang, tuka pasta tuka tang Kitai maka di Kangau, ngau gaya kita empu berkunsi ke berita manah tuka nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu tuka jaku injil sari tu mencabar kita wa kita uliah mansik darimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tu ke taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita kita nerima Jesus dalam penghidup kita lepas kita nemu lebih kita ke nerima Tuhan Jesus tajak penyarut kini tu ke bisu kita ke ngeruga dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang Jesusnya ke nyadi nomor satu kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengharap kita tahu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami parai lah. Amin. Wakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudekak malagu dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu bulan dua jaku canduan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak langgau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh apa ruban berintai enam. Kawak lekitai daya atar ubah muai hutan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah gadu lantang ngiga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

semua di kena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita ke pagi tau yang. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu begulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi, lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik program 2 pagi Y, kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi yang jadi di Kuching gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi ya. Okey, nyadi bedah berkongsi ke berita-berita bokai bak jam ke terubah ke pagi tu agi merinah kita ngau lagu-lagu pemerintah. Lagu kedua hari Shane Evan ngai berumban nah banget berumban kita ke udah barantu jalai benong tripa jam ke dia tahu.

0: lepa kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
1: sawat ajak meh hello bro dinin man
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Tapi maka kita kena ngudah barantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung kepala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Tembok Diatur di pagi menua Sibu kemari ya. Ke mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemaduk mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemanjai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke gayari ke mana serta nur ke strategik nyadi palan ke 5 ti pemadu ricah. Ini pengawak pemandang bak palan pavilion ngau dapur Sibu. Ianya antara utai ke nari tati bak programnya. Kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke bisik disedia ke. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawak Ku Sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawak Ku Sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah ke dengah programnya, rakyat boleh penerang berkawal dengan polisi, inisiatif dengan mereka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur kenyawari 5 tu tadi ya. Lalu tembok diatur kemari. Nya muka berita ke BC Ayan pa surat berita kita ke pagi tu. Lalu pa berita buka itu Siko Induk ke Bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah bebadi jalan alun ba flyover Selangau jalan Sibu Bintulu lemai kemari. Jadi induk ke bebadi nyawa tu ianya simbut anak sigai palan operasi PGO bomba Sarawak bak sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau nyet pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemai ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu Siko Indo mengkang bak penuduk deriba. Jadi induk tu mujur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa dari pemesai perubat ke datai pa penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mujur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka ba siti ari berita ke besi nyadi ke bisi ayan pa surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh lagi berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YFM boleh di dengar kita meka pukul 7.30 pagi tau lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi tau. Bedau meka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah penggerak pagi lalu berdau aku macam ke pesan berat tahu ke pesan ke berbatang 7 pagi tu lagi lalu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benung Hero pagi selamat pagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bueno, y sí, maduro.
1: Aku dilengkah ke nuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, haram, minyak, lagu dangdut.

0: ya kenalah di hari tai kreto klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai, madah ke SI Albert Mian anak Siam, SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Palomayu, ba rumah sedampu inya ba lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi maya nganjuang niang tu empai ditetap ke agi okay. Jadi penerang ke silia bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Jospin Sian ba umur 013569 7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Misun Nanga Salu Sibuti, rumah Lani Bangiang Mamut, rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani Bujang ba Sungai Kuap, rumah Nyuai ngau rumah Belang ba Kelitang Sibuti, rumah Tecui, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genatan ba Pidi, kaban belayan ba Bakas Sibuti, kaban belayan ba Miri Niah Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Palamayuh ba rumah Yempu inya ba lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Maya nganjuang niang tu empai ditetap ke hagi. Inya pesan ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tiga anak mangkat madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kandau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang kesit, batang lemana ulu ngau ili, batang kari ba skim ganturuang pendiau pa pengentap pendiau baru Batang Air, Sungai Keruh, Seri Aman, di Sabah, di Lubuk Antu, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai tinggal nak mangkat berlumur 012-508-3769 tahu kenuju celi yang nak mangkat 013-540-0585. Nya tadi pesan madah kengeta sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu ya inya ba rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang ngesat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 inya hari 6 tila pukul 7 lemai jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai batang air limbang medamit penderuan pasai bun sibu pasai siung bawang asan rumah jemaat durin sungai pui kenawit di skuau Binyau, Tubau, Bintulu, Miri, di Kuching, di Temburung, Brunei, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Paulus sanak ngelambai bak lumur 012-891-3532. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang saat anak ngelambai ke dekat diatur 18/7/2026 nyari 6 tila pukul 7 lemai apa rumah Sidempu inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit Niang Ignas Bonsai Anak Lenggi kedekat diatur 15/7/2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawal tu diatur pa Romeh Sidampu ianya pa Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit Niang Ignas Bonsai Anak Lenggi ke dekat diatur 15/7/2026 pukul 8 malam ba Romeh Sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit Niang Thomas Anak Joseph Baliah ke dekat diatur hari 6 tuilah 18/7/2026 ba Rumah Sidempu inya ba Rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas balumur 013-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebilia injo anak jalin dina anak jalin belayau anak jalin Jambun anak magai, Jandun anak magai, tu rumah nyamuk anak jam, Rambul anak jalak ba rumah latau, Jantang ba Chelsea Hyde, Bidah anak lipa ba Sungai Kapit, Inai Miluh tau ke bini Sigan ba Tatai Kenyalang, ngau meka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas saulit Niang Thomas anak Joseph Baliah ke dekat diatur nyari 6 tilah 18/7/2026 ba Rumah Sidempu nya ba Rumah Lipin nanga Banyau Meruan Kapit ya. Okey nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah terlalu aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berindang terdolong ngau setiap lagu hari tu di

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi maca pesan ke buka ari peninga kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru, madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sedempu. Inyo berempili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan kaya kidi yang anak deru empu. Berlumur kusuang 16816-1477 tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayit ulu ngau bayit ili punggu, rapak, lacau, limau, dada, selepung, seriaman, tekuyung, semawa, jauung, Sabal Keruin, Sungai Pinang, Mawang, Kampung Baru, Tekalung, Gawang, Giam, Ruan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah sidempu. Ianya per pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brau anak meliang. Pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brau. Mida Misa anak Wilson Brau udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila 14/7/2026 abah rumah sidempu inya abah rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Hali Lubuk Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubuk Panggil rumah Bilun Bilak 2 rumah John Simpang Kabo kaban belayan ba Senulau Uang Limat Uang Besi Bilak 2 Praja rumah Haji Jawang Awiak Lubuk Kepayang rumah Jigum Uang Alas rumah Ram Juta Belawang rumah Garan Sebubu Kaki Uang rumah Wat Sedin Sebubu rumah Spencer Mapar, rumah Henteri Mapar, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Brauh udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sidempu inya pa rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat dikubur ke hari 3 atau ila. Okey, pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Sain anak Aramba madah ke ngetas ulit ngau muain tebalu pesan 100 hari ya ngau muain tebalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur berumah Jimbai Ridan Melugu Skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu Batu Lintang Undup Kampur Ridan Belugu Skim ngau kaban pelayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Anak Ramba bak lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang Mian anak janting kadeka diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi ya pak rumah sidempu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya Arya Tina anak budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas ntebalu keniang indaya inya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ilah 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman nenek usup kedekat diatur 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah cuat empayang atas kabuang. Okey, pesannya nuju kaban pelayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tumagang. Okey, ya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi merindang kita ke pagi tu peningah tu lagu Ari Winnie Albert bisi ganti nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Perbantu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah saruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FDES tem atur strategi kenanganda ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawakku sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau di pemanduk mayuah nakak ke Diatok. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat saruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mengadak nakak ke Diatok Malaysia nadai petapi ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindia ari proaktif. Berindia ari atur proaktif diperjalai ke Petronas bergulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekedar awam bak mayuh bengkah peringkat dikena nentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajap pihak harga minyak ngau gas ke nak tentu bak makin dunia ketegal pemansian geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penodok wang menua. Tajap perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh di Deranau pengarah berita pengudah nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejijak 2026 ke diaturnya ngayan ke pangkuk pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke megak kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegam. Berguna benar dikena nentu ke rakyat seruran sedia napi pemar Dudi Ari Ila. Sindang megak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandia dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarau ke regata sejijak terus ditegak ke nyadi produk dagang temuai, ti boleh maksud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 tu tadi, lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkup peminta industri Jemaah Ila. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena nentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pembangsaan ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai, pengajar ngau komuniti megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sukung serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakuto bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stone nak nyimpan baja udah ambis angus sebab penasa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal mega angus bak penusah tu. Bila operasi bumbang

ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak menerimakan ngau penuh satu urung pukul 4.02 minit lemai. 8 ikut bumba ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penuh satu. Dan japian ada orang bakal berpenuh satu. Operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai. Pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis. Lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penuh menyangka berita dari YFM. Program Sarawakku Sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di Pemaduk Mayuh naka ke Diatu. Ianya lebih 100,000 ikut bak semanjai 3 hari programnya ke Diatu. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Ki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di Pemaduk Ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur sibun antara aktiviti tinarin ati bak programnya kelimpah arimayah macam servis perintah menua ngau perintah besai di disediaka. Orang dagang ti bekawal megak terpantup ati serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai permisi. Program Sarawakku Sayang jadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dikena merambu pemansang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal, Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya, rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu, langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke nang nangkup guna rakyat berenggan raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Ramau nutup program Sarawakku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kemari. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemata madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah ke daya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah ila. Pengawak ngada ke modal mensia di berguna. Pengawak tingada ke modal mensia di berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit hati bas pemanjai program Sarawakku Sayang ke diatur. Asal dari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu keliak. Ia dikenak nyadi ke perengka kenang natai ke pesan dari sikut tuai perang. Dikenak nganjung penerang ngambil kendak ditemu musuh. RTM ke diberi peluang menacara ngagak roti kompia bas sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang tinggagak pemakainya di Sibu. Roti kompia diatur digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke muda mensiati bisi pengelandia tinggi. Sarawakku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datang. Ianya penyampau ke Pemaduk Mayuh naka ke Diatu. Tuan Kak kami nabur ke berita dari YFM, berita di Dusun Nar Akila Arbain, dari bilik berita RTM Kuching. Lalu di Salin, I Linda Suwil.

0: Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau Sivi Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kerap pelajar, pemansang penatai pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakup saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakup, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak berteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jaku, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jaku saritu ianya serangan.
2: Seleka jaku saritu, tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tok sinarnya ne.
2: Oh, kalau biar gini tiba dong nanggam pengerindu.
1: Iya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum, kenari-kenari tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengai di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
2: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nama cak. Di kala dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik wajib. Entah yang nama dah ke janik bahasa nama. Nama janik tu ya mayo cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, atau ke janik dalam puat. Mau janik dalam puat janik tian nak. Terbaik lah tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, ke milih itu dah. Ke janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes, sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
2: Oh nadai optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Nanti si papan anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke janik yang nyari atas cak ke baru ah. Maki ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak nyamai ya saya. Ya tidak nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2